0: menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
3: Laporan khusus.
4: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
5: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu

0: satu disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbaya Yudhisadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
1: Bansos berarti, Pak?
2: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap jangan dengan pakai gampangan data maupun data di BI yang baik juga nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini akan dibuka dibutakan rekening yang belum punya rekening.
1: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
2: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 5,3 ribu pertama. Ada juga Pak kemungkinan sudah selesai belum sebelum diskusi itu?
1: Belum.
2: Terus belum? Dalam diskusi ya.
1: Okay.
2: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
1: Kenapa Pak? Hah? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
2: Kan kasih, gratis. Dikasih uang lagi.
0: Dari sisi Perbankan Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
3: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
4: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
3: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
0: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
6: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
7: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
8: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
10: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
11: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
12: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
11: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
12: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
13: Olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
12: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
10: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
10: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
15: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyak pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan di sini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dalam berkendara. Terakhir kita akan tahu bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
16: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami nanti jam 8 kita akan berbincang di dialog pagi ya. Dialog pagi kita pagi hari ini, air mengalir di lereng Merapi, nanti dengan Kepala Desa Tlogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kemudian Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, dan salah seorang tokoh masyarakat, yaitu Direktur BUMDes Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten ya. Untuk memberikan tanggapan Anda di Warga Berbicara, line telepon dan juga WhatsApp call sudah kami buka untuk semua pendengar. Silakan Anda bisa menyampaikan opini dan tanggapan Anda tentang fokus kita hari ini ya. Baik, dan pendengar memang Oke. Desa Tlogowatu ini memang berada di Kecamatan Kemalang ya, jadi di lereng Gunung Merapi. Secara umum material vulkanik Merapi seperti pasir, kemudian kerikil dan endapan vulkanik memiliki pori-pori yang memungkinkan air hujan menyerap ke dalam air. Nah, air tersebut kemudian menjadi bagian dari sistem air tanah dan dapat bergerak menuju wilayah yang lebih rendah. Dan endapan vulkanik Merapi ini merupakan salah satu faktor penting dalam sistem air bawah tanah Klaten. Nah, namun justru Tlogowatu ini pendengar seringkali mengalami kesulitan mendapatkan air bersih saat kemarau. Dan di tahun 2026 ini, Tlogowatu termasuk desa yang rutin mendapatkan dropping air bersih dari BPBD. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mencatat bahwa warga Tlogowatu banyak mengandalkan tampungan air hujan dan sumber air di wilayah yang lebih rendah. Silakan Anda bisa menyampaikan ya, menyampaikan pendapat Anda pendengar. Ini ada Bu Seno Harjani. Menanggapi kekurangan air bersih di beberapa daerah di Klaten, terutama yang terjadi di lereng Gunung Merapi, khususnya di Desa Tlogowatu. Kami ikut prihatin karena ini terjadi secara rutin di saat musim kemarau. Dan semoga bantuan air bersih baik dari Pemkab atau dari dermawan lainnya menaruh perhatian demi membantu saudara kita di lereng Merapi dan mendropping air bersih ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Bu Seno Harjani. Kemudian saya juga mau menyapa dulu Bunda Tifa. Selamat pagi Bunda, sehat selalu nggih. Ada Putri di Keprabon juga. Terima kasih sudah bersama dan bergabung bersama kami ya, Putri di Keprabon. Kemudian juga ada Bu Dwi Jayati di Baki. Selamat pagi Mbak Wiwi, selamat bertugas, salam sehat dan semangat selalu di pagi ini. Oke, semakin semangat ya karena ada Bu Dwi Jayati juga. Ada Bu Yuni di Semarang, selamat pagi, pokoknya sehat selalu Bunda. 638055, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Wiwi.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi, sehat Mbak Tarmi.
1: Sehat.
0: Unggih no Mbak.
1: Sehat,
0: Mbak. Sehat, Mbak.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih, jana Klaten niku kata sumber ning kok anu nggih, Mbak?
0: Lah niku.
1: Larang banyu nggih. Padahal bulu binte, umbul nila, terus pundi niku, tokro niku banyune penuh le. Kok masak nggih mriku padahal nggih tebih napa mboten ta niku kalih sumber niku, Mbak? Kok iso larang banyu nesak. Wong gene ponakan kula ana segara men siarke terus ngaten teng mriku.

0: taring. Nek Mbak Wiwi nggih mundhut to ya, Neng?
1: Mboten, Mbah. Mungkin no, Mbah, sami. Ndak artinya kan kan ini PAM juga.
0: Oh,
1: kan bayar juga. Tapi enggak kesulitan sih, Mbah. Beda dengan saudara-saudara kita.
0: Permawon sumur dalem ya, tapi banyune kadang katut gede-gede ireng nika kula pilih anu kedriyen sumur kula dhewe, Mbah. Agung kok niki ketiga nggih alhamdulillah sesuai medal tapi kula jerone. Nggih, telat kata.
1: Iya.
0: Butuh banyu, Mbah. Lah putu kula 100 banyu sak kolah telat kok pripun? Angger kula lak larang banyu bi. Mandi bersih, Mbah, ngoten niku pripun to bi? Ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ye, sehat selalu ya Mbak Wiwi.
1: Ye, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mbah Tarmi. Nah itu, karena di Kelantan sendiri kan banyak umbul ya, sumber mata airnya itu juga banyak. Tapi kenapa ada beberapa daerah tertentu yang secara ini ya geografis begitu menjadi daerah yang apa namanya kekeringan ya, mengalami kekeringan sehingga membutuhkan dropping air. Kembali pendengar, untuk Anda silahkan di 638055 maupun 813-900-15525. Silahkan Anda bisa bersama kami pagi hari ini. Kalau belum ada yang masuk, oke, saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dari Ada Band pendengar, tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbuh, enak apa enggak iku?
2: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mung pengen dolan kok malah dikopeni.
1: Lah, santai to. Opo na?
3: Gelasnya pecah, Pak.
1: Kok iso lho?
2: Ha iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Di?
1: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
2: Di, ojo ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
1: Nah nyatane kok can bocah gagal.
2: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
1: Ngono toh, Di?
2: Iya, Di.
4: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik pendengar, ada lagi kah yang bersama kami hari ini? Silakan di 638055 maupun juga di 081 3900 15525 ya. Anda bisa memberikan komentar Anda tentang fokus kita hari ini pendengar, dan sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda di Dialog Pagi bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Klaten, ada Syahruna SH, kemudian juga Suprat Widoyo. Beliau adalah Kepala Desa Tologowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, dan Purnama, tokoh Direktur BUMDes Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Di Bincang Pagi hari ini, kita akan membahas tentang tema kita, apakah air mengalir di lereng Merapi ya. Satu tema yang bisa kita perbincangkan, dan nanti bagaimana pemerintah Kabupaten Klaten terutama BPBD ini bisa mensiasati tentang daerah-daerah yang memang dilanda kekeringan di musim kemarau saat ini. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, Gunung Merapi selama ini kita kenal sebagai sumber kehidupan, kemudian tanahnya subur, alamnya menyimpan banyak potensi, dan di lerengnya ini masyarakat menggantungkan kehidupan. Tetapi ada satu pertanyaan yang menarik, mengapa di kaki dan lereng Gunung Merapi air justru bisa menjadi barang yang sangat berharga? Nah, di Desa Telogowaktu, pendengar, Desa Kecamatan Kemalang, Klaten, persoalan kekeringan dan kebutuhan air bersih masih menjadi perhatian ya. Dan di satu sisi kita bicara tentang potensi air dari kawasan Merapi, tapi di sisi lain masyarakat masih membutuhkan dropping air dan solusi jangka panjang. Nah, apakah air dari kawasan Merapi ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Telogowaktu? Di mana sebenarnya sumber airnya dan apa solusi agar warga tidak terus bergantung pada bantuan air bersih? Dan pagi ini, pendengar, kita akan membedah persoalan tersebut bersama tiga narasumber yang memiliki perspektif yang berbeda pastinya ya. Mulai dari penanganan kebencanaan, kemudian kondisi masyarakat desa, hingga pengelolaan potensi ekonomi dan sumber daya manusia, sumber daya desanya. Sudah bersama saya Kepala Pelaksana BPBD Klaten, Bapak Syahruna. Oh, belum gabung ya? Iya. Baik. Kemudian Kepala Desa Telogowaktu, Pak Suprat juga belum juga, Anggi. Oke, berarti kita baru bersama dengan Pak Purnomo. Beliau adalah Direktur BUMDes Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten. Pak Purnomo, selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Ya, sambil kita menanti Pak Syahruna dan juga Pak Suprat Widoyo ya bergabung bersama kita pagi hari ini. Apa kabar, Pak Purnomo? Sehat selalu?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa, Pak.
0: Iya. Kalau begitu, Pak, nih saya langsung ke penjaringan dulu ya sebelum nanti kita lanjut dengan Pak Suprat dan juga Pak Syahruna. Nah, Pak, dari perspektif BUMDes ini, Pak, apakah persoalan air di kawasan Kemalang ini sebenarnya bisa dilihat sebagai peluang untuk membangun sistem pengelolaan air berbasis desa ini, Pak?
1: Iya, tentu saja, Mbak. Karena ya, Tegamulyo itu yang namanya kekeringan, kesulitan air menjadi salah satu tahunan, gitu. Salah satu bencana tahunan. Jadi memang kalau dilihat dari segi itu memang gimana, gitu. Masyarakat Tegamulyo itu memang sampai saat ini ketergantungan, Mbak, sama air.
0: Jadi gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Oke, berarti ada potensi ya, Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Baik, sudah ada Pak Syahruna. Selamat pagi, Pak Syahruna.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Inggi. Kemudian juga ada Pak Suprat Widoyo. Selamat pagi, Pak Suprat. Sehat selalu. Baik, sudah lengkap ya pagi ini ya. Baik, saya langsung saja ke Pak Syahruna. Pak, kalau kondisi yang terkini, Pak, apa sih sebenarnya situasi kebutuhan air masyarakat di wilayah lereng Merapi ya, khususnya di Telogowaktu saat ini?
2: Ya. Terima kasih, Mbak, untuk kaitannya dengan musim kering ini khusus di daerah Kemalang ya, ada 4 desa yaitu di Kendal Sari, Tegal Mulyo, Telogowaktu dan Sidorejo ya. Khusus untuk di Telogowaktu ini memang untuk kebutuhan air ya, sampai sekarang itu kurang lebih ya, kami sudah dropping air 203 tangki ya, kurang lebih 1.015.000, yang mana di sana ya, untuk 1.024 jiwa. Dropping ini tetap kita laksanakan ya, di beberapa kecamatan dengan kekuatan remada kami ya, rata-rata tiap harinya 15 tangki. Dan khusus untuk Telogowaktu ya, perharinya 3 tangki ya. Dan untuk ini kan dibagi di 10 desa ya, beberapa di bawah juga meluas ya. Dan di Telogowaktu ini ya, kami juga di samping dropping air memberikan jalan keluar ya, bahwa untuk nanti insya Allah di bulan Oktober ya, ada 350-an sambungan dari PDAM ya, sehingga masih ada kurang lebih separuh yang perlu dilakukan dropping air, dan kami pun juga berusaha untuk mengatasi dropping air ini juga menggandeng dari BBWS ya. Mudah-mudahan dari BBWS kemarin kami ngajukan akan dibuatkan sumur di Tlogowatu. Nah, di Tlogowatu. Karena pada tahun 2018 itu dari BBWS itu sudah melakukan geolistrik. Yang hasil geolistriknya ini lumayan 5 liter per 5 liter per detik gitu ya. Mudah-mudahan nanti yang 350 kekurangan dari PDAM ini bisa disuplai dari situ, dan sebagian nanti dialirkan juga di Tlogowatu. Itu, Mbak.
0: Oke, baik. Dan ini adalah kondisi tahunan ya, Pak, ya?
2: Ya, kondisi ini kondisi tahunan ya. Dari kami masuk di tahun 2023, 2024, 2025, 2026 ini ya. Tapi alhamdulillah dari tahun per tahun untuk dropping air ini lokasinya memang berkurang. Memang kami berupaya bahwa untuk desa-desa yang memerlukan dropping air, kami menggandeng dengan DPU sama PDAM untuk dicarikan sumber di sana.
0: Oke, Pak, ini kan pegunungan ya. Artinya di lereng Merapi sendiri justru banyak yang kekurangan air. Bisa dijelaskan ini kenapa ini, Pak?
2: Ya, untuk di daerah lereng Merapi ini, ya, khususnya di 4 desa ini, ya, memang kami ya, berupaya ya, di tahun 2025 kemarin juga akan mendapat bantuan dari BNPB. Ya. Kebetulan kami sama BNPB, sama Pusat Angkatan Darat melakukan geolistrik di desa Sidorejo sama Tlogowatu. Tapi dari hasil geolistrik ini kaitannya debit air tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat di sana. Ya. Sehingga di tahun 2025 ini ya, untuk bantuan ini tidak jadi. Tapi di tahun 2026 ya, kami juga berusaha untuk mencari sumber air yang kebetulan di daerah Bumiarjo ada sumber air punyanya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang mana sumber air ini setelah kami mengirim surat ya, dan koordinasi bahwa sumber air ini bisa dimanfaatkan oleh warga di lereng Merapi ya. Kemarin dari Dewan Dakwah Islam Indonesia juga dari tim ke sini karena untuk jawaban surat bisa dimanfaatkan mau ditindaklanjuti untuk sumber air yang dari Bumi Harjo ini. Nanti rencananya kami naikkan ke Sidorejo, ke Sidorejo dan ke Kendalsari. Kendalsari. Mudah-mudahan dengan sumber air dari Dewan Dakwah ini bisa mengatasi di Sidorejo sama Kendalsari. Ini tahap sekarang ini tahap menunggu kaitannya dengan pipanisasi. Kemarin perwakilan dari Dewan Dakwah mau diusahakan untuk pipanisasi dari Dewan Dakwah juga. Sehingga permasalahan air nanti mudah-mudahan ya, target kami itu sesuai apa yang programnya Mas Bupati Banyu Lancar, mudah-mudahan nanti di Kemalang nanti ke depan itu dropping air ini sudah tidak ada, Pak.
0: Oke. Gitu, Pak. Apakah hanya Desa Tlogowatu saja, Pak, yang terdampak ini?
2: Ya, yang terdampak ini kan di Kendalsari sama Sidorejo ini nanti kami dari bumi dari air dari bumi harus punya DDI. Oke. Terus nanti yang Tlogowatu sama Tegal Mulyo nanti dari insya Allah dari sumurnya Tlogowatu. Oke, ini kami dari pendekatan dari BBWS ya, kelihatannya sudah lampu hijau itu.
0: Oke, baik.
2: Itu yang di daerah Kemalang, Pak. Tapi yang dropping air ini sekarang kan meluas ya. Meluas tidak hanya di Kemalang saja, tapi juga di beberapa kecamatan ya, termasuk di Kecamatan Bayat, Tawas, Wedi sama Jatinom juga.
0: Kalau melihat musim kemarau yang cukup panjang saat ini, apakah kondisi kekeringan saat ini lebih luas daripada yang tahun kemarin ini, Pak Syahruna?
2: Kalau sama tahun kemarin beda.
0: Beda.
2: Ini prediksi musim kemarau ini hampir sama di tahun 2023. Sesuai informasi dari BMKG.
0: Iya.
2: BMKG ini. Ini ya, jadi kalau kemungkinan juga di musim kemarau tahun 2026 ini kan agak panjang juga, ya, agak panjang, apalagi di bulan Agustus ini, Agustus September ini merupakan puncak musim kemarau dengan dibarengi El Nino juga. Ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan nanti ya di Oktober sudah ada hujan, ya, kalau sesuai informasi dari BMKG, ya. Kelihatannya kita masuk nanti jangan sampai sampai November ya, Novembernya.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Suprat. Pak Suprat, bagaimana ini kondisi warga saat ini, Pak? Kebutuhan tentang air bersih untuk sehari-hari seperti apa ini, Pak? Sebelum ada dropping ini.
3: Ya, terima kasih dulu pada Pak Kalak RRI yang selalu mewartakan Mas kekeringan di wilayah Kemalang khususnya juga Mas Pur. Ya, pada dasarnya untuk pemenuhan kebutuhan air bagi warga kami ada dua sumber. Yang pertama dari BPBD, kedua juga dari instansi dan donatur untuk kecukupan air bersih itu bagi warga-warga yang kurang mampu. Tapi untuk warga yang mampu tentunya bisa melakukan pembelian tangki atau pembelian bersih dari tangki itu sendiri. Itu, Mbak.
0: Oke. Nah, tapi sudah mencukupi, Pak, untuk kebutuhan air bersih ini sampai hari ini?
3: Ya, tentunya untuk kecukupan agak kurang untuk bagi warga ya kurang mampu, dikarenakan mungkin untuk dropping satu tangki air yang isinya sekitar 6 ribuan itu, Pak, kita drop di bak penampungan milik warga ataupun umum milik RT lingkungan itu mungkin di dropping pagi sore sudah habis. Sedang itu harus bergilir di sekitar 19 RT karena yang terakhir ini baru 6 RT, jadi 24 sekitar 18 RT yang harus digilir, tapi mereka ngambil dari bak-bak itu. Tapi saya sudah terima kasih mungkin pada BBBD juga donatur bahwasanya untuk kemarau tahun ini dropping airnya untuk mengatasi darurat kekeringan yang jangka pendek itu memang sudah luar biasa, lebih banyak droppingnya, dan untuk jangka panjang sudah sampaikan Pak Kalak tadi, mungkin untuk sebelah barat sudah ada sumur DDI untuk menyelesaikan Kedalsari dan Sidorejo, dan juga ada perencanaan Tlogowatu dan Tegal Mulyo akan dibuatkan umur dalam.
0: Okay.
3: Itu pasti bagi jangka pendek dan jangka panjang sudah diprogres dari Bupati lewat Pak Kalak. Terima kasih sekali, Mbak.
0: Iya, artinya ada potensi sumur dalam yang atau sumber mata air di bawah tanah yang ada di sekitar Desa Tlogowatu ya, Pak ya?
3: Ya. Untuk geolistrik dari BWS memang ada potensi.
0: Oh, begitu.
3: Karena di bawahnya kita bor juga ada, meskipun kemarin hanya untuk sekitar 80-an kakak.
0: Oke, baik. Kalau dari BPBD sendiri, Pak Syahruna, kapan ini geolistrik untuk di Tlogowatu sendiri yang tadi sudah diprogramkan?
2: Ini Mbak ya, untuk geolistrik yang di Tlogowatu itu geonya sudah dilakukan di tahun 2018.
0: Oh begitu,
2: Ketika
0: nggih.
2: pembuatan sumur.
0: Oh
2: Dan
0: iya.
2: kami informasikan juga bahwa untuk pembuatan sumur ini memang di atas itu kalau bantuan dari BNPB, dari BBWS itu rata-rata kaitannya dengan status tanahnya Mbak. Status tanahnya juga sebagai pertimbangan juga ya. Karena untuk status tanah ini merupakan syaratnya, ya. Makanya termasuk di Tlogowatu kemarin kami koordinasi sama Pak Kades, ya, dia itu bahwa nanti pun untuk tanah ini diwakafkan atau dihibahkan, ya, dihibahkan, ya. Dan termasuk dari BNPB juga, ya, ini BNPB juga menawari, tapi di sini kendalanya untuk anggaran-anggaran ini, ya. Untuk pembuatan sumur ini pembayarannya setelah air keluar, ya, setelah
0: Oh,
2: air keluar.
0: iya.
2: Ya. Sedangkan bisa bayangkan di sana di daerah tiga desa itu untuk sumur rata-rata hampir 200 meter
0: Nggih.
2: dengan bebatuan seperti itu. Ya. Contohnya di Kendalasari kemarin, ya, sudah dapat 167 meter. Burnya kecepit juga ya itu ya. Ya makanya ya ini kan juga sebagai kendala juga makanya kami juga ya, dari beberapa kami mendekati ke beberapa instansi kalau bisa ya target kami itu memang yang Klaten itu kota sumber mata air tapi masih di beberapa daerah harus dilakukan dropping air ini. Dan memang dari Mas Bupati kemarin dari beberapa alternatif memang kami diskusikan ya. Yang pertama itu kaitannya dengan menarik dari bawah. Dari bawah itu cost budgetnya besar sekali, apalagi nanti operasional ya, operasional. Tetapi juga ada sumber di dekat desa ya, di desa Telogowatu ya, di Bumiharjo juga kalau membuat sumur di sana. Itu pun nanti kaitannya dengan pembayarannya, ya, karena itu nanti kan pakai hitungan, ya, karena sama desa tetangga jatuhnya tinggi juga, ya. Makanya kami cari alternatif-alternatif untuk masyarakat ini kalau bisa biaya operasional ya maksimal seperti PDAM lah gitu, Mbak. Ya, makanya kami cari yang lainnya, gitu. Kami juga berusaha kemarin, ya. Ke Bebeng ya kebetulan di tahun 2025 Bebeng itu diganti pipa. Harapan kami itu untuk pipanya rencana mau dibesarkan ya tetapi dari pihak Sleman tidak diperkenankan karena di desa sana pun di bawah desanya juga membutuhkan air. Kalau kemarin bisa dibesarkan barangkali untuk kebutuhan air di Sidorejo terutama sudah selesai. Jadi beberapa alternatif kami kami carikan jalan solusinya, Pak.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Pur. Pak Pur, ini kan potensi Pak Pur untuk dikelola oleh BUMDes. Bagaimana Pak Pur?
1: Jadi nak tegamonya itu sebenarnya sebelumnya selamat pagi dulu Pak Kalak sama Pak Suprat. Jadi kami juga selaku masyarakat khususnya Tegamoyo ya, Mbak. Jadi untuk kekeringan tahun ini memang kami rasakan sangat luar biasa. Apalagi nanti kalau prediksi itu sampai bulan Oktober, bahkan sampai November, nanti kami tidak bisa membayangkan selaku masyarakat itu minimal kita harus aset sapi kita itu harus kelong siji, Mbak. Jadi nanti untuk membeli air. Karena di Tegamoyo itu satu tangki air itu sampai di Tegamoyo itu 250 sampai 400 ribu per tangki. Jadi kalau bicara peluang memang peluang sih. Tapi memang kendalanya di Tegamoyo memang satu tidak ada sumber mata air. Kemudian selama ini dari masyarakat juga cuma mengandalkan dari donatur. Yang tentunya kami terima kasih juga atas nama masyarakat Tegamoyo. Atas bantuan dari BPBD yang luar biasa yang disampaikan Pak Supra tadi memang benar. Jadi intensitas untuk pengiriman air ke Tegamoyo sampai dengan saat ini itu hampir sekitar 200-an lebih tangki yang masuk ke Tegamoyo khususnya dari BPBD untuk mencukupi kebutuhan kami sekitar 1.068 KK dan 3.624 jiwa. Itu jadi nek kalau dari segi peluang memang peluang, tapi memang kendala kita terkait dengan sumber mata air yang berada di bawah itu sekitar 5 sampai 6 km dari Tegamulyo, Mbak. Jadi mengambilnya itu dari Ngembang. Demikian, Mbak.
0: Oke, jadi biaya produksinya sangat tinggi ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Tapi ini yang menjadi pertanyaan banyak pendengar tadi, beberapa pendengar yang sudah WhatsApp ini, Pak Suprat, Pak Pur dan juga Pak Syahruna. Di Klaten ini kan terkenal dengan sumber air yang sangat banyak ya. Dan di beberapa desa ini sangat makmur, tetapi di lereng Merapi justru airnya menjadi sangat langka. Ini sebenarnya secara geografi seperti apa ini, Pak? Pak Kalak mungkin?
2: Ya, terima kasih, Pak. Untuk memang siap benar ini ya. Ya, kita kota 1000 mata air, tapi kayak di atas tidak ada. Itu memang kendala ya. Memang kami sampaikan memang dari Jakarta pun ya, termasuk Pak Kalhar provinsi itu juga heran kok pegunungan kok tidak ada air ya.
0: Iya.
2: Ya itu memang itu sebagai kendala kita ya. Makanya kami harus cari jalan karena kondisinya di lereng Merapi khususnya di wilayah Klaten itu memang kondisinya seperti itu ya. Khususnya di Tegal Mulyo, di Sidorejo itu di Balai Rantai itu memang untuk sumber tidak ada. Kebetulan di Balai Rantai, Panggang dan sebagainya Sidorejo dapat dari Bebeng ya. Itu memang kondisinya seperti ini, Mbak ya. Makanya kita harus berusaha apa yang kami sampaikan tadi. Kami sempat buat alternatif narik dari Cokro pun biayanya mendekati hampir 100 miliar ya. Kalau dari Berintik itu hampir 50-an miliar perhitungan dari DPU ya. Sehingga itu tidak mungkin ya. Makanya salah satunya untuk membuatkan sumur ditarik di daerah bawahnya ya, di Bumiarjo, tapi kosnya dalam arti biayanya dari Bumiarjo sendiri dari Pak Kades pun kok tinggi sekali juga ya. Kita juga memperhitungkan juga ya. Memang rencana nanti setelah sumur-sumur ini jadi pemanisasi memang termasuk di Sidorejo, Kendalsari, semuanya ini nanti pengelolaannya kami arahkan ke BUMDes, ya, ke BUMDes ya, atau BUMDes. Kalau nanti salah satu sumber digunakan berapa orang, kalau di punyanya DIDI ini kami ajukan ke DIDI, nanti BUMDes bersama ya, jadi biar untuk kegiatan di BUMDes juga.
0: Oke, jadi apa namanya? Apakah ini karena air yang turun ya? Ini langsung meluncur ke bawah gitu ya, Pak ya. Jadi di daerah yang jauh dari pegunungan ini justru banyak sumber mata airnya.
1: Jadi ya, gini, Pak. Di Tegalmoyo itu sering kita lihat. Jadi kita cuma konservasinya saja, menangkap airnya, tapi memang benar yang menangkap itu daerah bawah. Jadi untuk konservasi terus kita galakkan karena bagaimanapun juga kita tinggal di pegunungan. Terus kemudian nanti yang menikmati walaupun di bawah tidak apa-apa. Jadi memang kita selama ini terkait dengan konservasi tetap kita galakkan. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Kita akan break sebentar. Bapak, saya akan hadirkan dulu satu nomor lagu. Nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar silahkan Anda bisa langsung bertanya kepada para narasumber kami ya di 638055 maupun 081 3901 5525. Kami akan kembali sesaat lagi.
4: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
5: Pernah dong.
4: Lalu solusinya?
5: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
4: yang diciptakan oleh Profesor Kamir Erdata dari Institut Pertanian Bogor.
5: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
4: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur, dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

0: Kita mau lanjut lagi pendengar dengan bincang pagi kita. Ada yang sudah bersama saya pagi hari ini. Mbak Nur minta tolong ya. Ini sebentar. Ya. Baik, Pak Cu, selamat pagi Pak Cu.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, monggo silakan. Iya, betul.
1: Selamat pagi, narasumber saya Pak Cu dari Wonogiri.
0: Ya, monggo.
1: Pertanyaan saya tadi dari PWBS bilangnya akan ngeber di Desa Togobatu. Itu kedalaman berapa meter ya, mata airnya? Itu kalau dapatnya 5 liter detik itu gede loh. Sudah mencukupi 50 kakak.
0: Iya.
1: Ya. Kalau di atas 100 meter itu bahaya. Kalau keluar gas bahaya lagi. Lebih baik diambilkan dari air dari Desa Talang, dikasih pompa, wah yang gede itu, prinsipal yang gede diangkat dari ke atas, ada bak ke satu baru diluaskan di 50 kakak itu. Menurut saya itu lebih praktis, bisa mencukupi kalau waktu kemarau. Itu Pak Mata ini masih.
0: Ji, baik, terima kasih Pak Cu di Wonogiri. Monggo silakan bisa ditanggapi langsung dari BPBD, monggo Pak Syahrul.
2: Terima kasih Pak Cu. Untuk di atas itu rata-rata sumur itu hampir mendekati 200, Pak. Jadi beberapa titik sudah ada sumur, ada sumur di Kendalsari, di Bumi Arjo semua ada sumur ya, di kedalaman hampir segitu ya. Mudah-mudahan enggak ada ya di Togowatu ini, kedalamannya ya hampir 200 juga ya, 200 dengan debit air 5 liter per detik ya, itu bisa mencukupi. Kalau dengan kita kemarin kami diskusikan sama teman-teman kepala desa ya, sesuai pengalaman dia itu kalau untuk 5 liter per detik itu bisa mencukupi dari Togowatu sama sebagian Tegal Mulyo itu. Mudah-mudahan tidak ada gasnya, Pak, doakan ya, semoga lancar ya itu.
0: Oke, baik, seperti itu Pak Cu di Wonogiri. Nah, saya ke Pak Pur nih. Pak Pur, kalau di Tegal Mulyo bagaimana ini kondisi? Adakah potensi sumber daya air yang ada? Apakah juga sudah dikelola oleh BUMDes?
3: Sebenarnya ada satu mata air, Mbak, yang kita kenal dengan Kali Jeruma. Tapi ketika bicara debit di situ, ketika musim kemarau yang panjang, itu debitnya semakin sini semakin habis. Jadi untuk mencukupi kebutuhan air di khususnya di dekatnya saja itu tidak bisa mencukupi. Jadi memang sebenarnya ketika musim kemarau ini menjadi kendala ketika bicara sumber mata air yang ada di tempat kami itu, debitnya semakin menurun dan kemungkinan juga tidak bisa kita manfaatkan.
0: Jadi kendalanya di situ ya Pak ya?
3: Iya.
0: Iya, volume airnya sendiri semakin lama semakin ini ya. Dan belum ditemukan juga sumber mata air yang paling dekat begitu dengan Desa Tegal Mulyo sendiri?
3: Sampai saat ini belum, Mbak. Jadi ada beberapa CSR yang mencoba untuk mengeber juga sampai dengan saat ini belum berhasil. Jadi memang di Tegamue itu memang ya di ketinggian 900 sampai 1200 mdpl. Jadi memang kesulitan kita ketika bicara mengeber itu memang perlu banyak kajian dan lain sebagainya.
0: Oke, baik. Tapi ada potensi juga, misalnya ada potensi air yang ditemukan di situ atau sumber mata air ditemukan di salah satu desa yang berdekatan dengan Tegal Mulyo. Ini ada potensi untuk saling bekerja sama ya Pak ya, untuk pengelolaan ini sendiri dari BUMDes.
3: Cih, harapan kami memang seperti itu, Mbak. Jadi kalau tadi Pak Kalak ngendiko, kalau di harapannya di Togowatu ada sumber mata air di sana, jadi harapan kami bisa nanti juga mencukupi kebutuhan di wilayah kami sebagian, jadi bisa ditarik ke atas, jadi seperti itu, Mbak.
0: Oke, Pak Syahruna, kalau kita ingin persoalan air di Togowatu itu selesai secara permanen ya, sebenarnya, meskipun ini sulit ya, selesai secara permanen ini sulit, karena dari tahun ke tahun persoalannya sama ya, tinggal lebih parah atau tidak sesuai dengan lama dan tidaknya musim kemarau saat ini ya. Nah, sebenarnya ada nggak langkah yang paling realistis ya yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk mengatasi air bersih khususnya di Telogowatu ini, Pak?
2: Ya, untuk bukan hanya untuk Telogowatu, Mbak.
0: Iya, ya.
2: Sama di, kalau yang di dua desa Sidorejo, Kendalsari, insya Allah selesailah dengan sumur DDI ya. Tapi kalau untuk Telogowatu sama Tegalmoyo itu memang solusi itu tetap ada, Mbak. Tetap ada, kita harus bersyukur. Ya, tetap harus berdoa gitu. Tapi kan kita itu kaitannya dengan biaya kosnya, Mbak, kami ya. Kalau kami kemarin sama pertemuan sama kepala desa termasuk Bumi Harjo, di sana ada potensi debitnya tinggi. Tapi kami hitung sama Pak Kades juga dan Pak Sekdes di Tegalwatu, hitung-hitungannya nanti kos budgetnya kaitannya beban ke masyarakat itu tinggi sekali. Jadi kalau solusi air bisa tapi dengan biaya tinggi kan bukan solusi yang bagus itu ya.
0: Ini dengan pengeboran ya, Pak ya?
2: Ya, kami menarikkan solusi itu ada sumber bisa dimanfaatkan warga masyarakat dengan biaya maksimal ya seperti PDAM lah.
0: Iya.
2: Tapi kalau sudah melebihi dari biaya PDAM sampai 3 lipat berarti malah jadi beban masyarakat juga ya.
0: Iya.
2: Jadi kami buat solusi untuk di beberapa desa ini termasuk dari DD ini, kami harapkan ini syukur seminimal mungkin. Dari biasanya yang untuk beli air itu tiap bulannya bagi warga di atas ini nanti bisa untuk beli beras, beli telur gitu ya.
0: Okay.
2: Jadi bukan hanya semata-mata nyarikan solusi tapi malah bebannya tetap lebih berat gitu ya. Kami hitung-hitung sama narik dengan biaya yang tinggi itu sama perhitungan dia beli tank itu hampir sama kok. Makanya kami cari yang solusi yang paling bagus, Pak. Ya mudah-mudahan doakan semuanya ya biar saya cari solusi. Dan di forum ini juga termasuk dari RRI juga kalau nanti ada CSR atau yang ingin bantu

0: desa-desa ini ya. Kami juga berusaha menarik CSR-CSR kami untuk kirimkan ke atas semua, Mbak. Itu, Mbak, terima kasih.
1: Oke, baik. Jadi untuk pengeboran sumur ini biayanya sangat mahal. Kemudian juga ketika perpipaan itu juga sangat mahal juga ya, Pak ya. Jadi dari ketiga, nah,
0: Pak, kalau pembuatan sumur barangkali 1 meternya 1 juta ya.
1: Oh,
0: kalau
1: iya.
0: Sumurnya enggak mahal, yang baik, yang biaya operasionalnya nanti jatuhnya, Pak.
1: Oh, lanji.
0: Jatuhnya biaya operasionalnya kalau nanti dibebankan masyarakat, umpama di Bumiarjo nanti dia pasang untuk mengisi fixnya dia berapa, terus untuk menembakkan ke atas itu mahal ya. Mudah-mudahan kalau sumur ini cuma kalau bornya saja belum pipanisasi kurang lebih ya sekitar 200 sampai 250 juta ya. Tapi belum termasuk pipani loh, Pak. Masuk pipa yang untuk naikkan sama mesinnya. Kalau totalnya hampir ya sekitar 500-an ya. Itu belum untuk naikkan ke atasnya. Kalau kemarin dari Bumiarjo kemarin yang untuk DDI sama untuk yang dari sumur DDI untuk Sidorejo sama Kendasari hampir pipanisasi itu 1,3 ya. Makanya kalau sumur air ini nanti ada ya, insya Allah nanti kalau dari Dewan Dakwah ya, lolos atau tidak lolos, kami berusaha minta bantuan dari BNPB ya, BNPB seperti di beberapa daerah ya.
1: Iya.
0: Gitu, Pak.
1: Oke, baik. Jadi sampai saat ini solusinya baru dropping itu, Pak ya, yang paling murah ya, dropping ya. Tapi saya ke Pak Suprat. Kan kebutuhan air bersih ini bukan hanya untuk makan dan minum ya, tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, sampai ini nggak mempengaruhi nggak dengan kegiatan sehari-hari warga nih, Pak, dengan kondisi yang serba minim ini, Pak?
2: Ya, tentunya benar bahwasanya untuk kebutuhan air, justru kalau untuk hanya untuk minum dan kebutuhan pokok mungkin mandi dan yang lain itu sedikit, Pak, bagi warga kami. Tapi yang banyak kan untuk ternak, juga sebagian untuk pertanian. Karena pertanian di musim kemarau seperti ini tentunya banyak kosnya untuk pembelian air untuk ngocor itu, Mbak. Karena tanahnya kan kering untuk wilayah Kemalang sebelah atas itu kan memang tanahnya tegalan, kering. Untuk pertanian hampir tiap hari harus ngocor. Jadi di sisi lain di rumah pembelian untuk minum yang ditaruh di ladang untuk perawatan tanaman. Tentunya untuk kos bagi warga kami seperti yang sampaikan Mas Pur mungkin benar. Mungkin asetnya seperti sapi atau kayu atau mungkin aset yang lain bisa terjual di musim kemarau ini. Kita tidak bisa bayangkan kalau kemarau ini sampai November atau bahkan Desember mungkin juga mempengaruhi pendapatan ataupun tingkat kesejahteraan semakin berkurang karena banyak yang dikeluarkan untuk pembelian air itu, Mbak. Untuk sumur, menanggapi apa yang sampaikan Pak Kalak tadi, bahasanya memang geolistrik adalah dugaan, baru dugaan bahasa di kedalaman 200-an meter ada sumber air, meskipun juga kadang dibur juga tidak ketemu juga sering, jadi itu dugaan. Kita juga cari solusi, kemarin juga ketemu sama warga di bawah kami, Tangkes juga yang tanahnya pernah digeolistrik oleh PDAM, juga beliaunya juga mengikhlaskan bahasanya untuk kebunnya diadakan pengeburan. Jadi untuk solusi yang digeolistrik mungkin Telogo Watu ada, ditanggil juga diizinkan oleh pemilik lahan, bila mana dibur nanti dinaikkan untuk Telogo Watu dan Tegal Mulyo itu, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau sampai saat ini, Bapak, apakah sudah ada nih warga yang terpaksa harus menjual aset-asetnya karena kekurangan air ini, Pak?
2: Oh, sudah banyak.
1: Kalau sudah banyak. Kan
2: sudah hal yang biasa setiap tahun warga sudah mempersiapkan keuangannya untuk cadangan di musim kemarau, kecuali yang punya bak-bak

0: kapasitas besar, Mbak. Kadang punya tandon air hujan itu kan besar. Itu ada banyak juga banyak yang masih memiliki. Jadi tapi kalau untuk yang kapasitas mungkin hanya 10.000 liter ataupun 7.000 itu kan mungkin setengah bulan sudah habis.
1: Ya, satu lagi ke Pak Syahruna nih. Pak tadi disampaikan tentang pengeboran sumur ya. Ini kalau misalnya ada sumber mata air yang bisa digali. Kemudian ini tadi terkait dengan status tanah ini gimana, Pak? Apakah maksudnya kalau itu ditemukan di salah satu pekarangan warga begitu atau bagaimana?
2: Ya, gini ya, untuk persyaratan pengeboran tanah ya, bagi terutama untuk dana DSP ya. Karena jangan sampai pada waktu nanti sudah dibor ada tanahnya, nanti pemilik tanahnya akan keberatan. Dari dalam arti untuk bisnisnya dia ya. Makanya dari awal termasuk di apa yang disampaikan Pak Kades tadi, termasuk di Tangkil pun kemarin dia sudah koordinasi sama saya. Untuk status tanahnya harus dijelas dulu dari depannya, ya. Mau dihibahkan atau di apa, baru baru lakukan nanti dicarikan sumber untuk membuatkan pengeboran. Ya. Perlu ketahui juga Mbak, biar untuk masyarakat, karena untuk pengeboran di daerah atas itu dalam arti harus sampai keluar airnya. Ya. Terhadap penyedia jasa pengeboran itu juga melakukan geo sendiri. Belum tentu geolistriknya kita dipakai dia. Karena dalam tanda petik, dia punya prinsip ada geolistrik versi dia dan geo yang lain versi dia. Gitu ya. Karena apa? Karena pembayarannya setelah air keluar. Kecuali kalau ngikuti geo kita, tetap tidak ada air pun harus bayar. Makanya harus kita juga di dalam pelaksanaan pun ya kita juga harus hati-hati karena ini anggaran negara, Pak. Gitu.
1: Iya. Jadi diramaikan dulu di depan ya, Pak ya.
2: Iya. Okay. Diperjelas dulu bukan
1: diperjelas,
2: diramaikan.
1: Iya, diperjelas dulu ya. Jadi apa namanya? Sudah jelas ke statusnya baru gitu ya, baru dilakukan gitu nih. Tapi kan ini juga bukan hal yang mudah ya, Pak ya.
2: Ya itu nanti ranahnya di kepala desa dulu,
1: oh, gitu.
2: Bukan ranah saya.
1: Iya benar.
2: Pendekatan-pendekatan dulu bagi Pak Kepala Desa, warga kepada pemilik tanah, ya,
1: iya,
2: karena ini
1: iya.
2: Kepentingan warga, ya.
1: Okay.
2: Ya, jangan sampai untuk dikomersialkan, tetapi ya ada unsur sedekah lah, ya. Kalau ada istilahnya infak, ya infaknya jangan terlalu besar sekali, gitu aja.
1: Pak Suprat, adakah potensi seperti itu di Desa Penjenengan?
0: Nah, untuk Telaga Watu, Tegal Mulyo mungkin untuk potensi air yang bisa cukupi tidak ada, Mbak. Kita perbatasan dengan wilayah Bolali. Untuk lereng Merapi yang masuk wilayah Kemalang itu mitosnya katanya halamannya Merapi, Mbak. Jadi bersih, tidak ada air, tidak ada kolam di depannya.
1: Yang
0: ada di samping dan belakangnya Merapi. Mungkin itu juga sudah tersendiri. Tapi untuk sumber air memang kita sampai saat ini belum yang dari air resapan ataupun dari bendungan tidak ada. Kita berbatasan langsung dengan Boyolali, juga Boyolali yang sebelah timur kami juga tidak ada. Kebetulan sama-sama senasib juga dengan kami, tidak ada sumber air.
1: Oke, baik, ini yang terakhir dari Bumdes dulu ini, apa yang menjadi harapan dari Pak Pur ini dengan kondisi yang seperti ini, kekeringan panjang, banyak masyarakat yang kekurangan air bersih, dan solusi yang nampaknya untuk jangka pendek ini satu-satunya baru dropping air gitu ya. Apa yang menjadi harapan dari Pak Pur sendiri ke depan?
3: Jih, untuk harapan kami sebenarnya ada tiga, yang jangka panjang yang tadi disampaikan Pak Kalak, kemungkinan gih, kalau ada sumur yang bisa dinaikkan ke atas itu harapan kami. Kemudian yang jangka menengah sebenarnya di Tegal Mulyo karena ini menjadi bencana tahunan itu ada bak penampungan yang cukup besar, Mbak. Jadi untuk menampung air hujan yang itu bisa ditampung ketika nanti digunakan ketika musim kemarau seperti ini. Yang jangka pendek tentunya dropping air. Jadi memang sampai saat ini harap yang menjadi andalan di masyarakat Tegalmulya adalah dropping air itu adalah menjadi solusi ketika ada bicara kekeringan.
1: Oke, Pak Kalak, silakan Bapak.
2: Terima kasih untuk kaitannya dengan dropping air khususnya di Kemalang ini. Ya kami untuk jangka pendeknya memang kami harus dropping air untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya ya untuk minum, mandi itu. Yang kedua kami juga menggandeng beberapa CSR dan harapan saya untuk CSR ini karena nanti musim kemarau ini kelihatan agak panjang ya dalam arti untuk di 4 lokasi ini sementara ya. Tapi untuk lokasi-lokasi yang lain pun kami juga melakukan dropping air sendiri ya sebagai dari APBD. Dan kami sendiri di tahun 2026 ini Mas Bupati di anggaran perubahan pun juga menambah anggaran untuk dropping air ini ya. Yang semula 1.000 tangki menjadi 1.330 tangki ya. Itu belum termasuk CSR-CSR ya. Terus harapan ke depan ya, ini mudah-mudahan nanti di Sidorejo Kendalsari ini dari Dewan Dakwah yang akan mudah-mudahan dibantu pipanisasi juga ya. Tapi kalau untuk memanfaatkan sumur sudah diperbolehkan sebagai surat resminya, tinggal kita nariknya sana ya. Kalau kemarin dari Dewan Dakwah yang mudah-mudahan nanti bisa menarikkan dari Bumiharjo ke Sidorejo sama Kendalsari, ya, itu permasalahan itu bisa selesai. Untuk Telogowatu Kendalsari, ya, mudah-mudahan nanti BBS untuk segera ya, dibuatkan sumur. Dan kami harapkan juga kepada Pak Kepala Desa, ya, termasuk Mas Pur, ya, kalau kira-kira ada sumber air ya, yang tanahnya bisa dibuat sumur, syukur bisa dihibahkan atau diwakafkan. Yang jelas status awalnya harus jelas dulu, ya. Jangan sampai nanti sumur sudah jadi airnya melimpah, terus hitungannya hitungan bisnis, ya. Nanti ini karena untuk warga kita semua, ya. Kami jalan keluarnya ke depan mudah-mudahan nanti untuk kebutuhan air ke depan di 4 desa ini bisa selesai semua, dropping air itu ya juga harus dihentikan, ya, karena kita 1.000 umbul kok ada yang masih dropping air ya. Jalan apapun ya kami harus koordinasikan lewat instansi yang manapun kami harus kita lalui, kami tempuh ya. Karena demi warga kami yang di atas Mbak ya. Termasuk okay. Juga barangkali dari RRI ada CSR juga bisa membuatkan sumur di atas Mbak ya. Jadi bukan hanya terbatas yang di Klaten, yang lain pun bisa, ya, termasuk RRI ya. Baik. Biar beban dari warga Kemalang bisa berkurang ya. Termasuk nanti Mas Pur ya, nanti kami koordinasi ya, kaitannya Pak Penampungan Besar ya. Baik. Kalau Pak Penampungan Besar ya kami insya Allah kami akan berusaha ya, mudah-mudahan ya. Dibuatkan bak besar bisa menampung kaitannya untuk tandon air untuk mencukupi sampai musim berikutnya ya. Tapi kalau 2026 ini karena musim kemarau panjang dan prediksi juga nanti 2027 ya. Karena prediksi dari BMKG ini curah hujan yang paling banyak di tahun 2008-2009 ya. Ya mudah-mudahan nanti di 2007 juga curah hujannya juga banyak. Nanti bak penampungan milik warga di atas itu bisa terisi penuh semua. Itu saja Mbak, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Syahruna. Pak Suprat, silakan Pak Suprat.
0: Ya, harapannya untuk jangka pendek, tentunya dropping terkhusus dari BPD monggo untuk tetap lancar Pak, agar warga kami kekurangan yang miskin di bawah kemiskinan nanti bisa tetap menikmati air bersih tanpa harus mengeluarkan anggaran untuk pembelian air. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan donatur juga mengalir terus Mbak. Ini nanti juga ada rapat dengan Pak Camat hubungannya juga dengan bantuan air bersih di wilayah kami. Yang penting semangat Pak Kala ya. Tetap satu wilayah kami di Kemalang.
1: Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Suprat, kemudian juga Pak Syaruna, Pak Purnomo sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, persoalan air di lereng Merapi mengajarkan kita satu hal, bahwa keberadaan gunung dan kekayaan alam belum tentu otomatis membuat seluruh masyarakat di sekitarnya mudah mendapatkan air. Yang dibutuhkan adalah bagaimana potensi tersebut dipahami, dikelola, dan benar-benar sampai kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi kepada Kepala Pelaksana BBBD Klaten, ada Pak Syahruna, kemudian Kepala Desa Telogowatu, Pak Suprat Widoyo, dan juga Direktur BUMDES Tegal Mulyo, Pak Purnomo, yang sudah hadir bersama kami dan berbagi informasi hari ini. Semoga persoalan air di lereng Merapi bukan hanya mendapat solusinya ketika kemarau datang, tapi menjadi pekerjaan bersama untuk bisa menghadirkan sumber air yang permanen, mandiri, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bapak, kami akhiri bincang pagi kita hari ini. Dan pendengar, saya Wi Martani undur diri dan selamat pagi. Terima kasih.

0: Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada risiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.
1: Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah memasuki kota Semarang dan sekitarnya. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari terto.id, setelah melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id, analisis citra satelit Himawari -9 pada 7 September 2026 memang mendeteksi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di atmosfer. Pada lapisan permukaan hingga ketinggian 1.500 kaki, abu terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 1.500 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya. Kota Semarang dan wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau sebaran abu tersebut. Selain itu, melansir dari situs pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jatengprov.go.id, Pemprov Jateng pada 7 September menyampaikan hasil paper test BMKG di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk Semarang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Indonesia, negeri yang berdiri di atas panggung raksasa bumi. Tiga lempeng tektonik dunia saling bertemu di sini. Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Mereka bergerak, saling menekan, saling bergeser, dan setiap kali energi dilepaskan, tanah kita bergetar. Itulah gempa. Di sepanjang Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara, lempeng Indo-Australia terus menunjam ke bawah Eurasia. Proses ini menciptakan jalur subduksi paling aktif di dunia, pemicu gempa besar dan tsunami. Belum selesai di situ, Indonesia juga disilangi ratusan patahan aktif. Sesar Sumatera, Lembang, Palu, Karo, Sorong, semuanya bisa bergerak tiba-tiba. Dan lebih dari 120 gunung api aktif, getaran vulkanik pun menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah alasan mengapa Indonesia sering dilanda gempa, karena kita hidup di negeri yang dinamis, kuat, dan terus bergerak bersama alam.
1: Hormat Guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
2: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

Pendengar DLH, Kota Surakarta melakukan penyesuaian ritase pembuangan sampah ke TPA Putri Cempo dengan mempertimbangkan volume sampah dari masing-masing wilayah. Armada dari wilayah dengan volume sampah besar masih diperbolehkan melakukan 2 hingga 3 rit dalam sehari. Sekretaris DLH Kota Surakarta Urip Jatmiko mengatakan, penyesuaian tersebut tidak mengubah ketentuan jenis armada yang diperbolehkan masuk ke TPA Putri Cempo ya. Armada yang digunakan untuk mengangkut sampah menuju lokasi pembuangan tetap dibatasi pada kendaraan roda 4 dan juga truk. Menurut Urip, pengaturan ritase dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah pengangkutan sampah dapat tetap berjalan. Sementara itu, kendaraan roda 3 diarahkan untuk diatur penggunaannya di tingkat wilayah. Urip menambahkan DLH juga masih memanfaatkan lahan milik pemerintah di kawasan TPA Putri Cempo untuk penanganan sampah secara darurat. Selengkapnya pendengar, Anda bisa membacanya di rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagu yang lagi kondang ya, Teh Hijau dari Tulus untuk pendengar semuanya. Pendengar, upaya modifikasi cuaca untuk membantu penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo Kota Solo belum dilakukan pada Rabu kemarin ya. Pelaksanaan modifikasi cuaca masih mempertimbangkan kondisi awan berdasarkan informasi dari BMKG. Nah, Kepala Pelaksana BBBD Kota Surakarta Ari Dwi Daryatmo mengatakan modifikasi cuaca sebelumnya direncanakan dilakukan Rabu, namun kondisi awan yang belum mendukung membuat pelaksanaannya belum bisa dilakukan. Dikatakan penanganan kebakaran saat ini terus dilakukan di Blok B setelah kebakaran di Blok C dan D1 dinyatakan terkendali. Sisi selatan dan barat Blok B juga telah dikondisikan, sementara petugas melanjutkan penanganan di area perbatasan dengan jaringan Sutet hingga Ipal. Pantauan kondisi titik apanas dilakukan menggunakan drone thermal setiap hari, dan drone ini diterbangkan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat sebelum pelaksanaan operasi dan kembali digunakan pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk membandingkan kondisi area kebakaran.

Mendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica, dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

0: disertai petir,
1: angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini
2: isi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
3: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
4: Banjir kan kira gaya tema kok ono, woy marah lucu sama Mbak Sisi, gak muncul.
2: Request lagu.
5: Lagunya Lupa-Lupa Ingat aja.
3: Lupa-Lupa Ingat dari kuburan band ya?
5: Ya.
2: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Baik pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami sampaikan untuk Anda pendengar di Surakarta pagi ini untuk obrolan siang adalah satu hal yang sangat istimewa menjelang Hari Radio ke-81. Nanti obrolan siang bersama seluruh manajemen RRI Surakarta akan berbicara dengan Anda. Silakan nanti Anda bisa langsung berinteraksi bersama Kepala RRI Surakarta, Kabak TU, ada Ketua Tim LPU, kemudian Ketua Tim Pemberitaan, Ketua Tim TMB, Ketua Tim Siaran, dan juga Ketua Tim KMB yang nanti akan langsung dipandu oleh rekan saya Dinar Rusidiana. Saya Wi Martani undur diri, selamat pagi dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Slipping Through My Fingers dari ABBA. Lagu ini dirilis pertama kali pada tahun 1981 dalam album ABBA yang berjudul The Visitors. Lagu ini dibawakan dengan penuh emosi oleh ABBA yang menggambarkan rasa kehilangan yang dirasakan oleh seorang ibu ketika menyadari betapa cepatnya waktu berlalu dan menyaksikan anak perempuannya tumbuh dewasa. Inilah Slipping Through My Fingers dari ABBA.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

0: Opsi. Obrolan siang. Opsi.
1: Selamat pagi, jelang siang pendengar setia Pro 1 101 FM dan 96,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Obrolan siang spesial hari ulang tahun RRI ke-81 dan kali ini saya Dina Rusdiana senang sekali bisa menyapa Anda di rumah pendengar dan tentu saja di spesial hari ini kita punya tema besar yaitu masih ada kaitan dengan hari ulang tahun RRI ke-81. Dan tema kali ini adalah RRI Surakarta Menyapa Negeri, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bersama saya tidak sendiri karena sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta, spesial di momentum hari ulang tahun ini. Ada Bapak Kepala LPP RRI Surakarta, Bapak Iwan Martono SOS MAP. Selamat pagi Pak Iwan Martono.
2: Pagi Mbak Dina.
1: Kemudian juga sudah ada Kabak TU, Ibu Dian Margawati. Selamat pagi Ibu. Dan
3: selamat pagi Mbak Dina.
1: Sehat dan juga tampak segar ini pagi ini.
3: Alhamdulillah pagi ini sehat.
1: Siaran Mbak. Perdana ya Bu
3: iya,
1: ya.
3: Baru pertama kali ini.
1: Oke, baik dan di ruang Pro 1 ini juga siang hari ini sudah hadir dari jajaran ketua tim di manajemen RRI ada Katim Layanan dan Pengembangan Usaha yaitu Bapak Sartono. Selamat pagi Pak Sartono. Kemudian juga ada Katim Pemberitaan, ada Pak Raden Agus Yoga Untoro, kemudian Katim TMB, Bapak Junaidi, dan juga Katim Siaran, Ibu Indah Wulandari, serta Katim Konten Media Baru yaitu Bapak Arvin Muhammad ya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah ini kita dalam suasana yang sangat berbahagia pendengar. Karena apa? Karena memang ini adalah momentum di mana RRI merasakan betapa rumah rakyat Indonesia ya. RRI ini menjadi satu tempat yang punya komitmen tinggi gitu untuk pelayanan publik kita untuk Solo Raya. Nah langsung saja saya mau ke Bapak Iwan Martono dulu ya Bapak ya. Kita awali dulu dengan mungkin kalau boleh ditanya nih Pak, untuk makna dari kehadiran RRI di masa-masa awal kemerdekaan, kita flashback dulu. Ini seperti apa, kemudian juga mungkin bisa dikaitkan juga dengan kehadirannya saat ini, seperti itu.
2: Ya, makasih Mbak Dinar. Ini agak spesial opsi hari ini ya. Kita melibatkan teman-teman Katim dan Kabak nih Mbak Dinar dan juga pendengar Pro 1 RRI Surakarta, baik yang mendengarkan secara terestrial maupun juga multi platform melalui RRI digital. Terkait dengan makna kehadiran RRI pada masa awal kemerdekaannya, kehadiran RRI pada masa awal kemerdekaan itu memiliki makna yang sangat strategis. RRI lahir pada 11 September 1945 hanya rentang 25 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kehadiran RRI ini pada masa awal kemerdekaan memiliki peran penting sebagai media perjuangan dan penyebarluasan informasi pada masyarakat. Pada saat itu RRI bukan sekedar media penyiaran tetapi juga menjadi alat perjuangan. Jadi RRI menyampaikan berita tentang kemerdekaan, berita tentang perkembangan perjuangan, sekaligus membangun semangat dan persatuan bagi masyarakat. Jadi sejak awal berdirinya RRI memang memiliki sejarah yang sangat kuat sebagai media yang hadir untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat itulah yang sampai sekarang terus kita jaga sebagai angkasawati RRI.
1: Oke, jadi dari sejarah RRI sendiri memang ada spirit untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian di saat ini pun juga masih posisinya sama ya dalam berjuang ya Bapak ya.
2: Berjuang untuk kemerdekaan, khususnya kemerdekaan informasi bagi masyarakat.
1: Dan kalau untuk saat ini untuk RRI bisakah digambarkan ya untuk perubahan terbesar gitu dari RRI di masa perjuangan kemudian RRI di masa sekarang, mungkin bisa yeah. Apa ya sedikit menggambarkan gitu untuk masyarakat
2: yeah. Kalau dulu RRI itu identik dengan radio dan masyarakat yang mendengarkan melalui pesawat radio ya, secara terestrial melalui radio yang di rumah. Nah, sekarang RRI sudah berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang hadir di berbagai multi platform. Kita punya aplikasi namanya RRI Digital dan lain sebagainya. Nah, masyarakat bisa mendengarkan siaran RRI ini melalui tadi secara terestrial juga, secara streaming juga, RRI Digital, dan juga bisa menikmati konten-konten video. Kita juga bermain di podcast dan juga berbagai macam platform-platform digital yang kita miliki. Yang berubah nih adalah teknologi, ya. Jadi ini yang berubah adalah teknologi dan cara masyarakat mengkonsumsi informasi. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah tentunya jati diri RRI. Jadi dulu RRI berjuang menyuarakan kemerdekaan, sekarang RRI harus berjuang menjaga ruang publik dengan menghadirkan tentunya informasi-informasi yang benar, terpercaya, dan tentunya harus mencerdaskan masyarakat. Jadi teknologi bukannya boleh berubah, teknologi boleh berubah ya, cara menyampaikannya juga boleh berubah, tetapi komitmen RRI untuk Indonesia itu tidak boleh berubah. Itu harga mati.
1: Oke, jadi walaupun saat ini Indonesia masuk juga di apa ya, situasi di mana informasi ini bisa diperoleh melalui multi platform ya Pak ya. Ini RRI saingannya enggak lagi hanya sekedar radio sebelah ataupun juga radio-radio lainnya, tapi juga sudah masuk ke multi platform, sehingga ternyata juga perjuangan RRI pun juga masih terus dilakukan begitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal RRI masih dengan sebagai media publik, lembaga pelayanan publik. Nah, ini mungkin bisa digambarkan sedikit Pak Iwan Martono, apa sih sebetulnya media publik dan juga bedanya dengan media komersial seperti ya, itu?
2: Terkait dengan media publik dan RRI ya. Kalau RRI kan lembaga penyiaran publik milik bangsa yang tugasnya adalah memberikan informasi, hiburan, pendidikan yang sehat kepada masyarakat. Ya. Sedangkan kalau penyiaran non atau privat itu adalah terkait dengan keuntungan. Jadi kita juga ada namanya PNBP, tapi itu tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan. Jadi PNBP dan PN publik itu harus balan kalau di lembaga penyiaran publik, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik. Pendengar, Anda saat ini sedang bersama kami di 101 FM dan 96,8 FM. Ini saya tidak hanya bersama Kepala LPP RRI Surakarta saja, Bapak Iwan Martono SSMAP, tapi juga saya mengundang Anda juga, karena di sini lengkap sekali ada Kabak TU, kemudian juga Katim LPU, yaitu Bapak Sartono, kemudian Katim Pemberitaan, Pak Agus Yogo, Katim TMB, Katim Siaran, dan juga bahkan Katim Konten Media Baru, yang menyasar juga ke multi platform yang saat ini juga terus dikembangkan oleh RRI. Nah, silakan Anda juga bisa bergabung ya melalui line WA di 081390015525, atau bisa juga melalui line telepon ya nanti di 02716358055. Tetap bersama kami di RRI Surakarta.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 101 dan 96,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saya Dina Rusdiana, dan obrolan siang spesial HUT RRI ke-81 masih menghadirkan dari jajaran manajemen, kepala dan jajaran manajemen dari RRI Surakarta. Kali ini kalau tadi sudah kita ketahui ya Pak Iwan ya, bahwa ada cerita gitu di balik Radio Republik Indonesia di zaman kemerdekaan, kemudian perubahan seperti apa. Nah, saat ini kan ada gaung yang dicoba suarakan gitu, atau tema yang coba disuarakan di tahun ini, yaitu suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mungkin kalau bisa ditanya dari hal ini, Pak Iwan bisa menjelaskan sedikit nih, apa sih sebetulnya arah dari RRI Surakarta menyapa negeri suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Ya, makasih Mbak Dinar. Jadi tema ulang tahun HUT RRI ke-81 ini adalah suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI bukan sekedar sebagai lembaga penyiaran saja, tetapi memiliki tanggung jawab ya, menghadirkan suara Indonesia yang mencerdaskan tentunya, memperkuat persatuan dan memberikan ruang yang adil bagi seluruh masyarakat, khususnya kalau di RRI Surakarta ini masyarakat seluruh raya. Nah, di RRI Surakarta ini semangat tersebut kami wujudkan melalui program-program yang tentunya dekat dengan kebutuhan masyarakat Solo Raya ya. Mengangkat potensi-potensi daerah, mengangkat budaya-budaya lokal, mengangkat kesenian-kesenian lokal yang ada di Solo Raya, dan juga terkait dengan pemberdayaan UMKM, pendidikan, olahraga, dan juga kita ada namanya program RB tematik penengah. Jadi ini RB tematik ini terkait dengan program Asta Cita Presiden ya. Itu kita ada target-targetnya di dalam PK itu. Ini semua tentunya agar siaran-siaran kita, program-program siaran kita itu bermanfaat dan juga berdampak positif bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Suaraya pada khususnya. Itu Mbak Dinar.
0: Oke, jadi walaupun output kita adalah siaran radio, tapi ternyata juga di RRI ini tetap harus ada tata kelolanya ya. Betul. Jadi tata kelola untuk administratifnya seperti itu ya Ibu ya. Nah, kita geser ke Kabak TU kali ini ya. Dari sisi tata kelola ini bagaimana ya itu untuk bisa menerjemahkan dari spiritnya berdaulat, adil dan makmur seperti apa tata kelola, ada fondasi seperti apa yang dibangun oleh TU RRI ini?
2: Oh iya.
0: Silakan Bu Dian Margawati.
2: Terima kasih Mbak Dinar. Kami dari Tata Usaha, Mbak, menurut kami tema berdaulat, adil dan makmur harus diterjemahkan bukan hanya dalam konteks yang besar, tetapi juga melalui hal-hal konkret dalam tata kelola organisasi. Selain itu juga tata kelola menjadi pondasi kami untuk memastikan administrasi kepegawaian, keuangan, BMN dan pelayanan internal berjalan tertib, transparan dan akuntabel. Dengan tata kelola yang baik, seluruh tim dapat bekerja secara optimal dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gitu Mbak Dina.
0: Oke. Jadi memang tata kelola administrasi itu juga menjadi fondasi kuat yang harus ditingkatkan seperti itu ya Bu ya.
2: Iya, betul Mbak.
0: Nah, berawal dari ketertiban internal, kita akan mengarah ke bagian layanan dan pengembangan usaha ini ya. Kita akan ngobrol dengan Bapak Sartono. Nah, untuk optimalisasi aset dan juga mungkin ruang kolaborasi, ini siapa-siapa saja sih Pak Sartono yang dirangkul untuk mewujudkan semangat keadilan dan juga kemakmuran ini? Apakah sudah banyak UMKM juga yang sudah dirangkul gitu Pak?
3: Oke, terima kasih Mbak Dinar. Jadi kami di Divisi Layanan dan Pengembangan Usaha, pada dasarnya kami itu kalau bicara masalah adil dan makmur, adil dalam artinya bahwa RRI akan memberikan kesempatan yang sama baik UMKM maupun kelompok-kelompok marginal seperti kelompok disabilitas, juga kelompok-kelompok yang sangat ada di tengah-tengah masyarakat akan kita akomodir semua untuk mempunyai peran yang sama, artinya adil seperti itu. Okay. Kalau makmur, RRI juga mendorong masyarakat yang punya usaha atau entrepreneurship didorong untuk lebih maju, diberikan tempat, ruang, panggung ke RRI ini untuk dapat publikasi, sosialisasi. Ya, ini dorongan untuk bagaimana usaha-usaha entrepreneurship, UMKM, usaha mikro menengah, khususnya di wilayah seluruh raya ini bisa berkembang sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan juga income bagi para UMKM dan warga-warga entrepreneurship. Saya pikir seperti itu, Mbak Dinar.
0: Baik, jadi memang pendengar juga yang saat ini juga sudah merasakan manfaatnya, boleh juga ya bergabung, silahkan dari semua yang sudah diupayakan dan juga dilakukan oleh RRI Surakarta khususnya kepada masyarakat Solo Raya. Apabila Anda juga memiliki pendapat, kemudian juga memiliki saran ataupun juga masukan untuk RRI Surakarta, diizinkan ya untuk bisa bergabung ya Pak ya, di 081390015525. Dan pagi hari ini juga Anda bisa menelpon di 02716358055. Hari yang sangat spesial karena obrolan siang hari ini spesial HUT RRI ke-81 dan RRI Surakarta menyapa negeri dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan kita akan ke tim penyiaran dulu nih yang sangat erat kaitannya juga dengan keberadaan RRI sebagai radio publik. Dan tentu saja ini merupakan hal yang sangat inti sekali gitu dari keberadaan radio gitu di tengah-tengah masyarakat. Nah, ada Bu Indah Wulandari nih, bagaimana tim siaran ini mengemas program-program harian khususnya yang mengangkat, kalau Solo itu kan identik banget dengan kata budaya ya Mbak Indah ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini biar tetap dekat, dicintai oleh berbagai kalangan itu seperti apa, termasuk anak muda tentu saja.
2: Iya, baik. Terima kasih, Dek Dinar. Selamat pagi, pendengar. Kali ini saya hadir bukan sebagai presenter ya.
0: Biasanya ya presenting ya.
2: Biasanya kadang dibincang pagi, sorot prestasi ataupun sejumlah dialog yang dilakukan zaman dulu, ada info di info masalah kita. Mungkin pendengar masih ingat ya. Pendengar Pro 1 semoga masih ingat sama saya ya. Saya Indah Wulandari, saat ini saya memegang amanah di Katim Siaran, semoga bisa mengejawantahkan menjadi kepanjangan tangan dari masyarakat untuk bisa lebih dekat juga dengan RRI. Oke, seperti tadi disampaikan Dinar ya, segala upaya di sini dari siaran terus kami lakukan, baik evaluasi dan juga beberapa program yang akan terus kita teruskan sebagai program unggulan, baik yang berbau budaya, kemudian juga kita kepanjangan dari Renstra, kemudian kita juga Astacita, segala program prioritas presiden tetap menjadi tanggung jawab kami untuk kami sampaikan kepada masyarakat. Dan kami ingin menjadi media seperti juga dengan visi RRI, terpercaya, kemudian relevan, berdampak, dan juga bisa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Itu menjadi harapan kami, dan itu juga yang kita ejawantahkan dalam setiap program kita, baik programa 1, programa 2, maupun programa 4. Termasuk budaya, hakikatnya juga tidak sekedar di programa 4, kami ingin juga merengkuh generasi muda supaya lebih dekat dengan budaya. Karena yang muda dekat dengan digital, era kita sekarang radio tidak sebatas di radio di rumah atau terestrial, tapi kita juga udah bergerak ke multi platform. Kita ingin melakukan pendidikan, edukasi kepada masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat, menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk di budaya itu dengan multi platform di anak muda melalui media sosial, kemudian juga RRI digital yang kita punya untuk terus kita tambah kerjasama dengan KMB ya, dengan di Arvin untuk menguatkan di konten-konten yang berbau budaya supaya lebih dekat dalam genggaman. Gitu, Dek Dinar.
0: Yang paling diminati nih kalau dari sekian banyak acara-acara yang ada di RRI ini, Kak Indah ya,
2: iya.
0: Apa acara yang paling bikin masyarakat merasa sangat sangat bisa mendapatkan manfaatnya seperti itu?
2: Iya, kita punya Halo RRI, sebenarnya itu menjadi program nasional di mana kita juga mencoba di sini untuk menjawab apa yang menjadi
4: keluhan atau masukan dari masyarakat terhadap dinas instansi maupun keluhan jalan, misal traffic light atau beberapa hal yang kemacetan dan lain sebagainya, kita coba komunikasikan dengan dinas yang membawai itu, Dek Dinar. Selain itu budaya juga kita sangat kental ya di program 4, tidak hanya itu harapan kita ke Pro 1 maupun Pro 2, karena itu menjadi kekuatan RRI Surakarta. Bedanya dengan radio lain, termasuk dengan RRI lain di sini, kental dengan budaya. Itu semoga bisa berdampak, dan memang setiap kita melakukan pagelaran atau pertunjukan yang setiap sebulan dua kali, baik Selasa minggu kedua maupun keempat, selalu ramai oleh masyarakat. Tidak itu saja, obrolan komunitas sebagai bagian dari program 1 maupun program 2 itu juga cukup banyak menarik komunitas-komunitas, dan itu juga menjadi target dari nasional kita untuk bisa menggerakkan komunitas, mendekatkan menjadi radio yang benar-benar menjadi rumah rakyat dan benar-benar melayani publik.
0: Jadi memang ada upaya langsung, bagaimana tidak hanya upaya hanya untuk didengar, tapi juga bagaimana RRI merangkul masyarakat agar juga suaranya didengar oleh masyarakat yang lain, seperti itu ya. Kak Indah ya. Kita geser ke Pak Yogo nih. Bapak Yogo ini adalah Katim Pemberitaan, yang mana kalau di RRI Surakarta kemarin Anda mendengarkan itu juga ada Ibu Wakil Wali Kota Surakarta yang juga sempat memuji juga ya. Oh, ternyata pemberitaan RRI itu cover both sides seperti itu. Ternyata lengkap sekali. Nah, Pak, bagaimana upaya Pak Yogo nih untuk bisa mempertahankan RRI ini sebagai media yang dipercaya oleh publik? Mungkin Pak Yogo bisa memberikan gambaran seperti apa?
3: Peringat ya. Ini suasana berbeda. Kalau biasanya kami yang menggawangi tim pemberitaan yang selalu bertanya, tetapi sekarang ditanya.
0: Betul ya, Bapak.
3: Tetapi
0: kita akan tanya.
3: Agak berbeda nih ya. Tetapi satu hal, kita mencoba mengkupas terkait dengan tema kita pada hari Bakti RRI ke-81 kali ini, terkait dengan RRI Suara Indonesia Berdaulat dan Adil. Tentu RRI merupakan suara Indonesia, karena memang suka tidak suka ini merupakan plat pemerintah, tetapi tetap tentunya menyuarakan hati rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Nah, di sini tentunya terkait dengan temanya ada berdaulat. Apa sih berdaulat? Tentunya ini berdaulat, kita independen, tidak akan dititipi hal-hal yang kurang baik di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga tentunya harus adil. Seperti apa adil? Adil bukan berarti rata, tapi adil dalam konteks tentunya ini saling menyampaikan informasi yang cover both sides, sehingga misalnya rekan Dinar, misalnya ada suatu kasus, tentunya kita tidak bisa memberikan satu informasi dari satu pihak, sehingga kedua belah pihak harus kita menyampaikan, memberikan hak yang sama menyampaikan informasi, atau dengan kata lain di pemberitaan atau di teorinya cover both sides, kurang lebih seperti itu. Nah, makmur, tentunya makmur bukan berarti kita memberikan dalam bentuk materi, tetapi makmur dalam konteks memberikan informasi supaya masyarakat bergerak melakukan sesuatu. Seperti UMKM misalnya, kita mendorong UMKM di Solo Raya mampu memberikan kreativitasnya, mampu untuk berkarya, mungkin itu. Dan terkait dengan pertanyaan seperti apa memberikan informasi yang baik dan benar, tentunya ini tentunya rekan Dinar dan pendengar, melalui pemberitaan ini yang independen, tadi saya sampaikan independen, tentu kita tidak terpengaruh dengan pihak manapun, kita concern untuk kepentingan masyarakat. Kemudian berimbang tadi tentunya cover both sides, kemudian faktual dan mengutamakan kepentingan publik. Betul misalnya yang disampaikan beberapa waktu yang lalu seperti Bu Wali berdialog di RRI, ini tentunya kepentingan publik. Contoh kasus misalnya terkait dengan Putri Cempo, ini bagaimana Ibu Wali dan narasumber memberikan edukasi seperti apa mengolah sampah yang baik dan benar,
5: dan apalagi kasus kebakaran misalnya, bagaimana mengantisipasi terjadinya kebakaran, sehingga terkait dengan kebakaran Putri Cempua misalnya, TPA atau tempat pembuangan akhir ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Minimal kita melalui siaran radio kita RRI Surakarta mampu meminimalisir kejadian tersebut. Dan tentunya ini tentunya ditanya tadi, bagaimana memberikan peluang kepada masyarakat, tentu terkait dengan memberikan hak yang sama kepada masyarakat. Kita di dalam dialog ini kan ada point and program, sehingga ini masyarakat bisa langsung bertanya kepada narasumber. Tidak mungkin seorang masyarakat semudah itu melakukan tanya jawab ke pejabat, tentu melalui RRI kita memberi media untuk berkomunikasi. Betul. Dan konteksnya tentunya ini untuk mendapatkan informasi yang benar.
0: Terpercaya mungkin, tadi terpercaya ya Pak ya, menjawab ya, tadi ya. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Agus Yogo. Dan pendengar, Anda saat ini masih bersama kami RRI Pro 1 101 FM dan 96,8 FM, kanal informasi dan inspirasi di opsi obrolan siang spesial HUT RRI ke-8. Anda masih saya tunggu untuk bisa bergabung. Apabila ingin menyuarakan juga saran dan juga masukan untuk RRI, disilakan juga 081390015525 atau di line telepon 02716358055. Dan Anda juga bisa menyimak acara pagi hari ini melalui live YouTube di RRI Surakarta Live. Semua dialog selalu kita hadirkan untuk bisa disimak melalui audio streaming kita di RRI Surakarta. Baik, tetap bersama kami. Ada satu persembahan lagu dulu di sini dulu, karena masih lengkap ini ada Kepala LPP RRI Surakarta. Mungkin Anda ingin memberikan saran, ada acara-acara spesial khusus seperti itu, boleh silakan ya. Dan juga ada Kabak Katim Manajemen RRI Surakarta untuk bisa mendengar suara Anda.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.
3: Opsi obrolan siang. Opsi.
4: Baik, Anda sedang bersama kami di 101 dan 96,8 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Opsi obrolan siang spesial HUT RRI ke-8 bersama saya Dina Rusdiana. Tidak biasa memang momen ini, karena apa, ini adalah momen yang sangat spesial setiap tahun ya. Kita selalu bulan September tuh sangat ditunggu-tunggu. Selalu ada hal-hal yang menggembirakan yang kita harapkan terjadi, dan juga tentu saja doa-doa itu dilayangkan atau ditinggikan oleh seluruh angkasawan-angkasawati RRI agar RRI terus jaya di udara gitu. Nah, saat ini di studio RRI Surakarta di Pro 1 sudah hadir Kepala LPP RRI Surakarta Bapak Iwan Martono SOS MAP, kemudian juga sudah hadir Kabak TU Ibu Dian Margawati, Katim LPU ada Pak Sartono, kemudian Katim Pemberitaan ada Pak Raden Agus Yogo, dan Katim TMB Pak Junaidi, Katim Siaran ada Kak Indah Wulandari, Katim Konten Media Baru ada Kak Arvin Muhammad. Masih semangat ini kayaknya ya untuk bisa untuk bisa menyapa pendengar ini, bisa langsung loh ini ya, kalau pendengar juga ingin apa ya memberikan masukan dan saran, bisa langsung juga di 081 39 001 5525, kemudian juga telepon di 02716358055. Biasanya yang hadir ada pejabat publik mungkin untuk bisa mendengar suara Anda. Nah, saat ini adalah kesempatan Anda untuk juga bisa didengar, untuk bisa ngobrol juga ya bersama kami gitu. Nah, sudah ada yang telepon ya, ada Pak Cu ya di Wonogiri ya, kita angkat coba. Ya, baik, selamat pagi Bapak. Pak Cu ya, halo, selamat pagi Pak. Baik, kita sambil juga sapa dulu Ibu Nur Hasanah juga. Ibu Nur ya, Ibu Nur dinusukan, selamat siang Kak Dinar. Maaf, bisa telepon juga Kak. Terus kemudian juga ada Ibu Yuni Semarang. Ibu Wahyuni ini bilang menyimak. Kemudian juga Liong ya, Kak Liong mau tanya selama 1 tahun berapa pendapatan RRI dari iklan radio gitu. Baik, ini apakah nantinya juga akan diberikan apa namanya tanggapan juga. Kita akan sapa dulu ya Ibu Nur. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Baik, selamat siang. Selamat siang. Sayang sekali suaranya belum terhubung ya.

0: semoga tetap daya di udara dan memberikan wawasan terhadap masyarakat luas ini. Cuma ini yang saya boleh kritik, boleh ya?
1: Boleh.
0: Ini Pak, untuk penyiar-penyiar ini apa proses penerimaannya ini ada seleksi istilahnya? Saya ini kan pendengar ya, mendengarkan itu dengan imajinasi suara. Itu kok kurang sering ya imajinasinya dari warna suara untuk penerimaan istilahnya yang disampaikan itu beda sama warna suara dari Nasional Jakarta. Lebih sering itu dari warna suara penyiar-penyiarnya. Mohon untuk kedepannya itu ada warna-warna yang istilahnya warna yang standar lah untuk kita sebagai bukan media televisi ya, tapi ini suara imajinasi biar ada istilahnya penasarannya seperti dulu itu. Terima kasih Pak. Selamat pagi.
2: Baik, terima kasih Pak Agus di Nusukan ya. Kemudian juga sudah ada lagi yang ingin bergabung, kita akan coba sapa lagi. Ada Pak Cu ya di Wonogiri, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Cu. Baik, selamat siang. Halo Pak Cu, selamat siang. Baik, sayang sekali ya belum terhubung. Kemudian juga selamat siang juga untuk yang sudah bergabung di 638055. Selamat siang.
3: Halo.
2: Ya, selamat siang Bapak.
3: Selamat siang.
2: Dari siapakah ini?
3: Udin Nebiwilali.
2: Mas Udin, disilakan.
3: Mau interaktif?
2: Iya, disilakan Mas Udin. Ada ucapan untuk kami RRI yang sedang berulang tahun atau ada masuk ya? Iya, betul.
3: Oh iya. Ya. Selamat, semoga mantap ada mengudara terus.
2: Amin.
3: Dan konten-kontennya bagus terus gitu.
2: Oke.
3: Terutama itu untuk Indonesia tanggap bencana gitu ya. Itu harus itu meng-Indonesia lagi gitu. Jadi seluruh supporternya itu ada seluruh Indonesia.
2: Mas Udin tinggal di Boyolali, daerah mana Mas Udin?
3: Kecamatan Karanggede.
2: Karanggede ya. Baik. Oke, ada hal lain lagi yang ingin disampaikan?
3: Udah gitu dulu.
2: Baik, terima kasih Mas Udin. Sama-sama. Baik, sehat selalu untuk Mas Udin. Baik, dua dulu yang ditanggapi Bapak. Untuk tadi ada Pak Agus di Nusukan, kemudian juga ada Mas Udin di Boyolali. Sebelum nanti kita juga ke Katim Teknik dan juga ada Katim KMB. Silakan Pak Iwan.
1: Ya, makasih Pak Agus di Nusukan ya, dan juga Pak Udin di Boyolali. Kalau Pak Agus juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih ucapannya Pak. Semoga RRI makin terus sukses ya. Mohon doanya semoga makin jaya juga. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan penyiarnya, bagaimana proses penerimaannya, apakah ada seleksi? Tentu kami ada seleksi Pak. Kami ada penerimaan pegawai baik itu PNS maupun juga P3K ya. Itu semuanya melalui tahapan-tahapan seleksi. Memang teman-teman penyiar yang mungkin yang baru-baru itu sedang dalam pembelajaran dari teman-teman senior ya. Tapi intinya kualitas dari teman-teman penyiar baik itu yang dari PNS maupun P3K itu sudah kami evaluasi, kami pantau juga kualitasnya. Dan tadi Pak Agus juga sampaikan terkait dengan kualitas suara yang penyiar-penyiar yang ada di Pro3 mungkin ya, kok beda dengan yang Pro3. Nah, itu juga kami ada beberapa kegiatan pelatihan untuk pengembangan mereka. Tapi ini menjadi masukan Pak Agus, makasih. Nanti tetap kami akan tingkatkan kualitas dari penyiar-penyiar kita sehingga standarnya akan sama dengan kualitas nasional yang ada di Pro3. Terus untuk Pak Udin, terima kasih juga untuk ucapannya. Semoga tadi sampaikan supaya semoga RRI

0: makin mantap mengudara terus, dan juga konten-kontennya yang sudah bagus tetap dipertahankan. Nah, tadi menyinggung terkait Indonesia Tangga Bencana, kami ada program namanya program Kentongan ya, setiap hari sore ya, Selasa ya. Ya, itu kita memitigasi terkait dengan tanggap bencana, baik itu terkait dengan cuaca, terkait dengan apa? Kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang ada di Solo Raya maupun juga yang ada di Indonesia. Intinya itu, mungkin dari teman-teman penyiar atau teman-teman yang lain silakan ada tambahan.
1: Baik, ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Apabila Anda juga masih ingin bergabung, disilakan ya. Ini ada Kak Indah juga yang sudah siap untuk memberikan jawabannya. Silakan Kak Indah.
2: Surakarta. Sebelumnya pun kita juga ada open atau pembelajaran yang dilakukan kepada penyiar-penyiar tersebut. Kami juga melihat Pro 3 mungkin lagi melihatnya dengan Pro 3 ya. RRI di tiap daerah memiliki kearifan lokal masing-masing. Kalau saya melihat sejauh ini dari teman-teman penyiar baik di Pro 1, Pro 2, Pro 4, kita punya local wisdom. Jadi RRI Surakarta lekat dengan budaya, dengan kedaerahan juga unsur itu sangat dekat, sehingga mungkin penyiar pun bisa menyampaikan, menyapa pendengar dengan bahasa-bahasa atau yang kuat arahnya ke arah local wisdom. Jadi untuk lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan pendengar, kita lakukan segala cara, dan salah satunya seperti itu. Mungkin untuk beda, mungkin pembacaan berita seperti apa, memang kita juga melihat dari pusat standarnya seperti apa. Kemudian untuk penyampaian pesan, kemudian membacakan masukan-masukan maupun memandu dialog dan lain sebagainya, kami berusaha lebih dekat dengan pendengar. Tapi terima kasih sekali Pak Agus Dinusukan untuk masukannya. Imajinasi harapannya memang lebih celing dan sebagainya, itu kami akan terus usahakan dan terus kami bebenah untuk melakukan evaluasi termasuk dengan rekan-rekan penyiar kita. Mungkin era dahulu tuh ngelihatnya mungkin penyiar ini gagah, kedidur, ganteng gitu ya di dinner ya. Mungkin apa imajinasi itu yang dimaksud? Mungkin terjadi mungkin kecil atau gimana ya, tapi penyiar kita keren-keren, Bapak. Cakep-cakep ya. Di programa 1, programa 2 maupun programa 4 gitu.
3: Oke, baik. Kita masih tunggu ya. Masukan-masukan juga. Kemudian juga kita masih tunggu juga apabila pendengar ingin bergabung bersama kami masih dalam rangkaian hari ulang tahun Republik Radio Republik Indonesia ke-81 di obrolan siang hari ini. Dan pendengar silakan untuk bisa bergabung sekali lagi melalui line WA di 081390015525, atau juga bisa melalui line telepon ya di 02716358055. Masih ada sekitar 7 menit ya. Selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini kalian Mbak penyiar Renggal nih.
3: Ini baru tapi lama ini, produk lama.
4: Ini Mbak Tarmi.
3: Oh, Mbak Tarmi, selamat pagi.
4: Ini
3: Mbak Tarmi. Mbak Tarmi, pripun kabaripun?
4: Nggih.
3: Sehat ya? Mbak
4: Sinten.
3: Saya Dinar.
4: Oh, Mbak Dinar.
3: Iya.
4: Mbak penyiar Renggal keng pundi nih?
3: Nggih ta, keng RR nggih nggih. Monggo Mbak Tarmi, ada yang ingin disampaikan mungkin ucapan ulang tahun? Iya, kita lagi merayakan spesial hari ulang tahun RRI ke-81.
4: Semoga sukses RRI Jaya di udara.
3: Terima kasih.
4: Mengarep banyak.
3: Amin.
4: Mbak okay. Dinar, ya semoga sehat selalu saya.
3: Terima kasih Mbak Tarmi. Ada masukan untuk RRI Surakarta Mbak Tarmi?
4: Mas Ane nih ku penggemarnya kan sengi kata.
1: Amin.
4: Tapi kula mek sing ditompo Android terus lah kula telpune jadi lho mbak.
1: Nggih. Tetep telepon teng mriki mawon 638055 nggih.
4: Lah nggih kadang niku kula sing diangkat niku sing Android riyen ngoten niku.
1: Mbak Tarmi terus, posisi ada di mana ini rumahnya?
4: Kula Joglo mbak.
1: Oh di Joglo ya.
4: Nek sekeng ngarar ini deh lurus.
1: Oke okay, baik.
4: Balapan ngalar terus
1: ngilang. Oke baik, terima kasih Mbak Tarmi. Siap Mbak Tarmi. Ucapannya okay, kami terima. Dan ini saat ini sudah ada Kepala LPP RRI Surakarta. Kita akan kasih
4: Pak Kepala RRI. Semoga ya, sukses.
0: Terima kasih
4: RRI
0: Mbak Tarmi.
4: Saya latar.
0: Amin.
4: Banyak penggemare.
0: Amin.
1: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tarmi ya di Joglo. Disilakan juga untuk Ibu Nur ini yang sudah bergabung di line WA ya. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke 81. Semoga RRI semakin jaya di udara, terus berkarya menginspirasi kita semua rakyat Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk semua program-programnya. Semoga semakin bermanfaat. Yang kurang satu menurut saya, misal ada bahasan yang sangat bermanfaat juga mengedukasi, tapi sayangnya belum ditindaklanjuti lebih lanjut. Contohnya nih misalnya bincang soal penemuan dosen UGM dari limbah pembuatan miso on di Klaten yang bisa jadi styrofoam. Sayang sekali masih belum, tapi hanya sebatas dibahas gitu ya. Mungkin ada prakteknya nanti Pak. Kemudian Bu Nur ini juga berharap sekali ada hal-hal yang sangat penting yang menjadi solusi untuk bangsa ini juga. Berharap ada juga yang menyuarakan, mengkampanyekan tentang hal-hal itu. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih Ibu Nur di Nusukan. Kemudian kita akan lanjut dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinar yang terhormat Bapak Kepala RRI Surakarta dan juga manajemen RRI Senior, selamat hari lahir RRI yang ke-81. Semoga tetap jaya di udara. Seluruh angkasawan angkasawati selalu dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya dalam menjalankan tugas. Semoga penerimaan frekuensinya semakin clear di setiap saat. Ini spesial siaran kroyoan di setiap ultah ya. Panteng terus pokoknya, terima kasih gitu. Oke, ini mungkin nanti juga menyambung Kakak Jun ya, Mas Jun atau Bapak Junaidi. Kakak, terima kasih. Baik, bisa memberikan gambaran juga nih, kita ada jeda dulu sedikit untuk obrolan dengan Katim TMB ya. Teknik media baru dan juga konten media baru. Sedikit ya Bapak ya, memberikan waktu untuk bagaimana nih untuk bisa penguatan agar RRI bisa diterima oleh masyarakat.
0: Ya. Ya. Baik Mbak Dinar, pendengar, terkait dengan komitmen RRI Surakarta agar tetap relevan di tengah perubahan media sangat cepat ya Mbak Dinar. Jadi kalau secara nasional RRI itu ada 69 satker seluruh Indonesia. Itu satker yang sudah tipe B dan tipe C itu. Sedangkan kita juga secara nasional ada 31 SP, studio produksi. Ada di Bengkalis, ada di Malino, ada. Jadi seluruh kabupaten kota yang belum terakomodir jadi satker tipe B dan C, ini SP ini cikal bakal untuk menjadi tipe C pendengar. Jadi saya seperti saya ini, saya pernah berdinas di Atambua, NTT. Itu sekitar 1 tahun 8 bulan di perbatasan Timur Leste. Setelah itu saya dipindah ke Tarakan selama 1 tahun 6 bulan dan saya di Kendari 1 tahun hampir 2 tahun 3 bulan ya. Setelah itu pindah ke Solo. Jadi intinya ini adalah amanat negara untuk kami harus hadir dimanapun masyarakat itu berada, baik itu di wilayah kota, perkotaan, pedesaan maupun wilayah 3T tadi ya. Tentu ini secara terestrial ya. Nah, tidak cukup hanya secara terestrial melalui radio terestrial, tetapi juga melalui streaming RRI digital. Kami punya namanya aplikasi RRI digital ya. Tadi terkait dengan UMKM, di dalam aplikasi RRI digital tuh ada kanal UMKM. Jadi aplikasi RRI digital kanal UMKM yang isinya itu akun-akun bisnis para UMKM seluruh Indonesia. Ada hampir 4.000 ya UMKM seluruh Indonesia sudah masuk di aplikasi area digital tersebut. Dan nanti di dalam area digital kanal UMKM itu ada coaching, mentoring, juga bisa ada transaksi antara pengguna dari area digital dengan pelaku UMKM. Waktu saya di Kendari itu sudah terjadi interaksi yang bagus, sudah ada mentoring coaching juga di RRI aplikasi digital tersebut. Dan mungkin nanti di Solo Raya ini kita juga akan giatkan lagi untuk terkait dengan aplikasi RRI digital tersebut ya. Jadi prinsipnya konten RRI khususnya RRI Surakarta itu harus berkualitas, baik itu program siaran maupun juga pemberitaannya, dan juga harus terpercaya, harus relevan, dan tentunya memberikan dampak positif kepada masyarakat. Itu Mbak Dina.
1: Baik, terima kasih Pak Iwan. Ada pesankah ini di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 RRI Surakarta menyapa negeri suara Indonesia berdaulat adil dan makmur? Silakan pesan khusus untuk para pendengar, khususnya pendengar Pro 1 yang saat ini menyimak.
0: Ya. Jadi penutup ya ini.
1: Ya, sekaligus ini karena waktu kita ya enggak. Karena waktu sudah sangat mepet sekali ya. Nanti lain waktu kita adakan sesi kedua ya, Pak ya. Kita adakan sesi kedua ya lain waktu ya. Nanti khusus Katim TMB dan juga KMB nih.
0: Jadi pesan kami ya di usia ulang tahun kami yang ke-81 khususnya untuk RRI Surakarta ya. RRI Surakarta akan terus hadir sebagai bagian dari masyarakat. Kami ingin suara masyarakat Solo Raya itu bukan hanya didengar, tetapi juga menjadi bagian dari suara Indonesia. Mari bersama-sama kita membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur melalui informasi-informasi yang benar tentunya, budaya yang kuat, serta semangat gotong royong. Itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bapak Kepala LPP RRI Surakarta Bapak Iwan Martono SOS MAP. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga juga untuk seluruh Katim, Ketua Tim dari Manajemen RRI yang sudah hadir, Kabak TU Ibu Dian Margawati, kemudian juga Katim LPU Layanan dan Pengembangan Usaha Bapak Sartono, kemudian juga Katim Pemberitaan Bapak Raden Agus Yogo Untoro, Bapak Katim Konten Media Baru Bapak Arvin Muhammad, dan juga Katim TMB ada Bapak Junaidi. Kami ucapkan terima kasih sekali meluangkan juga waktu untuk pendengar juga nih. Pendengar, terima kasih kami ucapkan juga kepada Anda yang sudah bergabung. Apabila ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab di pagi hari ini, kemudian layangkan saja masukan-masukan, saran, kemudian juga Anda bisa memberikan apa ya, banyak masukan inspirasi juga kepada kami gitu melalui media sosial. Kami akan teruskan ke setiap manajemen ya dari semua masukan-masukan yang ada. Baik, terima kasih. Ini adalah perpaduan kerjasama yang luar biasa ya dari tata kelola, pengembangan usaha, dan juga seluruh unsur untuk bisa mendorong siaran kita itu menjadi selalu jaya di udara. Pendengar Pro 1, terima kasih. Saya Dina Rusdiana pamit. Sampai ketemu lagi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami... Itu banyak peluang emas, big chances.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka menangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: We'll remember this game, yes.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Takak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Takak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan. Tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Helena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Rekan selengkapnya.
2: Helena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal. Mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Tenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Wow, tidak banyak mampu bermain di beberapa set. Saya juga merasakan poin dengan cuma-cuma. Coba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Helena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober. Untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih, Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ya, beberapa bulan, lebih 2 bulan. Dan persiapannya udah cukup. Sejauh ini. Untuk memperkuat tim biar membuat tim tetap cepat. Ya pastinya
1: senewa. Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
1: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka

0: impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 3 pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, Gran Turismo, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Kami Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Rudi Zain pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dan ini Surya menemani Anda sekarang di Surakarta siang ini, menuju satu hari ke hari yang berbahagia untuk RRI pastinya. Usia 81 tahun di 11 September 2026. Sudah banyak kita lalui hingga kami masih berdiri di sini dengan kuatnya, dengan kokohnya. Dan itu semua pasti tidak lepas dari dukungan Anda semua pendengar untuk kami Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Dan RRI seluruh Indonesia pastinya ya. Dan Anda bisa bersama kami hari ini sepanjang Surakarta siang ini, dan Nani Surya akan menemani Anda sampai nanti juga. Kita agak bablas sedikit ya nanti ya sampai di Surakarta sore ini barengan saya pastinya di 081-3900-15525 dan di WhatsApp di telepon kami di 0271-638-055. Sudah saya buka line telepon untuk Anda di jendela cerita Anda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda
0: jendela cerita Anda sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol dengan tamu istimewa gitu ya, karena ini dalam rangka hari ulang tahun RRI ke 81. Sudah 4 hari ini kami ngobrol dengan para senior-senior penyiar yang pernah mengudara, pernah mungkin menjadi salah satu penyiar favorit Anda. Nanti kita akan ngobrol bersama siapa, tunggu sesaat lagi ya. Sudah ada yang bergabung di telepon. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
2: Jeda, jendela cerita Mbak Ria.
0: Hai, long time no see.
2: Iya, udah lama juga, udah seminggu lebih 2 tahun ya.
0: Wow, seminggunya tapi lebihnya kok banyak banget ya. Sehat ya Mas Andi ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Ria gimana, sehat juga?
0: Alhamdulillah saya sehat dan semangat siang hari ini walaupun panas gitu ya.
2: Oh panas ya, di Batam ini
0: panas banget.
2: Mendung, udah mau hujan kayaknya Mbak Ria.
0: Oh gitu, sudah ada hujan rupanya.
2: Iya, tapi kayak kemarin kan hujannya sebentar, okay. Tapi nggak tahu lah kalau hari ini ya. Yeah. Ini udah mendung campur kabut memang.
0: Oh gitu.
2: Iya, okay. Jadi mendungnya kayak ke tapi
0: lembab
2: mau
0: gitu
2: hujan
0: ya?
2: Gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Tapi okay, ada masih nampak kayak kabut, kayak maaf kalau orang minus itu kayak ya gitu deh.
0: Kurang jelas jelas gitu ya.
2: Tapi masih mendungnya masih dominan.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Apapun cuacanya tetap jaga kesehatan ya.
2: Iya, kirain apapun cuacanya minumnya.
0: Minumnya air putih yang banyak. Iya dong, gitu.
2: Ini itu apa, ulang tahun radio tanggal berapa,
0: Besok,
2: Mbak Ria?
0: Besok kita H-1 ke 81 tahun ini, menuju 81 tahun. Apa yang mau disampaikan untuk RRI?
2: Kasih pantun aja deh.
0: Oke, okay. Cakep, belum ya?
2: Okay.
0: tes ini
2: akibat ini kabut asap juga,
0: oh,
2: Mbak Ria.
0: Oh gitu ya. Kena efeknya ya situ ya.
2: Iya, udah banyak yang ini juga sih, batuk pilek. Tapi dia batuknya itu loh Mbak Ria, kayak kering gitu.
0: Kering ya.
2: Okay. Beda kayak batuk alami gitu kan.
0: Iya,
2: batuk ada alami juga ya.
0: Baik.
2: Tanam pinang rapat-rapat.
0: Cakep.
2: Agar puyut tak dapat lari.
0: Cakep.
2: Kupinang-pinang tak dapat-dapat.
0: Cakep.
2: Akhirnya radio RRI ulang tahun juga.
0: Ya. Cakep. Usaha saya, saya hargai usahanya gitu ya, walaupun agak sedikit meleset sedikit gitu ya.
2: Bukan lagi. Terus satu lagi.
0: Ya.
2: Asal kapas menjadi benang.
0: Cakep.
2: Benang ditenun menjadi kain.
0: Oke.
2: Okay. Yang sudah lepas kayaknya nggak usah dikenang deh.
0: Okay.
2: Karena kenapa? Karena kita menyambut ulang tahun
0: RRI yang tercinta. Gitu ya.
2: Iya,
0: oke, baik. Harapannya apa ini untuk RRI Mas Andi?
2: Ya Mas Andi sih berharap kalau yang udah bagus dipertahankan dan ya ditambah makin semakin bagus ya, dalam arti untuk informasinya, untuk interaktif sama pendengar gitu.
0: Okay.
2: Ya walaupun punya pemerintah tapi kan kita kayaknya kalau nggak ada interaktif ini kayaknya hambar loh.
0: Iya betul.
2: Kayak maaf ya, kayak radio Singapura tuh.
0: Mm-hmm.
2: Dia biarpun musik aja tuh kayaknya ya mungkin dia mungkin uangnya banyak kali ya. Gitu. Padahal kan di Radio RRI biarpun punya pemerintah tapi masih ada iklan ya Mbak Ria ya.
0: Iya betul.
2: Karena ya biar bagaimanapun yang namanya cuan itu kan ya apa ya Mbak Ria ya, dibilang butuh ya memang butuh ya Mbak Ria ya. Buat tambah-tambahan ya. Hari ini loh Mbak Ria.
0: Hari apa?
2: Yang apa, hari Angkatan Laut.
0: Oke.
2: Okay. Jadi masalah ingat yang di anak Krakatau ya Mbak Ria ya.
0: Iya betul.
2: Ada jurnalis. Yang jurnalis yang hilang itu ya Mbak Ria ya. Ya semoga cepat ketemu. Yep. Terakhir sih Mas Andi lihat yang update terbaru tuh kan ada istrinya yang itu kan jurnalis itu ngasih share lokasi sama foto. Memang posisinya memang berada di laut di Banten kayaknya sih, perairan gitu kan. Jadi ya semoga cepat ketemu.
0: Amin.
2: Ya semoga cepat selamat, apa tetap selamat lah ya. Karena memang jurnalis ini resikonya besar.
0: Betul.
2: Kayak Mbak Ria kan termasuk jurnalis juga, cuman
0: iya, cuman stay di studio.
2: Kan iya, karena Mbak Ria lebih independen, lebih apa ya, di dalam ya,
0: independen
2: ya. Jangan independen.
0: Jangan dipendem.
2: Terus hari ini juga Mbak Ria, hari pencegahan, maaf ya, bundir.
0: Oke.
2: Jadi memang di Batam ini maaf ya, ya dibilang lagi ngetren, bukan yang ngetren kali
0: banyak
2: ya.
0: Banyak kasus juga ya.
2: Iya. Ya kalau Mas Andi teliti tuh ya, maaf, yang bundir itu masih muda loh Mbak Ria.
0: Ya itu makanya.
2: Masih muda, masih masih sekitar 20 sampai 25 lah. Itu maaf, penyebabnya itu loh Mbak Ria.
0: Apa tuh?
2: Ya itu nggak jauh dari maaf ya, judol, pinjol, gitu.
0: Ya, akhirnya tidak kuat, apa namanya?
2: Tekanan
0: batin gitu ya.
2: Psikis ya, psikis ya.
0: Psikisnya diserang, betul.
2: Padahal itu maaf, yang bundir itu dia ya masih muda, sehat. Ya mungkin karena yang di dalam yang diserang
0: ya,
2: memang
0: betul.
2: Kan kalau kayak gitu-gitu kan memang psikisnya Mbak Ria.
0: Betul.
2: Bukannya maaf kayak orang disiksa, bukan. Dia dari dalam. Jadi makanya hari ini momen yang sangat penting kita, apa namanya, saling mengingatkan lah Mbak Ria ya.
0: Betul.
2: Juga pemerintah udah semaksimal mungkin loh memblokir situs-situs itu. Tapi kenapa masih ada juga ya? Mungkin ya saatnya kita untuk berinteraksi begini. Gitu. Jadi ya Mas Andi sih menghimbau ya pada terutama pada dirinya Mas Andi juga ya. Kita sering-sering lah berinteraksi gitu, terutama di radio.
0: Jangan dipendam sendiri ya.
2: Sekarang malah ini loh Mbak Ria, nelpon ini murah loh Mbak Ria.
0: Oh iya.
2: Udah tahu Mbak Ria berapa?
0: Belum. Pokoknya nelpon ya.
2: 10.000.
0: Berapa?
2: 10.000 sebulan sepuasnya.
0: Oh gitu.
2: Iya, itu yang kartu merah Mbak Ria.
0: Iya.
2: Dia memang murah, makanya itu dia. Jadi kalau ada yang masalah nggak apa-apa lah kita interaktif gini kan. Memang biasanya sih kalau yang terjadi kayak gitu orangnya agak menyendiri Mbak Ria.
0: Betul.
2: Menyendiri gitu, tapi bukan berarti kita ya waktunya sih menyendiri kan. Mungkin lagi ibadah.
0: Benar.
2: Atau lagi sholat. Tapi kalau tapi kalau yang Mas Andi solusi, ini kan Mas Andi dulu udah pernah cerita sama Mbak Ria ya?
0: Pernah. Udah lama banget ya kayaknya.
2: Yang Mas Andi alhamdulillah terbebas dari judol itu kan.
0: Iya, betul.
2: Itulah berinteraksi sama radio gini, terutama
0: akhirnya dapat jalan keluarnya mungkin ya.
2: Iya, terutama gabung sama Mbak Ria ya, walaupun Mbak Ria kadang suka kesel juga sama Mas Andi ya.
0: Kenapa harus kesel?
2: Iya, nggak tekan-tekan kok ke studio.

0: Di
1: Eh
0: dikasih
1: tapi
0: yang lain enggak kayak gitu kan?
1: eh tapi
0: Apa?
1: maaf sih, si itu nawarin loh.
0: Siapa?
1: Anak aku tuh, anak dari skim
0: Rifki,
1: Rifki.
0: ya, sudah saya marahin karena memang ya iya karena ya,
1: iya.
0: Karena kan memang harus harus sesuai dengan apa namanya,
1: iya,
0: dengan
1: betul,
0: aturan gitu loh.
1: harus.
0: Takutnya nanti satu ngasih satu enggak, nanti
1: Iya,
0: dikiranya
1: betul.
0: padahal yang sebenarnya kan memang apa namanya, memang
1: Ada
0: bukan
1: waktunya
0: ada
1: ya,
0: waktunya.
1: ada
0: Iya,
1: timernya ya.
0: mungkin kalau Mas Andi memahami gitu ya, kalau ada
1: Iya,
0: pendengar yang tidak
1: betul.
0: memahami begitu kan, jadi kesannya penyiarnya yang
1: Iya.
0: jahat gitu kan. Oh, jadi
1: Iya,
0: curhat ya,
1: betul.
0: jangan curhat curhat pokoknya ya.
1: Eh,
0: Pokoknya
1: nggak apa-apa, ini
0: intinya,
1: kan jeda.
0: ya
1: Iya,
0: pokoknya
1: Mbak.
0: intinya kami memberikan yang terbaik untuk
1: Iya,
0: pendengar begitu.
1: betul.
0: Tidak ada
1: Tapi kan
0: pilih-pilih kasih, tidak ada bagaimana-bagaimana kayak gitu.
1: iya betul, tapi memang ada waktu-waktu tertentu lah
0: Betul,
1: yang memang
0: siap.
1: istilahnya
0: Terima kasih
1: mungkin.
0: ya untuk pengertiannya. Enggak, aku dijotak nek wes gitu kan.
1: Iya benar-benar
0: Iya.
1: benar. Ya udah Mbak
0: Pokoknya
1: Ria,
0: sehat
1: semoga.
0: selalu Mas Andi.
1: Iya, semoga Mbak Ria sehat, rezekinya lancar, kata
0: Amin.
1: barokah Mbak Ria.
0: Amin, amin, amin, amin. Begitu juga
1: Iya,
0: dengan
1: itu
0: Mas
1: aja.
0: Andi ya.
1: Iya,
0: Iya,
1: amin ya.
0: baik.
1: Matur nuwun sanget.
0: Baik. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya Mas Andi untuk pengertiannya dan untuk semuanya pendengar yang mengerti begitu ya. Karena kami memberikan tidak ada pilih-pilih kasih kepada satu pendengar satu dan yang lainnya. Semua sama di kami begitu ya. Dan kami juga tidak ada artinya kalau tidak ada Anda semuanya pendengar. Terima kasih ya. Apa namanya, Mas Andi dari Batam. Ini ada informasi dulu. Saya mau mencoba menghubungi reporter kami yang ada di lapangan yang akan menyampaikan sebuah informasi pendengar di Klaten ya, tepatnya ya Adam Sutanto, tapi ini mungkin sedang di perjalanan Adam. Oh, okay. Tersambung. Puluhan siswa sekolah dasar negeri 2 Taskombang Manis Renggo Klaten terpaksa belajar menggunakan ruangan gedung koperasi Desa Merah Putih desa setempat karena ruangan kelas sedang dalam proses perbaikan. Untuk informasi selengkapnya Adam Sutanto siap melaporkan untuk Surakarta siang ini. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
2: Ya, dapat kami sampaikan suasana pagi tadi di SD Negeri 2 Taskombang, Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten memang berbeda. Kegiatan belajar mengajar ini tidak seluruhnya dilakukan di kelas mereka. Tetapi ada sebagian, kurang lebih ada 25 siswa ini terpaksa harus belajar menggunakan gedung ataupun ruangan koperasi Desa Merah Putih desa setempat. Dan suasana memang cukup berbeda karena ke tempat kegiatan belajar tadi pantauan kami bahwa dua kelas yang berjumlah 25 ini memang tidak ada sekat, jadi agak meskipun di dalam agak terbuka. Meskipun demikian, ini tetap dilakukan karena sifatnya darurat, karena kegiatan atau ruang kelas mereka yang sebelumnya digunakan kini dalam proses perbaikan atau pembangunan. Demikian disampaikan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Taskombang Hanun kepada RRI.
3: Karena satu, lokasinya Kopdes itu dekat dengan sekolah, terus juga belum digunakan juga. Nah, kita inisiatif untuk pinjam. Ternyata dari pihak Dandim dan lainnya mengizinkan. Dan pemerintah desa pun juga mengizinkan.
2: Sementara sebelumnya, Dandim Klaten, Letkol Slamet Hardianto juga ketika dikonfirmasi wartawan juga membenarkan penggunaan ruangan ataupun gedung koperasi Desa Merah Putih Desa Taskombang tersebut. Pihaknya telah melakukan koordinasi baik tingkat Kodam sampai dengan pusat dan intinya diperbolehkan karena untuk kegiatan belajar mereka. Rian dan Santo melaporkan.
0: Terima kasih Adam Sutanto untuk laporan Anda untuk siang hari ini. Dan saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp. Ini ada Ibu Eni Sudalmi di Delanggu ya. Selamat tambah umur RRI ku yang tercinta, yang ke-81. Allah paring tambah maju, sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia semua. Sekali di udara tetap di udara. Buat penyiar RRI, sehat selalu, rezeki agung berkah, tidak ada yang sombong, sangat menyedulur. Salam sehat, semangat untuk semua penyiar pendengar RRI. Waktu Bu Eni kecil, Bapak Ibu juga sudah dengerin RRI. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nanti sesaat lagi jam 12 kita akan kedatangan seorang tamu, mantan penyiar RRI juga, senior saya, Ina Kusuma.

0: Maka Inakusuma ya, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di jeda siang hari ini, spesial edisi hari ulang tahun RRI ke-81.
1: WhatsApp adalah single kedua dari album Bigger, Better, Faster, More milik Fonan Planks, grup band alternatif rock yang digawangi oleh 4 wanita. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sampai di umur 25 tahun masih saja mengejar mimpi yang belum juga terwujud. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan seseorang yang bisa menjadi tempat berbagi di saat susah dan senang. Kita memang tidak bisa hidup sendirian, selalu butuh orang lain untuk menguatkan. WhatsApp dari Fonan Planks.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: siang hari ini pendengar, dan Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini. Dan di hadapan saya juga sudah ada wanita yang saya pilih hari ini, seorang wanita yang ya kalau bisa dibilang senior saya gitu ya, dan pokoknya wanita ini hebat tuh gitu. Saya bilang hebat, pokoknya kita cerita nanti apa hebatnya gitu di jendela cerita kita.
1: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda,
0: jendela cerita Anda. Spesial hari ulang tahun RRI ke-81. Beberapa hari kemarin sudah hadir penyiar-penyiar senior gitu ya. Ada Mas Krisna, ada Arita Dewi, Mbak Arita Dewi. Kemudian yang hari ini saya ketemu dengan senior saya, sudah lama tidak bertemu, dengan Kak Ina Kusuma. Kalau nama udaranya Kak Ina Kusuma, tapi nama lengkapnya bagus namanya Kusuma Winahyu SHMM. Saya menyapa dulu Kak Ina siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Long time no see.
2: Iya.
0: Miss
2: you so much.
0: Iya, miss you too Kak Ina.
2: Kak Ria, tapi kalau saya panggilan sayangnya tuh Miss Chan.
0: Iya.
2: Karena dulu ada acara Miss Chan.
0: Di Pro 2 ya.
2: Saya di Pro 2 ya.
0: Iya, begitu. Dan sebagai informasi pendengar, Kak Ina ini salah satu apa namanya senior saya di RRI. Beliau sudah purna ya Kak Ina,
2: iya,
0: ya. Tahun berapa purnanya?
2: Januari 2026.
0: Januari 2026, baru berapa bulan berarti ya.
2: Masih,
0: masih muda lah, masih muda tapi ya.
2: Belia.
0: Imut-imut kayak saya juga. Saya 11-12 lah ya gitu. Dan Kak Ina ini
2: mirip juga kok ya.
0: Mirip tapi beda-beda cerita hidupnya gitu. Tapi enggak apa-apa. Kita sebagai apa namanya ya. Ini saya bilang senior karena Kak Ina ini juga salah satu senior di RRI. Beliau ini tapi kalau saya kenal beliau di tahun 2015 ini sudah tidak siaran sih sebetulnya. Tapi awalnya karirnya itu dari penyiar, kemudian dari penyiar kemudian masuk ke jajaran manajemen, terus melanglang buana ke RRI Malang, ke RRI Surabaya, kemudian koreksi kalau saya salah ke RRI Jakarta, kemudian yang terakhir beliau ini sebagai kepala stasiun atau Kepsta RRI Batam, betul Kak Ina?
2: Iya, Mica.
0: Iya.
2: Saya milihnya Mica Ria ya, Kak Ria aja. Mica yang tahu kita aja.
0: Iya, yang tahu kita dan pendengar Pro 2 dulu ya. Iya, saya awal mulanya memang di Pro 2 begitu ya Kak Ina ya. Kak Ina, kalau kita tidak berbicara Kak Ina sekarang atau Kak Ina sudah masuk ke jajaran manajemen, kita sudah itu bagian dari jalan kehidupan begitu ya, dari perjalanan hidup Kak Ina sebagai seorang Kusuma Winahyu begitu. Kalau kita berbicara sebagai Ina Kusuma, sebagai penyiar, dari tahun berapa sih nyemplung ke dunia penyiar ini?
2: Jadi sudah sejak lama, cita-cita saya itu kalau dulu waktu masih SMP gitu kan kita suka yang ngisi buku kenangan gitu ya. Cita-cita apa? Cita-cita saya jadi penyiar RRI gitu.
0: Serius?
2: Ya, serius.
0: Oke, biasanya kalau cita-cita itu kan dokter, insinyur gitu.
2: Enggak.
0: Kenapa? Kenapa cita-cita jadi penyiar RRI?
2: Iya, pengennya itu karena sudah sejak SD itu suka jadi upacara bendera, protokol dulu namanya.
0: Protokol.
2: Iya.
0: Okay.
2: Terus habis itu SD kemudian SMP itu saya itu suka jadi emang pendengar radio, kalau sekarang namanya monitor apa?
0: Monitor, ya, ya,
2: pendengar radio swasta, radio RRI juga.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kemudian ya itu tadi dari karena mindsetnya tuh sejak SMP itu sudah cita-cita saya jadi penyiar RRI PNS gitu. Masya Allah.
0: Oke, okay, Masya Allah. Ternyata terkabul doanya begitu.
2: Terkabul doanya.
0: Ya, oke. Okay.
2: Kemudian akhirnya tahun 86 itu saya masuk Fakultas Hukum UNS.
0: Oke.
2: Terus saya jadi penyiar radio swasta, boleh disebutin ya?
0: Boleh kayaknya. Ini kan
2: masih
0: bagian, iya, ini kan bagian dari perjalanan hidup, tidak apa-apa. Dan
2: radionya
0: itu
2: masih ada.
0: Masih ada ya
2: di Mangkubumen itu.
0: Oke. Sekarang radio itu ya?
2: Radio dulu namanya Radio Jaya Pemuda Indonesia.
0: Jaya Pemuda, JPI gitu ya. Dulu terkenal lagu-lagu barat, lagu-lagu jazz. Sekarang kayaknya berbalik haluan gitu ya.
2: Ada keroncong juga.
0: Oke, okay, baik.
2: Saya dulu pegang Beatlemania di situ.
0: Beatlemania. Oke. Okay.
2: Tahun 86 sampai 87.
0: 86 sampai 87 di JPI.
2: Iya. Kemudian 88 sampai 92 itu pindah lagi radio. Radio swasta juga di pojokan dekat balai kota itu.
0: Oke, PTPN Rasitania. Oke, baik.
2: Dulu panggilannya sebutannya Jakadara gitu.
0: Jakadara ya. Oke, baik.
2: Kemudian lulus kuliah saya
0: jadi kuliah sambil siaran.
2: Sambil jadi penyiar.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, baik. Tidak mengganggu kah?
2: Enggak. Jadi alhamdulillah lancar-lancar.
0: Lancar-lancar aja, saja ya. Hobi tersalurkan, pendidikan senang, juga jalan gitu. Oke, okay, baik.
2: Jadi kostum itu kalau sudah masuk area kantor waktu itu di PT PN sudah ganti kostum, kostum seragam gitu.
0: Okay.
2: Nanti kalau mau kuliah seragam ganti kostum kuliah gitu.
0: Baik. Oke.
2: Okay. Gitu. Kemudian lulus kuliah, saya berpikir di radio swasta itu regenerasinya cepat gitu ya. Regenerasinya cepat kan.
0: Usia berapa saat itu Kak Ina begitu masuk ke radio?
2: 24 gitu.
0: 24 ya. Wah, oke. Gitu ya. Baik.
2: Terus saya mikirnya saya pengen jadi penyiar, tapi penyiar yang sampai pensiun itu cari penyiar gitu. Jadi PNS itu harusnya ini maaf agak
0: nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya memang darah penyiar atau apa kalau saya bilang sudah mendarah daging begitu ya.
2: Sudah ngalir gitu ya.
0: Ngomong aja enak kalau penyiar ya, gitu pendengar ya. Oke.
2: Kalian juga iya.
0: Saya terpaksa menjadi penyiar.
2: Karena dulu saya oyak-oyak.
0: Ya itu makanya dipaksa, gitu. Oke, baik. Lanjut Kak Ina.
2: Setelah itu saya mikir saya tetap saya pengennya jadi penyiar RRI gitu.
0: Iya.
2: Terus waktu itu ketika saya masih di radio PTPN ada dua orang penyiar senior RRI.
0: Iya.
2: Mbak Atin sama Mas Jimmy.
0: Oke. Oke, saya tahu Mas Jimmy.
2: Beliau juga mantan radio PTPN.
0: Oke. Artinya memang penyiar-penyiar di RRI sebagian besar awalnya dari swasta ya.
2: Dan PTPN memang agak nyengkok-nyengkoknya RRI waktu itu.
0: Oke, ya. Berkiblatnya. Baik.
2: Terus beliau masih rekaman sandiwara di PTPN.
0: Okay.
2: Saya nanya, masih ada lowongan enggak penyiar di RRI? Ada. Perdua mau buka. Saya kan masih muda belia.
0: Oh iya, saat itu ya 24 25 begitu ya. Baik.
2: Ayo daftar aja sudah daftar. Daftar akhirnya saya jadi honorer waktu itu.
0: Iya.
2: 5 tahun.
0: Tahun berapa itu berarti?
2: Saya 93 masuk jadi penyiar Pro 2 RRI. Saat itu sapaannya masih sahabat
0: Sahabat kreatif. Iya, kalau sekarang teman Pro 2. Ya, dulu sahabat kreatif, betul. Oke. Okay.
2: Sahabat kreatif saya masuk Pro 2 FM dari 93 98 saya jadi PNS.
0: Oke.
2: Senengi karya, masya Allah.
0: Alhamdulillah ya rezeki yang tidak karena cita-citanya sudah tercapai jadi penyiar RRI, jadi PNS pula. Berarti begitu masuk menjadi penyiar RRI Pro 2 saat itu berapa lama Kak Ina siaran di Pro 2?
2: Jadi sebelumnya saya tadi Kak Arya nyebut Mas Krisna ya,
0: beliau
2: senior saya.
0: Oke.
2: Dan saya ingat waktu itu Mas Krisna dan beberapa teman saya itu nyebutnya itu gini, Ina itu SH-nya bukan sarjana hukum.
0: Oke.
2: Lah apa? Sarjana hiburan.
0: Baik.
2: Ya. Ya nggak apa-apa.
0: Nggak apa.
2: Iya. Seneng banget Mas.
0: Iya baik.
2: Terus akhirnya jadi penyiar Pro 2 sampai dengan 2008 2006 saya ambil S2.
0: Oke.
2: 2008 lulus, kemudian 2009 kalau nggak salah saya jadi kasubsi Pro 2.
0: Iya, sudah mulai karirnya sudah mulai ini ya, sudah mulai menapak gitu ya.
2: Pengennya jadi penyiar.
0: Oke, tapi gitu. Memang kalau sudah masuk manajemen itu tidak boleh siaran ya kalau di RRI ya.
2: Ya waktu itu seperti itu.
0: Oke. Okay. Kalau sekarang kan kayak Pak Tim kami Pro 1 Mbak Wiwi itu penyiar masih gitu. Walaupun sebenarnya aturannya harusnya tidak boleh siaran, tapi mungkin apa ya? Karena keterbatasan SDM juga. Iya. Oh, jadi begitu Kak Ina menjadi waktu itu kasubsi ya namanya ya. Oke, okay. Istilahnya ketua gengnya Pro 2 begitu ya. Oke, okay, berarti stop siaran.
2: Enggak jadi penyiar di kantor
0: gitu. Iya, oke. Ada hal yang hilang enggak sih sebenarnya kalau sudah stop siaran gitu? Gelopora gitu atau
2: enggak juga? Enggak ya. Karena kadang masih ikut rekaman sandiwara. Ngisi apa-apa gitu.
0: Kadang
2: masih nimbrung-nimbrung juga.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau ada teman siaran gitu karena tadi jiwanya itu sudah
0: jiwa itu makanya. Darahnya kayaknya sudah ada penyiar gitu ya. Oke, baik. Iya, oke, baik.
2: Kemudian nggak tahu jadi tes jadi kasubsi kemudian tiba-tiba juga tes lagi terus tahu-tahu 2017 keluar dari era Risma.
0: Iya, saya ketemu Kak Ina ini di sini cuman 2 tahun kayaknya, kurang lebih 2015 sampai 2017. Kemudian bagaimana saya Miss Chan, kalau manggil Miss Chan dulu, saya harus keluar era ini. Enggak apa-apa kalau memang itu menjadi nantinya menjadi lebih maju, lebih baik. Go ahead, Kak Ina. Ternyata sampai kemana-mana gitu ya. Oke. Okay.
2: 2017 keluar dari Solo.
0: Surakarta.
2: Saya ditugaskan menjadi nggak jauh-jauh dari Pro 2.
0: Masih mutek gitu ya.
2: Pro 2, okay. Kasih Pro 2. Kasih Pro 2 itu kalau di Solo Kasubsi itu orang ke sama sih orang ketiga juga.
0: Okay.
2: Ya. Karena Kepsta kasih kemudian Kasubsi.
0: Yeah.
2: Kalau di Jakarta saya kasih Pro 2 okay. Tapi saya tetap orang ketiga.
0: Okay.
2: Karena kalau di Jakarta tipe A,
0: tipenya ya.
2: Tipe B itu kepala RRI kemudian kepala bidang di Jakarta itu baru kasih.
0: Yeah.
2: Kasih Pro 2.
0: Okay.
2: Saya bersama teman-teman Pro 2 kemudian waktu itu tahu-tahu 2018 pindah.
0: Oke, jadi cuma satu tahun ya?
2: Satu tahun di Jakarta.
0: Oke, baik.
2: Pindah ke RRI Malang.
0: Malang.
2: Jadi kasih siaran.
0: Iya, naik. Kedua. Orang kedua, naik. Oke.
2: Karena di tipe C.
0: Iya.
2: Tipe C. Jadi kasih siaran bersama teman-teman programa satu. Di kalau di Jakarta ada banyak programa juga kan. Saya di programa dua. Kemudian kalau di Malang saya ada programa satu, ada programa dua, ada kalau di tipe B itu ada programa empat.
0: Okay.
2: Tapi Malang waktu itu namanya Saluran Budaya.
0: Saluran Budaya. Yeah. Oke.
2: Okay. Itu kemudian kasih siaran. Tiga tahun di Malang.
0: Ya. Yeah. Waktu cepat berlalu rasanya ya.
2: Waktu cepat. Alhamdulillah. Penyesuaian sana sini
0: gedubrak.
2: Tapi alhamdulillah bersama teman-teman RRI Malang juga lancar jaya. Kayak toko oleh-oleh di sini
0: lancar jaya. Oke.
2: Iya. Terus dua tes lagi 2021 karya lolos tes untuk menjadi kepala bidang siaran waktu di RRI Surabaya.
0: Surabaya. Masih Jawa Timur ya. Oke. Baik.
2: Di RRI Surabaya. Di RRI Surabaya ada program 1, program 2, program 4, ada program 5.
0: Oke.
2: Okay. Ada SP Tuban, SP Kediri.
0: Ya.
2: Bersama sekitar berapa ya? 60-70 teman-teman.
0: Oke. Okay.
2: Kepala bidang siaran RRI Surabaya. Kemudian tak pikir waktu itu terus kan sudah nggak ada ini ya, struktural nggak ada ya. Jadi struktural itu cuman ada sekitar tahun 2023 kalau nggak salah. Cuman ada kepala RRI dan juga Kasubag atau Kabak.
0: Ya.
2: Yang lainnya judulnya menjadi Katim.
0: Katim, ya, Katim ya. Terus Wakatim ya, gitu ya.
2: Oke. Okay. Saya ngalamin juga jadi
0: ngalamin
2: Katim.
0: Ngalamin ya. Iya.
2: Katim bersama Wakatim saya
0: di
2: RRI Surabaya. Saya mikirnya waktu itu udah mau pulang aja ke Solo.
0: Sudah kenapa? Sudah capek mengembara atau memang atau Solo itu ngangenin memang ya?
2: Iya, ngangenin. Kalau ke Solo pasti saya ke RRI Solo kan.
0: Iya.
2: Di sinilah saya tempat pertama kali saya mengabdi dan lain sebagainya ya. Kemudian tahu-tahu ada tes lagi 2023. Tahu-tahu ada ditugaskan, dilantik terakhir jadi saya menjadi kepala RRI
0: Batam. Oke.
2: Nyebrang pulau.
0: Berapa lama menjadi kepala?
2: Sekitar
0: satu setengah tahun. Oke, baik.
2: Terus pensiun.
0: Pensiun. Kemudian kembali ke negeri Surabaya. Atau kampung halaman
2: kampung
0: gitu.
2: Kampung halaman tercinta.
0: Artinya Kak Ina Kusuma ini bergabung dengan RRI selama kurang lebih berapa tahun?
2: Kalau secara tertulisnya itu sekitar 28 tahun.
0: 5 tahun
2: radhitung.
0: Iya.
2: Horor.
0: Oke, iya betul. 28 horror, tahun horror. Bergabung di RRI sekarang sudah 81 usianya RRI sudah 81 tahun begitu ya. Iya. Artinya memang seperti saya kalau memang Kak Ina ini memang dari SMP pendengar sudah seperti yang disampaikan tadi sudah cita-cita menjadi penyiar. Nah, kalau saya kan memang di karbitan gitu ya. Tapi ya saya mencintai pekerjaan saya. Ya, mencintai pekerjaan ternyata memang enak jadi penyiar begitu ya. Oke, kita nanti mau ngobrolin lebih lanjut bagaimana seluk-beluk menjadi penyiar gitu ya Kak Ina ya. Pasti banyak suka dukanya, tapi yang jelas saya yakin banyak sukanya menjadi penyiar. Oke, setuju dengan statement saya? Oke, baik. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama saya dan Kak Ina Kusuma di Jendela Cerita Anda siang hari ini, pastinya di 0271 638 055 dan di WhatsApp 0813 900 155 25.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda, Rianani Surya masih bersama Ina Kusuma di sini. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama saya dan Kak Ina di 02716380555 dan di WhatsApp 081390015525. Pasti sudah ada yang mau kepo ini. Ada yang ditelepon, saya angkat dulu ya Kak Ina ya. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
2: Halo, selamat siang jendela cerita Anda. Assalamualaikum Mbak Ria.
1: Waalaikumsalam Mbak Tarmi.
2: Kalian Mbak Ina.
1: Iya. Apa yang mau ditanyakan?
2: Salam kenal Mbak Ina.
1: Oke, okay. Salam kenal,
3: salam
1: juga
3: kenal. Mbak Tarmi
1: ya. Ini salah satu pendengar
2: paling kemrem
1: piak nih. Paling kemrem ya. Iya, ada yang mau ditanyain ke Kak Ina, Mbak Tarmi?
2: Kak Ina niku siaran teng pundi riyen?
1: Dulu, enggak dijawab.
3: Saya. Saya siaran di mana-mana ya, Mbak Tarmi.
2: Oh, di mana-mana.
1: Iya.
2: Sinten wau sing riyen wau.
3: Iya.
1: Iya. Jadi dulu memang penyiar Pro 2, kemudian gitu. Senior saya di Mbak Tarmi.
2: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Iya.
3: Terima kasih.
2: RRI ya. Ke-81.
1: Iya.
2: Semoga sukses jaya di udara penggemarnya
1: pianya. Amin. Amin. Amin.
2: Semoga di mana-mana nggih pokoke jaya.
1: Amin.
2: Kan mesti nggih sedanten ulang tahun ta niki.
1: Iya, seluruh Indonesia RRI gitu.
2: Iya, seluruh Indonesia sukses selalu.
1: Amin. Amin.
2: Kemarin lebih banyak lagi.
1: Iya.
2: Tapi nek telepon nggih lek cepet diangkat.
1: Ini sudah langsung saya angkat.
2: Lha ucane pun ket tau.
1: Oh iya, karena memang apa ya,
2: terus
1: berbagi. Oke, Mbak Tarmi. Bersabar ya.
2: Enggak, sabar.
1: Oke, baik.
2: Ini mau absen, Mbak.
1: Oke, absennya diterima.
2: Absennya pun ngoten mawon. Semoga pokoknya saya sehat.
1: Amin.
2: Mbak Ria sehat.
1: Amin.
2: Mbak Kusuma gestean selalu.
3: Amin. Matur nuwun Mbak Tarmi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kenapa ya headphone saya kok gembredek gitu?
3: Sama
1: ya? Sama berarti ini. Nanti kita saat ini. Baik, kalau kita berbicara penyiar, seorang penyiar sebenarnya seperti apa sih menurut Kak Ina penyiar yang baik itu, apakah cuma cukup dengan suara yang bagus atau ya pokoknya yang penting suaranya apik begitu? Atau bagaimana menjadi penyiar yang bagus itu?
3: Iya, kriteria sekarang semakin ini ya, berbeda.
1: Oke.
3: Kalau dulu di awal emang ketika saya di radio-radio swasta itu emang suara sih ya.
1: Okay.
3: Suara, jadi tes suara, tapi juga penampilan.
1: Penampilan
3: juga perlu.
1: Ya, apalagi sekarang. Sekarang apalagi bisa dilihat, bisa didengar, ya. Gitu kan?
3: Penampilan itu perlu. Pada saat itu, pada saat saya tes dari radio swasta itu memang penampilan dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya.
1: Ya.
3: Dilihatin. Kemudian selain itu juga yang pertama tuh memang penyiar tuh kalau menurut saya kalau memang sih semua pekerjaan tuh harus dari hati, cinta begitu ya.
1: Mencintai.
3: Tapi jangan anggap penyiar ini pekerjaan yang sepele, sampingan, enteng gitu, jangan sampai.
1: Oke. Okay. Mendengarkan lagu tok gitu ya.
3: Saya enggak suka kalau orang berpikiran seperti
1: baik.
3: Itu.
1: Baik.
3: Jadi seorang penyiar ketika dia sudah on mic, itu dia sudah harus bisa memberikan banyak hal kepada pendengarnya.
1: Ya.
3: Perjalanan kita dari rumah menuju ke
1: kantor
3: ke studio ketika kita mau on air itu bisa jadi cerita ketika kita on mic, Kak Ria.
1: Oke.
3: Ya, itu jadi paling penting juga disiplin waktu itu penting. Saya enggak suka penyiar yang datangnya siaran jam 10 gedubruk 5 menit dia baru datang.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kenapa? Prepare.
1: Harus prepare.
3: Penyiar tuh prepare tuh penting.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi antara penyiar satu dengan penyiar berikutnya itu berkelanjutan, harus ada dialog, harus ada komunikasi.
1: Okay.
3: Apa saja yang sudah dikerjakan, apa yang belum dan lain sebagainya. Ketika saya waktu itu tahun sekitar tadi 88 sampai 92 di mana radio swasta waktu yang saya bekerja di situ lagi jaya-jayanya kan memang iklan masih lagi gampang-gampangnya. Yeah. Itu dalam 2 jam saya bisa muter sekitar 20-an iklan. Dan itu kita harus bisa memanage waktu. 20 iklan itu harus kita putar di jam saya tugas.
1: Okay.
3: Karena kalau dilempar ke penyiar berikutnya saya akan dimarahin.
1: Okay.
3: Mereka akan komplain. Berarti saya tidak bisa memanage waktu. Jadi pentingnya itu ya terus yang pertama disiplin, kemudian harus belajar, terus belajar, terus belajar.
1: Wawasan artinya ya?
3: Iya, kalau saya bilang itu penyiar itu harus punya 1000 mata, 1000 telinga ya. Jadi ketika informasi yang disampaikan itu harus benar-benar update. Jangan kudet ya. Jadi, oh apa tahu itu, saya nggak tahu tuh, saya baru dengar, aduh jelek banget di udara.
1: Baik.
3: Kemudian prepare, persiapan ketika mau mengudara, itu komunikasi dengan teman ketika bertugas, itu juga.
1: Kalau zaman dulu kan kita belum single operation gitu ya, masih ada apa namanya operatornya. Itu menjadi salah satu ini ya, salah satu yang harus bisa apa ya, dapat chemistry-nya gitu ya.
3: Nah itu yang saya bilang. Jadi apalagi ketika penyiar masih dengan operator. Bagaimana seorang penyiar ketika dia mau mengudara itu dari rumah sudah full yang mau diomongin ini materinya ini ini poin-poinnya dicatat. Sampai studio operatornya wajahnya berkutut kalau bahasa Jawa. Gimana enggak hilang, tapi enggak boleh. Bagaimana kita memaintenance kita, memunculkan hal-hal yang kita no pengaruh apapun, no.
1: Gitu. Artinya seorang penyiar apapun itu kondisinya, berangkat dari rumah, begitu mau masuk ke box penyiar, apapun kondisi hati kita, entah itu lagi sedih, lagi enggak enak hati, begitu di depan mic kita harus tampak baik-baik saja.
3: Voice itu penting. Jangan sampai misalnya kita dari rumah belum sarapan, makan, itu on mic kadang saya pernah mendengar saya masih lapar ini proses.
1: Tidak boleh itu berarti ya. Baik. Itu. Smiling voice terus kemudian kalau berarti bisa saya ambil garis bawah gitu ya. Penyiar itu kayaknya kayak aktor atau aktris gitu ya.
3: Iya, emang. Ya kan? Ketika kita di rumah di jalan ada permasalahan apapun, ketika on mic itu sudah smiling.
1: Seperti voice, tidak ada apa-apa.
3: Smiling. Smiling face ya. Karena apalagi sekarang ini.
1: Sekarang ini harus kelihatan gitu ya wajah kita.
3: Penampilan juga penting.
1: Baik. Kalau berbicara penyiar sebentar, sudah ada yang bergabung di jendela cerita Anda siang hari ini. Saya izin dulu ya Kak Ina ya. Halo, selamat siang jendela
4: selamat
1: cerita
4: siang,
1: Anda.
4: Selamat siang Mbak Ria.
1: Selamat siang. Dengan Ibu.
5: Selamat siang Mbak Ria.
1: Ya, Pak siapa ini?
5: Pak Mukimin,
1: Pak Mukimin.
5: Gagak Sipat.
1: Oh, Gagak Sipat Boyolali. Ada yang mau ditanyakan kepada Kak Ina?
5: Selamat kenal Kak Ina.
1: Ya.
3: Salam kenal juga Pak Mukimin. Nggih, kula
5: sih pun tahu mirengken Pro 2. Nggih, nate ning perpanjangane dereng ngertos mung Mbak Ina.
1: Baik.
3: Saya enggak berubah kok, Pak Mukimin, ketika on air nama saya Ina Kusuma gitu ya.
5: Nggih.
3: Apa kabar Pak Mukimin?
5: Pro 1 kasus-kasus Mas Atok napa sinten nate
3: sering. Oh ada.
1: Ya, sudah purna juga.
5: Iya,
1: betul.
5: Niki pun di anu kan siaran dereng niki Mas Atok niko.
1: Belum, hari ini pokoknya jadwalnya Kak Ina aja gitu Pak Mukimin. Iya.
5: Jeng-jeng enten meleh mboten.
1: Kita tunggu tanggal mainnya ya Pak Mukimin ya.
5: Pro 4 niki lho, Pro 4 kan ben dene nenten.
1: Baik. Terima kasih ya Pak Mukimin.
5: Mbak Diah barang niki biar kajeng edok mari kangen.
1: Pokoknya semua ya senior-senior dari RRI ya, harusnya begitu ya.
5: Iya.
1: Semua
5: Pro 4 itu ya gitu.
1: Baik.
5: Sama disuruh siaran raketang sak jam sak jam ngene lho.
1: Iya, Mbak. Raketang sak jam gitu ya. Siap Pak Mukimin.
5: Nggih, matur mawon Mbak Ria.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih.
5: Matur nuwun.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ina, kalau awal dulu terjun jadi penyiar. Deg-degan enggak sih pertama kali di depan mic?
3: Iya, kalau awal banget agak deg-degan karena itu tadi sebelumnya ini awal banget loh ya, awal banget ketika tahun 86 saya jadi penyiar. Itu sebelumnya kan memang sudah dilatih terus ya, istilahnya dicemplung kayak on mic sudah ready for use gitu. Sudah dilatih terus, kemudian karena memang itu keinginan meledak-ledak begitu saya diterima, jadi setelah tes saya diterima jadi penyiar, senangnya kan gak karu-karu,
1: yeah.
3: Tidak terbayang. Okay. Jadi saya memprepare diri saya sebaik mungkin. Jadi alhamdulillah ya, deg-degannya mung sidik
1: ya. Karena memang sudah siap banget, saya pengen menjadi seorang penyiar gitu ya, suweneng pol gitu ya.
3: Nyangka gitu. Karena awalnya gini, waktu saya di Radio JP itu, karena saya pengen emang saya harus kerja waktu itu sambil kuliah.
1: Terus
3: saya diterima. Terus jadi apa aja administrasinya, nyata-nyata atau waktunya awalnya gitu. Yaudah coba kamu tes suara gitu. Sama almarhum Mas, ada saya lupa siapa itu. Ternyata masuk suara saya gitu. Malah jadi penyiar gitu. Seneng banget. Jadi ketika saya masuk ke RRI, saya sudah ditempa istilahnya di dua radio swasta.
1: Dan biasanya juga bukan berarti kalau radio pemerintah santai begitu, tapi yang jelas biasanya belajar dari radio swasta yang waktu itu benar-benar benar gitu ya, dihitung benar gitu ya.
3: Jangan salah, nggak ada kata santai.
1: Nggak ada kata santai di RRI.
3: Di RRI itu malah lebih banyak.
1: Apalagi kita menyandang
3: dinamikanya,
1: RI-nya itu ya,
3: iya.
1: Kak Ina ya.
3: Baik. Saya sampaikan ke teman-teman waktu itu bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan suara, bagi seorang penyiar itu tidak ada kata tidak. Jadi MC siap, baca berita siap, rekam sandiwara siap, terus rekaman iklan siap, bikin apa siap, pokoknya kaitannya dengan suara.
1: Artinya Kak Ina juga melakukan itu semua. Penyiar iya, MC juga sampai sekarang juga masih gitu ya. Itu bagian dari keahlian seseorang menjadi penyiar, bisa menjadi master of ceremony, bisa membaca berita. Yang dirasakan Kak Ina menjadi seorang, kita tidak berbicara Kak Ina sebagai terakhir kepala stasiun ataupun apapun, sebagai seorang penyiar, apa sih yang menjadi kebanggaan tersendiri, atau mungkin penyiar itu loh, penyiar itu ternyata tuh seperti ini, ternyata enak ternyata.
3: Alhamdulillah saya syukuri sekali. Saya diberi kelebihan sama Allah. Ada yang bilang sih, begitu saya on mic itu kok suaranya api gitu.
1: Padahal
3: yang gak tahu saya
1: sendiri api emang, empuk gitu loh.
3: Jadi itu saya syukuri luar biasa, sehingga itu menjadi suatu hal yang bagi saya, meskipun saya sudah purna, sudah tidak di RRI lagi, tapi alhamdulillah saya masih bisa berbagi ilmu dengan dengan teman-teman, berbagi ilmu, masih dipercaya untuk istilahnya mulang.
1: Ini dosen juga ya, Kak Ina ini ya. Jadi juga, apa aja dia biayai gitu ya. Itu ilmu yang dipunya ditularkan kepada orang lain gitu kan.
3: Kemudian juga masih ngemsi juga. Masih ngemsi dan pengennya juga kadang saya pernah ngomong sama Dek Wiwi, ngomong sama Adi, yuk ada satu acara di RRI ini yang kita ngupas tentang hal-hal yang dahulu kala, kan sekarang juga lagi tren. Lagi tren hal-hal yang vintage apa itu yang ke
1: jadul-jadul
3: gitu ya. Kejadulan itu kan lagi yuk kita mengupas, misalnya dulu saya pernah punya acara album kita. Cerita tentang saya pernah pegang juga Beatlemania seperti itu. Jadi mungkin ada acara, tapi nggak tahu juga, karena terakhir saya di RRI, acara RRI itu sudah full penuh begitu ya, dengan banyak halal yang memang harus diangkat, ada UMKM.
1: Kemudian dan kita memang harus berkiblatnya ke pusat begitu, sesuai dengan aturan begitu kan Kak Ina.
3: Sampai jam-jamnya, sampai waktunya semuanya, jadi
1: benar-benar
3: sudah full acaranya RRI, yang acara-acara di RRI itu selain juga hiburan juga edukasi dan juga ini ya, mengangkat inspirasi, aspirasi dari masyarakat.
1: Setuju. Kalau berbicara penyiar lagi, saya tidak deg-degan kalau awal pertama siaran. Pernah nggak sih begitu kita mau, kalau penyiar kan di box gitu ya, mungkin tidak ketemu dengan orang banyak. Kalau menjadi seorang MC di depan orang banyak, pernah nggak sih, atau mungkin ada trik-trik atau tips bagaimana untuk tidak grogi, untuk tidak deg-degan, apa yang harus dilakukan seorang MC begitu?
3: Yeah. pernah juga sih dek gitu aja mah dek tapi baru yo wes
1: gitu. Oke. Itu manusiawi ya kalau punya rasa deg-degan gitu ya, grogi gitu, ya. Oke, baik.
3: Tapi kalau grogi enggak. Jadi alhamdulillah yang pertama disiplin waktu tadi.
1: Oke.
3: Kalau misalnya acaranya MC-nya jam 7, paling tidak setengah 7 udah sampai di sana di lokasi. Gitu kita prepare, kita melemas latihan juga pernafasan, kemudian latihan artikulasi A, I, U, E, U. Kemudian kita muterin ruangan, itu salah satu cara untuk mengatasi atau menghilangkan grogi. Kita muter ruangan sambil kita komunikasi dengan soundman-nya misalnya gitu. Kemudian ketemu panitia, cek. Kemudian materi itu juga sudah kita siapkan, insya Allah grogi hilang.
1: Oke. Okay.
3: Minum air putih, kemudian berdoa. Saya jadi ingat Miss Chan, saya pernah ada seorang teman penyiar juga. Itu dia tuh alergi banget kalau disuruh MC.
1: Sama.
3: Alergi banget
1: disuruh MC. Di depan Kak Ina juga alergi.
3: Akhirnya waktu itu saya masih kasubsidi Pro 2 saya.
1: Oke, baik.
3: Saya paksa, pokoknya harus bisa. Aku nggak berani, Mbak. Aku takut. Pokoknya harus berani. Akhirnya saya buatin naskah. Nanti aku di sampingmu, saya tungguin. Tapi aku nggak berani. Udahlah, akhirnya tetap saya paksa. Karena apa? Saya itu apa ya, senang memberi kesempatan kepada teman-teman. Saya nggak mau istilahnya apanya apa itu terus itu. Saya ratakan semuanya biar merasakan.
1: Ngalamin jadi, semuanya gitu ya.
3: Segala hal yang berkaitan dengan suara itu seorang penyiar harus siap. Harus sanggup bisa gitu kan. Akhirnya alhamdulillah saya sudah saya buatin naskah, saya di sampingnya. Akhirnya dia suara gitu. Akhirnya lancar alhamdulillah.
1: Emang kalau segala sesuatu tidak dicoba itu kan tidak bakal tahu gitu kan.
3: Bisa karena terbiasa kan.
1: Bisa karena terbiasa. Baik. Kalau sekarang ini kalau kita berbicara penyiar sekarang gitu ya, gampang sekarang, bukan gampang, maksudnya dalam menyampaikan isi materi siaran kita tidak tinggal membuka artikel-artikel yang ada di media sosial begitu ya. Kalau zaman dulu apakah sudah ada kemudahan itu atau bagaimana seorang penyiar itu dalam menyampaikan sebuah informasi?
3: Iya. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa seorang penyiar itu ketika perjalanan dia dari rumah sampai ke kantor itu bisa jadi bahan untuk kita sampaikan.
1: Apa sih yang pernah gak? Contoh satu aja Kak Ina waktu perjalanan dari rumah ke kantor, ke tempat mau ke box gitu. Apa yang pernah dialami terus jadi bahan siaran Kak Ina?
3: Pernah ada kecelakaan waktu itu. Kecelakaan di jalan motor dengan motor. Udah saya lihat selintas sampai di on mic saya sampaikan. Tadi saya mengalami melihat ada kecelakaan di jalan ini. Untuk itu pendengar, sebaiknya Anda terus berhati-hati, konsentrasi ketika Anda mengendarai entah mobil ataupun motor. Itu sudah satu informasi yang disampaikan kepada pendengar kita gitu.
1: Baik. Artinya memang seorang penyiar itu dituntut untuk multitasking begitu ya kalau saya bilang. Jadi begitu kita melihat sesuatu, nanti bisa dikaitkan dengan ini, hal ini, informasi seperti itu ya Kak Ina.
3: Dan kalau sekarang sih enak ya, bisa buka YouTube dan lain
1: sebagainya. Gampang, ya.
3: Dulu memang itu tadi, saya juga di awal sudah sampaikan bahwa penyiar itu harus punya 1000 mata dan 1000 telinga. Jadi dia istilahnya kayak semacam network, jaringan, komunikasi, hubungan dengan banyak orang. Sehingga apa-apa tuh bisa jadi poin-poin, bisa dicatat, bisa diinformasikan kepada pendengar. Terus saya jadi ingat juga ada seorang teman ketika di Pro 2 itu juga saya kasih kerjaan waktu itu. Cari informasi sebanyak-banyak, semacam kayak clipping-clipping materi-materi gitu. Ya, itu juga dilaksanakan waktu itu, kasih ke boxiar buat materi penyiar. Kemudian selain itu juga ketika menyampaikan lagu, mau muter lagunya. Misalnya tadi September Ceria Vina Panduranata, kita dengerin sebuah lagu dari Vina Panduranata September Ceria. Jelek cerita dikit lah. Vina itu siapa? Kemudian September Ceria itu siapa penciptanya? Mungkin liriknya diapali. Kemudian lagu itu mengandung arti apa gitu. Jadi gak cuma ngelontor kayak kita dengerin sebuah lagu dari Vina Panduranata September Ceria, gak gitu. Kasih manis-manis lah gitu.
1: Baik, ternyata menjadi seorang penyiar itu bukan hanya tidak setuju tadi Kak Ina sampaikan, gampang gor di depan mic ngomong tidak begitu, karena juga apa yang kita keluarkan itu menjadi tanggung jawab kita, begitu Kak Ina ya. Baik. Pendengar, menarik profesi kami ini gitu, penyiar gitu ya, tidak hanya gampang lah di depan mic tinggal ngomong, tapi itu yang menjadi apa yang kita keluarkan, itu yang menjadi tanggung jawab apa yang kita sampaikan. Kak Ina pernah nggak sih ngalamin hal yang satu yang menurut Kak Ina menjadi pelajaran berharga gitu, dari kesalahan selama ini menjadi seorang penyiar gitu, pernah nggak satu hal yang dialami, pernah kegagalan atau apa ya, bukan kegagalan, hal yang salah menurut Kak Ina? Kayaknya nggak, belum pernah ya, aman-aman aja ya kayaknya ya, aman-aman aja.
3: Yang penting ingat-ingat jadwal juga. Jadwal jadwal
1: kelupa. Nah itu juga bagian dari kesalahan juga gitu ya, kalian nggak ingat jadwal, kayak harusnya kita siaran, ternyata kita blank kayak gitu ya. Oke baik. Yang penting
3: satu karya. Tadi jadi penyiar kita gampang dan lain sebagainya. Ada satu pepatah Jawa yang saya selalu ingat. Gampang nih ujung gampang ki. Penak tapi ujung sak penak.
1: Baik, berbicara profesi sebagai penyiar, apa keuntungan yang didapat dari Kak Ina sendiri sejauh ini dari profesi penyiar itu?
3: Ya, alhamdulillah ketika saya menjadi penyiar, di luar tanggung jawab saya,

0: memberikan pelatihan-pelatihan tentang etika komunikasi, tentang public speaking, tentang teknik kepenyiaran seperti alhamdulillah. Ya. Jadi banyak teman, banyak saudara
1: itu gitu. Tadi.
0: Tapi ya itu tadi saya membawa nama besar RRI.
1: Okay.
0: Sehingga alhamdulillah sampai saat ini juga nggak ada komplain.
1: Yeah.
0: Jadi ketika saya dipercaya MC, dipercaya saya ngajar juga, disiplin waktu itu selalu saya ingat-ingat, saya terapkan.
1: Okay. Oke, gitu. Iya. Kalau berbicara disiplin waktu, jam 12 kurang seperempat sudah hadir di Pro 1. Padahal acaranya baru nanti jam 12 begitu ya. Dan padahal iya, padahal bukan sebagai penyiar posisinya gitu. Tapi itu tadi yang perlu kita contoh gitu, terutama untuk para junior-junior sekarang-sekarang ini ya. Apa yang sudah disampaikan Kak Ina, bagaimana perjalanannya dari seorang penyiar, bagaimana suka dukanya, bagaimana seorang penyiar yang baik begitu. Mudah-mudahan untuk yang penerus-penerus kita bisa juga melakukan yang hal yang sama, gitu ya. Apa yang mau disampaikan ini terakhir di obrolan kita siang hari ini, sebelum nanti jam 1 Kak Ina mau membaca Warta Siang RRI Surakarta ya.
0: Baik, terima kasih untuk pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surakarta ya. Sebelumnya juga selamat untuk hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. RRI semakin jaya dan sekali di udara tetap di udara. Dan untuk teman-teman penyiar, jangan lupa teruslah maju, teruslah belajar, teruslah berkarya. Dan dengan disiplin waktu, kemudian tidak berhenti belajar, menjalin network atau menjalin hubungan komunikasi dengan banyak orang, sehingga kita benar-benar menjadi seorang penyiar yang profesional.
1: Ya, setuju. Terima kasih ya Kak Ina ya.
0: Sama-sama
1: sudah
0: ya,
1: ngobrol Karya. Siang hari ini mengobati kangen saya juga sama Kak Ina. Sehat selalu ya. Oke,
0: okay.
1: Satu penutup di jendela cerita Anda, obrolan saya dengan Kak Ina. Karena Kak Ina tadi sudah sempat spill sedikit, pernah mandu Beatlemania gitu ya. Sekarang satu buah lagu dari The Beatles, I Want to Hold Your Hand.
0: Wow.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iya kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah Kota Surakarta, Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: PDJP dan PDJP. Apakah sudah terbayar atau sudah terbayar tapi belum masuk? Tapi jadi dijelaskan oleh Pak Toril bahwasanya memang musim terakhir Solo memang belum bayar untuk PBB maupun PDJP.
2: Ya sejak Putri Cempa terbakar, jadi mungkin hampir ya satu minggu mereka sudah buang sampah di situ. Tapi baru konangan kemarin sore sama Pak RT setempat.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Ina Kusuma. Penanganan kebakaran TPA Putri Cempo, Surakarta masih berlangsung dalam masa tanggap darurat yang ditetapkan hingga 17 September 2026. Petugas gabungan juga melakukan pengamanan kawasan untuk memastikan proses penanganan berjalan lancar. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo mengatakan, pengamanan dilakukan dengan membatasi akses masyarakat yang tidak memiliki kepentingan ke sekitar lokasi kebakaran. Menurut Ari, TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan turut membantu menyaring warga yang hendak masuk ke area TPA, terutama untuk menjaga kelancaran mobilitas kendaraan pemadam. Ia menghimbau masyarakat mendukung proses penanganan dengan mengikuti arahan petugas dan tidak memasuki area yang telah dibatasi. Pembatasan akses tersebut dilakukan karena masih berlangsungnya masa tanggap darurat, sekaligus untuk memastikan jalur keluar masuk armada pemadam tetap lancar. Komisi 1 DPRD Sragen mendorong penyelesaian polemik perizinan PT Donglong Tekstil Semarang di Sragen, termasuk sengketa Jalan Desa Plumbon, Kecamatan Sambung Macan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen, Endro Supriyadi, ketika peninjauan di lokasi pabrik bersama dinas teknik terkait dan pihak desa setempat Donglong Tekstil kemarin.
3: Ini perizinan real, Bapak Menteri, trial. Memang dulu itu awalnya kita trial dulu.
4: Komisi 1 DPRD Kabupaten Sragen meminta persoalan perizinan hingga sengketa aset jalan desa yang bersinggungan dengan kawasan pembangunan pabrik PT Donglong Tekstil Semarang di wilayah Kabupaten Sragen segera diselesaikan secara tuntas. Dewan menekankan pentingnya menjaga iklim investasi daerah tanpa mengabaikan ketertiban prosedur perizinan dan kondusivitas masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi ketika peninjauan di lokasi pabrik bersama dinas teknis terkait dan pihak desa setempat. Indra menyampaikan bahwa permasalahan perizinan dan dinamika sosial terkait keberadaan pabrik kawasan Donglong tersebut telah menjadi perhatian publik serta memicu pro kontra di masyarakat selama beberapa pekan terakhir. Ia menjelaskan kedatangan para wakil rakyat bersama jajaran lintas instansi seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta unsur pihak kecamatan dan desa merupakan bentuk komitmen Dewan untuk mengurai benang kusut yang selama ini dikeluhkan warga.
5: PT Donglong beserta seluruh jajaran direksi dan karyawan juga bisa bekerja dengan nyaman, jadi tidak lagi terganggu hidup pikuk setelah semuanya clear berbagai perizinan yang berhubungan. Namanya itu, biar nanti iklim investasi di stadion ini bisa betul-betul enak semuanya. Kita butuh keberadaan teman-teman investor dalam rangka serapan tenaga kerja, bagaimana pendapatan daerah bisa berkembang, angka pengangguran bisa teratasi. Tetapi seluruh pro kontra yang ada di masyarakat juga sudah kita. Maka kita berharap dari ini kita sudah rujuk satu meja ini, kita harapkan semuanya clear, selesai.
4: Sementara itu perwakilan PT Donglong Tekstil Semarang, Seno Nugroho, menjelaskan bahwa dalam penyusunan dokumen PBG, perusahaan menggunakan jasa konsultan untuk mengurus seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Ia mengakui dalam prosesnya sempat terjadi kendala teknis yang menyebabkan beberapa kali revisi.
3: Nah itu dari sekian banyak video itu memang butuh waktu yang tidak sebentar. Nah itu kendala pertamanya itu kita akui, tapi kita juga berusaha semaksimal mungkin apa yang konsultan minta. Terkait teknis itu salah satu contoh kecil ya Pak, ya cara itu ya. Memang kita akui terkait lain, saya kira apa yang diminta segera kita penuhi juga Bapak, karena memang kita secara apa namanya regulasi atau secara dokumen yang diperlukan apa kita belum paham.
4: Sementara itu, pemerintah desa Plumbon saat ini tengah memproses rencana tukar-menukar tanah jalan desa yang dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan setempat. Jalan desa yang terdampak diperkirakan memiliki panjang 20 meter dan lebar sekitar 5,5 meter atau total sekitar 120 meter persegi. Sekdes Plumbon Kecamatan Sambung Macan Kukuh Sejati menjelaskan bahwa pihak desa telah melakukan berbagai konsultasi mengenai tahapan dan prosedur hukum yang harus dilalui agar seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. RRI Surakarta Mulutisan melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Klaten memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui rapat koordinasi bersama sejumlah pihak termasuk Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta. Koordinasi tersebut membahas potensi ancaman erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan.
6: Rakor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten.
7: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan potensi ancaman bencana, fokusnya pada ancaman bencana erupsi Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Dandim Klaten, Kapolresta Klaten, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan BPPTKG Yogyakarta, dan juga BMKG Sleman. Hadir pula dalam kegiatan tersebut para Kapolsek dan Ramil, tokoh masyarakat, dan juga para relawan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya mengurangi risiko bencana, mengingat Klaten merupakan daerah yang mempunyai potensi ancaman bencana seperti erupsi Merapi, kebakaran hutan, dan juga gempa.
6: Rakor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten. Karena kita tahu hari ini musim kemarau-nya panjang, El Nino, terjadi kebakaran di beberapa tempat, terjadi kekeringan di beberapa tempat, ditambah lagi dengan meletusnya beberapa gunung berapi yang ada di Pulau Jawa, dan sebagian ada di NTT, Sumatera, dan yang lainnya. Kemudian juga menimbulkan resiko juga meletusnya Gunung Merapi di Kabupaten Klaten.
7: Sebelumnya, Bupati Klaten juga melihat secara langsung kondisi di kawasan lereng Merapi dengan mengunjungi pos pantau di Kali Talang. Secara umum, situasi masih cukup kondusif. Sementara, Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna pada wartawan mengatakan terkait dengan pengurangan risiko bencana, khususnya bahaya erupsi Merapi, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dengan konsep evakuasi mandiri, sehingga penguatan dan pembekalan terhadap masyarakat dan juga relawan akan dilakukan, salah satunya melalui simulasi mandiri.
8: Kita mengadakan peningkatan kaitannya kapasitas bagi teman-teman relawan di atas, karena kami menganut evakuasi di Merapi itu evakuasi mandiri, sehingga terjadi suatu bencana apapun nanti untuk yang memberi pertolongan yaitu teman-teman di atas. Ya.
7: Sedangkan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso mengatakan kondisi Gunung Merapi saat ini aktivitasnya masih cukup tinggi. Luncuran lava pijar dan juga guguran awan panas masih sering terjadi. RRI Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang RRI Surakarta. Polres Boyolali mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang melibatkan sindikat spesialis pembobolan gudang, pabrik, pertokoan di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 3 tersangka yang diduga terlibat dalam aksi pencurian di sebuah perusahaan di Kecamatan Nogosari, Boyolali.
9: Ya, ini merupakan salah satu sindikat di wilayah Jawa Tengah yang memang spesialis.
10: Polres Boyolali berhasil menangkap pelaku pembobol gudang pabrik di wilayah Kecamatan Nogosari. Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra menjelaskan, pelaku berjumlah 5 orang, 2 orang saat ini masih menjalani proses hukum di wilayah Sukoharjo dan Kudus.
9: Tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang mana peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 Maret 2026, yaitu dengan TKP di PT Wood Folio Hamiluhur yang beralamat di Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, di mana peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 02.30 dan para pelaku merupakan satu komplotan yang mempunyai spesialisasi dalam membobol tempat-tempat pergudangan, pabrik, dan pertokoan di wilayah Jawa Tengah.
10: Para pelaku ini diancam dengan hukuman 9 tahun penjara.
9: Ada 2 pelaku lainnya yang saat ini juga sedang menjalani proses hukum di Polres Sukoharjo, yaitu dengan inisial RK alias BDT, dan satu orang lagi dengan inisial JK alias MBB yang sedang menjalani proses hukum di Polres Kudus. Jadi ini merupakan salah satu sindikat di wilayah Jawa Tengah yang memang spesialis dalam melakukan pembobolan gudang, pabrik, pertokoan di wilayah Jawa Tengah.
10: Saat ini para pelaku diamankan di Polres Boyolali untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. RRI Surakarta, Amas Kwisno melaporkan.
0: Pembuangan sampah ilegal muncul di lahan kosong kawasan Ring Road, Kelurahan Mojosongo, setelah adanya pembatasan pembuangan sampah ke TPA Putri Cempo. Dinas Lingkungan Hidup bersama pemerintah wilayah dan Satpol PP telah menindak aktivitas tersebut dan memastikan pembuangan sampah di lokasi tersebut dihentikan.
2: Ya, sejak Putri Cempo terbakar, jadi mungkin hampir ya 1 minggu mereka sudah buang sampah di situ.
11: Pembuangan sampah ilegal muncul di lahan kosong kawasan Ring Road, Kelurahan Mojosongo, setelah adanya pembatasan pembuangan sampah ke TPA Putri Cempo. Sampah antara lain berasal dari petugas pengangkut sampah swasta yang tidak dapat masuk ke TPA Putri Cempo. Lurah Mojosongo, Katarina Kartika mengatakan, aktivitas tersebut berlangsung sekitar sepekan setelah kebakaran TPA Putri Cempo. Pembuangan baru diketahui warga setempat pada Selasa sore.
2: Ya, sejak Putri Cempo terbakar, jadi mungkin hampir ya 1 minggu mereka sudah buang sampah di situ. Tapi baru konangan kemarin sore sama Pak RT setempat. Pengawasan ini tadi kita sudah mengedukasi untuk yang pengelolaan lahan itu, kita kasih SP. Dari Satpol PP, kita datangkan juga Satpol PP, kita kasih SP. Kalau masih menerima sampah, pembuangan sampah, ya kita kasih sanksi. Karena sudah ada tumpukan sampah banyak di situ.
11: Katarina menjelaskan, lahan tersebut semula diperuntukkan sebagai lokasi pembuangan berangkal yang dapat dimanfaatkan untuk material pengurukan. Petugas sampah swasta kemudian membuang sampah rumah tangga di lokasi tersebut dengan membayar Rp15.000 setiap kali pembuangan kepada pengelola lahan. Menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup bersama pemerintah wilayah dan Satpol PP mendatangi lokasi untuk menghentikan aktivitas pembuangan sampah ilegal. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Urip Jatmiko mengatakan, pihaknya telah memberikan teguran kepada pihak yang terlibat.
12: Itu kemarin sudah kita tindak lanjuti untuk melarang mereka untuk melakukan itu, karena itu dilarang. Itu nanti menyempari lingkungan, karena itu tidak pada tempatnya, kan begitu. Sudah kita datangi bersama wilayah, Sulurah, dan teman-teman dari kita dan dari Satpol untuk menegur mereka. Dan sekarang sudah selesai ini.
11: Urip menegaskan, masyarakat tidak diperbolehkan membuang sampah di lokasi yang bukan peruntukannya. Di tengah pembatasan pembuangan ke TPA Putri Cempo, Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyesuaian ritase bagi wilayah dengan volume sampah besar. DLH juga mendorong pengurangan sampah dari sumber, terutama sampah organik dan sisa makanan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri memastikan bahwa kondisi pertanian masih dalam kondisi yang aman, meskipun terdapat ancaman kekeringan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto mengatakan, upaya antisipasi dilakukan dengan menggunakan tanaman berumur pendek, mengembangkan komoditas pengganti, serta memanfaatkan mesin pertanian agar proses tanam dan panen bisa lebih cepat.
13: Jadi kami walaupun ada berita dari BMKG,
14: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri memastikan kondisi pertanian di wilayahnya masih aman meski muncul peringatan potensi El Nino dari BMKG. Petani dinilai sudah lebih siap menghadapi perubahan cuaca dengan berbagai langkah antisipasi. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto mengatakan, para petani di sejumlah daerah telah menyikapi ancaman cuaca ekstrim dengan baik. Menurutnya, petani mulai menerapkan strategi tanam yang lebih adaptif, seperti memilih varietas tanaman berumur pendek hingga pengembangan komoditas alternatif yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim.
13: Kelihatannya petani sudah waspada, di beberapa daerah sudah menyikapi itu dengan baik, ya. Yang pertama, baik untuk pemilihan varietasnya yang umurnya pendek, kemudian komoditas lain yang bisa dikembangkan, juga penggunaan alat mesin pertanian.
14: Baroto menambahkan, penggunaan alat dan mesin pertanian juga terus dimaksimalkan untuk mempercepat proses pengolahan lahan, tanam, hingga panen.
13: Penggunaan alat mesin pertanian untuk mempercepat proses olah tanah, untuk mempercepat proses tanam dan panen, saya memangkas waktu.
14: Baroto menyebut luas tambah tanam di Kabupaten Wonogiri ditargetkan mencapai sekitar 9.800 hektar. Realisasi luas tanam mencapai 14.000 hektar. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Kota Solo pada Juli 2026 mengalami penurunan 49,22% atau turun 5,82 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surakarta, Ratna Setiawati, kepada wartawan di kantornya hari ini mengatakan, kondisi tersebut menggambarkan adanya penurunan mobilitas atau perjalanan wisata yang memanfaatkan fasilitas penginapan di Kota Solo.

0: fasilitasi yang ada itu dimanfaatkan atau dihuni oleh para pengunjungnya.
1: Tingkat penghunian kamar TPK Hotel di Kota Solo pada Juli 2026 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Data dari Badan Pusat Statistik BPS Kota Solo mencatat penurunan terjadi seluruh klasifikasi hotel berbintang maupun non-bintang. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Solo, Ratna Setiawati, menguraikan tingkat penghunian kamar hotel TPK Hotel Bintang pada Juli tercatat sebesar 49,22%. Angka tersebut turun 5,82 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, tingkat hunian hotel non-bintang juga mengalami penurunan sebesar 3,07 poin. Penurunan tersebut lebih besar dibandingkan hotel bintang yang turun 2,96 poin.
0: Tingkat hunian kamar hotel di bulan Juli, di mana kami mengklasifikasikan dalam hotel bintang dan non-bintang. Untuk bulan Juli di hotel bintang maupun non-bintang, okupansinya mengalami penurunan dibandingkan bulan Juni maupun Juli tahun sebelumnya. TPK hotel bintang di bulan Juli sebesar 49,20%, ya, tidak ada separuh dari okupansi fasilitas yang ada itu dimanfaatkan atau dihuni oleh para pengunjungnya.
1: Menurut Ratna, kondisi tersebut menggambarkan adanya penurunan mobilitas atau perjalanan wisatawan yang memanfaatkan fasilitas penginapan di Kota Solo. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya tidak adanya periode libur panjang pada Juli setelah berakhirnya masa libur tahun ajaran baru. Meski mengalami penurunan, Hotel Bintang 4 masih mencatat tingkat hunian tertinggi, yakni 54,64%. Ratna menambahkan, penurunan tingkat hunian hotel juga diikuti perubahan rata-rata lama menginap wisatawan. Namun Hotel Bintang 4 menjadi pengecualian karena rata-rata lama menginap masih bertahan pada 1,52 hari.
0: Untuk rata-rata lama menginapnya, dari Bintang 1 juga ada sedikit kenaikan 1,0,03 poinnya untuk rata-rata lama menginap di Hotel Bintang 1.
1: Ditambahkan Ratna Setiawati, dari sisi asal wisatawan, wisatawan Nusantara yang menginap di Hotel Bintang 4 mengalami peningkatan, sedangkan kategori hotel bintang lainnya cenderung menurun. Adapun wisatawan mancanegara yang menginap di Hotel Bintang 3 mengalami peningkatan rata-rata lama menginap dari 1,47 hari menjadi 1,79 hari. Pada Juli, Ratna mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu fenomena yang perlu dicermati untuk melihat pola perjalanan wisatawan dan perkembangan sektor perhotelan di Kota Solo. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
2: Dengar demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Komisi 1 DPRD Sragen mendorong penyelesaian polemik perizinan PT Donglong Tekstil Semarang di Sragen, termasuk sengketa Jalan Desa Plumbon, Kecamatan Sambung Macan. Pemerintah Kabupaten Klaten memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui rapat koordinasi bersama sejumlah pihak. Saya Ina Kusuma bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam, menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya, siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini, kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

0: Sekali di udara tetap di udara. Saya senang sekali kalau setiap bulan September saya sering mendengarkan Mars RRI gitu ya. Dan Mars RRI siang hari ini membuka jam santai dan Anda sudah bisa bergabung bersama saya di 6380555 dan di WhatsApp 081390155255.
1: Jam santai.

0: Kenapa harus saya putarkan Mars RRI di pertemuan kita di jam santai siang hari ini? Karena menuju satu hari ke usia kami yang bertambah 81 tahun ya. Besok tepatnya 11 September. Dan tema kita di jam santai siang hari ini bagaimana menurut Anda RRI, atau mungkin ada saran atau masukan, atau mungkin ucapan juga gak apa-apa ya, jelang ulang tahun kami yang ke-81 tahun. Ada Pak Tri di Boyolali untuk yang pertama. Selamat siang jam santai.
1: Santai.
0: Halo jam santai.
1: Udara.
0: Iya, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Keluar iya. Mbak Niku Maros RRI ini awet tahun di bawah 70 kalau okay. Saya balita kalau
0: sudah mendengarkan tersemang. RRI ya.
1: Ini saya mendengarkan.
0: Ya ya ini baik.
1: Ini jadi listrik zaman dia.
0: Oh. Niku. Ternyata memang Pak ternyata Pak Tri ini memang pendengar setia ya dari zaman dulu ya RRI ya.
1: Oke. Okay. Ya awalnya tahun 80-an kalau untuk pangkale Mbak Utami Muhammad okay. Kali cinten segala niku.
0: Ya.
1: Mbak Atin niku.
0: Ya. Apa yang disukai acara RRI zaman dulu Pak Tri favoritnya?
1: Dorian senengnya nonton drum band, Mbak. Oh. Nonton apa niku? Nggih, drum band ngoten niku lho, Mbak.
0: Oke, dari sekolah-sekolah gitu.
1: Sebalita niku.
0: TK-TK begitu ya.
1: Nggih.
0: Oh, oke. Oke, baik. Pak Tri, ini jam santai lagunya apa?

0: kami untuk kedepannya seperti apa, monggo silakan.
1: Ya, kedepannya nih, semoga hari sekak nganu tetap jaya di udara,
0: amin.
1: Di hati besarnya,
0: Amin.
1: tambah maju, tambah sukses Mbak
0: Amin,
1: kedayaanku.
0: amin, amin. Terima kasih ya Pak Tri ya. Monggo
1: Ya.
0: disampaikan salam-salamnya Pak Tri.
1: Kasih Pak Tati pun juga sangat kagum-kagum jauh Bapak Kadar, Kakak Didik, Kakak Sitaisa, Dewan Kalimantan, juga kagum Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Batam, juga sangat Mas Andrian, Bunda Karta Fitri, Mbak Yolali, juga sangat Mas Bima, Karta Uskuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Sudaya Wadun Salamatu, juga sangat Pemukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Sugeng Sangka ke Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Pak Perudi, Bapak Bambang Muda, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, Sugeng Sangka ke Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al Karim, Bapak Cu, Bapak Waluyo Sultan, Bapak Siranto Tawang Sari, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatu Bedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Marti Strawberry, Mbak Sita Lestari, Mbak Sri Maharani Australi, Mbak Sri Hartini, Ugitu Mateng, Mbak Dewi, Sugeng Sangka ke Bunda Agustin, Bunda Manti, Bunda Raki, Bunda Alisa, Bunda Modista, Sugeng Sangka ke Bunda Endang Sri Dastuti, Bunda Sendayani, Bunda Sri Sukarjo, Ugitu Mateng, Bunda Jasri, Sugeng Sangka ke Bunda Gindo, Bunda Temuati, Mbak Tanwi, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Hatin Jateng, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Natasha, Bunda Sriatun, Bunda Isma, Bunda Renardani, Bunda Lestuti, Bunda Tri Keprabon, Ugitu Mateng, Bunda Nurun Suan, Sugeng Sangka ke Bunda Megati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Sardini, Bunda Umi Karim, Ugitu Mateng, Bapak Ki Asem Gede. Selamat sore kagem Kakak Puja, ingkang wonten pintune Papua, Ugitu Mateng sedaya ingkang medah jam santai, sugeng siang, sugeng santai, salam sejahtera, salam budaya, salam sejahtera. Kagem Mbak Rian dan sedaya keluarga, mugi kita sampun kesehatan, kesarasan, kawilujengan, kelancaran, anggenipun ngayani, ngayahi sedaya kewajibanipun, saha pinaringan rezeki kathah berkah melimpah, saha ingkang barokah.
0: Amin.
1: Matur
0: nuwun. Amin. Ya, terima kasih Pak Tri. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan lagunya Iwan Fals ya, Pak Tri, enggak apa-apa ya. Oke, baik. Dari Pak Tri ada yang langsung bergabung. Halo, selamat siang jam santai.
2: Selamat siang jam santai.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang Baria, gimana kabarnya?
0: Selamat siang juga Ibu Siti, kabar saya baik dan sehat selalu. Baik.
2: Ketemu sama Mbak Ri.
0: Iya Bu Siti.
2: Juga masuk pertama Pak Tri.
0: Tri, iya.
2: Tinggal motokopi saja salamnya.
0: Praktis ya kalau Pak Tri udah masuk ya.
2: Iya.
0: Oke. Bu Siti lagunya apa?
2: Lagunya dulu apa temanya dulu?
0: Boleh, mau temanya dulu juga boleh.
2: Temanya itu semua suka Mbak, aku acara,
0: acara
2: yang
0: RRI ya. Oke, apa sih? Sebut salah satu apa salah dua gitu?
2: Ah, banyak banget. Kalau dulu itu ada Bancak Doyok, okay. Kalau minggu itu gonta-ganti, kadang ketoprak, kadang apa tuh wayang orang, kan gitu, ganti-ganti. Terus aku sudah pernah nganterin anakku juga pentas di RRI gitu, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Jam 10 itu. Ya, terus pernah suamiku apa pentas di RRI juga ngisi acara pas lab musik.
0: Ya, oke. Oke, jadi
2: Baya
0: banyak
2: acara RRI itu semua aku suka.
0: Alhamdulillah.
2: Terus itu yang dulu jam 4 itu cerdas cermat.
0: Ya.
2: Iya, itu terus apa namanya Mbak, pendidikan matematika itu loh.
0: Oke.
2: Tuh.
0: Iya, baik.
2: Semua suka Mbak.
0: Terima kasih ya Bu Siti kalau semua
2: apa
0: suka.
2: Namanya, mudah-mudahan selalu jaya di udara,
0: amin.
2: Abadi di hati.
0: Amin. Terima kasih.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,
0: tetap merdeka. Terima kasih ya Bu Siti ya. Lagunya apa ini Bu Siti?
2: Lagunya Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari.
2: Iya,
0: oke.
2: Bunga Citra Lestari. Salamnya buat Mbak Ria, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Tidak capek.
0: Amin.
2: Selalu sehat walafiat dan selalu semangat.
0: Iya.
2: Salam selanjutnya motokopi.
0: Oke.
2: Okay. Pak
0: Tri. Oke, okay, baik.
2: Begitu saja, terima

0: Ibu Siti, baik dari Sukoharjo ke Gentan. Halo Oma, apa kabar? Jam santai.
1: Jam santai, Assalamualaikum, Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong, pastinya.
1: Kalau aku, acara yang paling aku suka di RRI Pro 1 itu Jeda.
0: Oh, kenapa harus Jedah?
1: Iya, jendela cerita Anda karena aku orangnya
0: Suka
1: suka
0: bercerita.
1: cerita.
0: Oke, baik. Tapi tadi kok
1: Itu
0: nggak gabung sih?
1: satu sampainya aku ini. Dia tadi ada tamu nih Mbak, aku mau
0: Iya.
1: gabung terus ada tamu.
0: Iya, oh
1: Aku
0: gitu.
1: satu-satunya tempat curhat Mbak, kan
0: Oke,
1: acara
0: baik.
1: lain nggak bisa curhat.
0: Baik, di sini bisa curhat ya, gitu ya. Besok curhat lagi ya di Jeddah ya.
1: Ya.
0: Oke,
1: Mbak,
0: baik.
1: aku suka seperti itu.
0: Jakarta 48 yang apa?
1: Yang itu apa kelopak bunga sakura?
0: Kelopak bunga sakura.
1: Iya.
0: Oke, mau salam-salam dulu, Oma.
1: Ya, selamat buat Mbak Ria aja.
0: Oke.
1: Selamat siang. Makasih teleponnya udah diangkat.
0: Terima
1: Sukses
0: kasih
1: selalu ya,
0: kembali.
1: Mbak.
0: Amin. Terima kasih kembali,
1: Ya,
0: Oma.
1: nanti aku dengerin sampai selesai nanti.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma ya. Doa yang sama, pokoknya harus bahagia. Saya putar lagu dulu ya. Kelopak bunga sakura. Kelopak bunga sakura ini judul lainnya Sakura no Hanabira Tachi ya. Semoga tidak salah ya. Baik, saya putar lagu dulu deh dari One Fast yang di request Pak Tri tadi. Buku ini aku pinjam.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heruningtyas Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: JKT48 Sakura Nohana Biratachi atau kelopak bunga sakura ya, yang tadi sudah di request sama Oma di Gentan. Terima kasih banyak. Dan sudah saya buka line telepon kembali, pendengar mana dulu ya yang mau saya angkat ya. Tadi terakhir WhatsApp, sekarang ini dulu deh. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Ria yang cantik cerita.
0: Iya, dengan ibu siapa?
1: Iya, Mbak Martini rasa strawberry.
0: Oh, Ibu Martini rasa strawberry. Saya suka begitu ya.
1: Lupa sama Mbak Martini.
0: Iya, sehat ya Mbak Martini ya.
1: Aku sehat selalu.
0: Oke, baik.
1: Kalau kemarin aku sakit, sekarang udah sembuh.
0: Sakit apa?
1: Sakit gejala jantung.
0: Oh gitu.
1: Ya, ya. Sekarang udah sembuh, sudah sembuh. Sehat.
0: Alhamdulillah
1: Maria.
0: Sudah bisa ya. Beraktivitas lagi ya, Bu Martini.
1: Tapi
0: Mbak Martini,
1: aku gak boleh capek-capek sama dokter.
0: Oke, okay. Jangan capek-capek. Makanya dengerin ya. Pro 1 aja.
1: Gak boleh pikiran yang berat-berat.
0: Ya
1: gitu.
0: Baik Mbak Martini, mau lagu apa?
1: Aku lagunya Salam Terakhir ya.
0: Salam Terakhir dari?
1: Ikang Fauzi.
0: Oke, ya. Mau salam-salam?
1: Aku salam, itu tema tadi, itu tema.
0: Temanya RRI.
1: Ya, selamat ulang tahun RRI. Semoga jaya di udara selama-lamanya.
0: Amin.
1: Penyiarnya juga cantik-cantik.
0: Amin.
1: Dan tampan-tampan.
0: Amin.
1: Gajinya naik.
0: Amin. Terima kasih ya.
1: Dan Maria juga gajinya naik banyak banget ya Mbak.
0: Iya, amin, amin. Terima kasih. Iya. Mau salam-salam Mbak Martina?
1: Salamnya ada Bunda Siti yang ada di Sukarjo tadi. Terus juga ada Pak Tri yang di Boyolali. Terus juga ada Mbak Menti.
0: Okay.
1: Ada Bunda Modesta.
0: Modesta.
1: Alamat siapa ya Pak? Aku ketemu nek malam Mbak.
0: Iya, seringnya malam
1: iya.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Selamat siang.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Juga ada Bunda Tipa yang ada di Kampung Sewu ya. Ada Kakak Buja juga. Terus juga ada Pak Kres, Pak Kres sama dia. Terus juga ada Bunda Sriwan dan Sari ya. Yang ada di Semanggi sama siang.
0: Yeah.
1: Alami buat semuanya aja. Buat Mbak Ria, selamat bertugas, semoga sukses, usahanya lancar.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan, rezekinya melimpah.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Dilancarkan usahanya.
0: Amin.
1: Bahagia selalu sampai
0: amin.
1: Dunia dan akhirat.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Ada mana Mbak Ria?
0: Terima kasih ya Ibu.
1: Tunggu Mbak Pia.
0: Neng?
1: Tunggu Mbak Pia, Neng Yunani ya. Ada Mbak Ria, ada Mbak Martini rasa toh.
0: Strawberry. Terima kasih Mbak Martini.
1: Terima kasih Mbak Ria.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada strawberry, ada siapa? Saya nggak bisa pantun. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang, jam santai.
0: Selamat
2: Assalamualaikum.
0: Siang. Waalaikumsalam, Bunda
2: Mbak
0: Tifa.
2: Ria.
0: Sehat, Bunda Tifa.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Ria
0: baik.
2: Kan juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah makan siang, saya jadi kenyang.
2: Sudah tadi.
0: Oke,
2: ini
0: baik.
2: Di Pulau Kapuk, Mbak.
0: Oke, mau istirahat siang ya, Bunda Tifa. Tapi nelpon dulu ya.
2: Ya, gelayah, saya nggak bisa tidur Mbak siang.
0: Oh gitu, baik. Saking panasnya gitu ya.
2: Dengarkan Pro 1 sampai jam 3.
0: Baik. Tentang RRI seperti apa Bunda Tifa? Ini kita mau ulang tahun
2: RRI
0: besok.
2: RRI itu saat dari kecil Mbak aku.
0: Dari kecil ya?
2: Mendengarkan ya.
0: Oke.
2: Dulu belum ada hiburan apa-apa ya. Aku apa itu mendengarkan radio itu. Di tetangga gitu.
0: Oke. Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang, Mbak.
0: Acara yang paling disenengin apa?
2: Semua senang, Mbak.
0: Suka senang, semua senang ya. Oke.
2: Ya, kalau siang ini ya jam santai, kalau malam Ruang Rindu,
0: Ruang Rindu, baik.
2: Terus berita-berita,
0: baik.
2: Wayang orang, ya,
0: Ketoprak,
2: Keroncong, ya. Semuanya.
0: Ya. Alhamdulillah kalau
2: itu.
0: Senang semuanya gitu ya, Bunda Tifa.
2: Ya,
0: mudah-mudahan bisa terhibur dengan kehadiran RRI ya.
2: Selalu Mbak, terhibur.
0: Baik.
2: Semoga Bunda jaya selalu
0: amin,
2: RRI.
0: Amin. Bunda Tifa lagunya apa?
2: Lagunya aku ngikut saja Mbak Martini tadi.
0: Oh, Bu, Mbak Martini tadi Ikang Fals mau.
2: Ikang Fauzi.
0: Ya, monggo.
2: Salamnya Mbak Mbak Martini, terima kasih Mbak Martini senggolannya. Sama Bu Siti. Tadi Sukarjo, Mbak Oma melupakan aku ya Mbak Roma.
0: Kadang suka lupa gitu ya kayak gitu
2: ya. Terus apa itu Papi Rudi, Pak Tri, Pak Kris, Pak Beni, Guragil. Bu Temuwati, Bu Temuwati sama Bu Elisa itu.
0: Bu Elisa,
2: terima kasih Bu Elisa, Pak Anu, Ibu Ancicik Dahlan.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Cindy, Mbak Rere, Bu Ginem, dan semuanya Mbak.
0: Baik.
2: Tanpa kecuali Mbak Mbak Citra. Semangat bertugas.
0: Baik.
2: Sehat semangat selalu.
0: Terima kasih.
2: Nanti pulangnya hati-hati ya Mbak ya.
0: Ji, matur nuwun Bunda Tifa.
2: Terima kasih.
0: Ji, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca WhatsApp dulu ya pendengar ya. Dari Pak Sardi di Bekondang ini, jam santai. Salam Pak Beni, Pak Muladi, Pak Cu, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Endang Soekarjo dan lain-lain. Buat Mbak Ria yang penuh ceria, selamat tugas. Doa dari sini moga tetap sehat, semangat dan sukses selalu. Lagunya Kangen Band, Pujaan Hati. Baik, terima kasih Pak Sardi. Kemudian ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Mat siang Mbak Ria, jam santai. Lagunya Tata Janeta, Penipu Hati. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa terkecuali dan salam buat yang tugas Mbak Ria. Sehat, semangat, bahagia. Selamat ulang tahun RRI ke-81. Semakin banyak penggemarnya, jaya di udara. Nuwun Mbak Ria, sukses tugas, lancar tugasnya. Baik, saya ke ujung timur Indonesia dulu, ada Kak Puja. Halo. Kok ketawa ya?
3: Abis ke ujung timur.
0: Jauh memang kan? Memang jauh, tapi walaupun jauh di mata tapi dekat di hati ya.
3: Dekat di RRI.
0: Dekat di RRI. Setuju. Kak Puja sehat.
3: Setuju sekali. Sehat.
0: Oke, okay, baik.
3: Sementara lagi dinas nih sambil monitor. Saya lihat jam. Aduh, sudah okay. RRI Surakarta.
0: Oke, okay, terima kasih. Apa sih yang disukai dari RRI? Ini kan kita mau ulang tahun nih besok.
3: Iya, tanggal 11 kan?
0: Iya.
3: Gembira sekali kok.
0: Iya, saya saking gembiranya saya hari ini pakai warna merah jadi menyala.
3: Iya, bahaya ini,
0: bahaya.
3: Menyala
0: bosku. Kak Puja, apa yang disukai dari RRI?
3: Aduh, jujur ya, kalau siaran di RRI Surakarta, kalau pagi tuh biasanya mutiara pagi.
0: Oke, baik.
3: Kasir monitor, terus kalau siang ini jam santai.
0: Oke.
3: Ah, nanti malam ruang rindu. Sebelum ruang rindu tuh biasanya ada cerita-cerita rakyat kan.
0: Oke, baik. Mini seri itu ya, drama ya. Oke.
3: Iya, apa drama?
0: Drama.
3: Maaf, maksudnya drama.
0: Drama.
3: Cerita rakyat sekali.
0: Jadul sekali ya, cerita rakyat ya, tapi ya menarik
3: iya,
0: juga.
3: Iya, itu gitu. Sudah terlalu jadul ini nah. Maksudnya drama.
0: Oh,
3: drama
0: okay.
3: Di Surakarta saya paling senang apalagi kalau pagi-pagi
0: okay.
3: Saya mau pergi kerja atau dinas gitu saya dengar ini mutiara pagi, aduh terima kasih buat Pak Ustaz, sering WA, terima kasih Pak Ustaz.
0: Iya betul, baik, terima kasih ya Kak Puja
3: sambil
0: ya.
3: Sambil jalan-jalan pergi dinas langsung monitor.
0: Oke okay, baik.
3: Iya.
0: Kak Puja,
3: lagu,
0: pengen dengerin lagu apa siang hari ini?
3: Puja, namanya Puja jadi pujaan hati.
0: Oh baik, sama dengan Pak Sardi ya berarti ya dari Kangen Band ya.
3: Iya.
0: Oke okay, baik.
3: Pokoknya semuanya saja,
0: okay.
3: Salam semuanya saja, jangan salam banyak karena sebentar bisa ada ruang rindu.
0: Oke okay, baik.
3: Jadi salam singkat padat jelas.
0: Ya.
3: Oke okay, baik. Terima
0: baik.
3: Kasih selamat sore.
0: Terima kasih.
3: Dadah
0: bye-bye Kak Puja. Selamat sore juga untuk saudara-saudara kita di Indonesia Timur ya, Papua ya. Di sana mungkin sekarang sudah jam setengah lima gitu. Beda 2 jam, tapi gak apa-apa. Selamat bertugas ya Kak Puja ya, yang lagi tugas yang hari ini. Ada Ibu Retno Hardani di WhatsApp kami. Assalamualaikum Mbak Riana Nisurya. Waalaikumsalam, sehat selalu, diberikan rezeki berlimpah, berkah barokah. Selamat ulang tahun untuk RRI, selalu jaya di udara. Salam Kak Gembah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Endang Cemani. Lagunya Rinduku Rindu, dari Rindu Aku Rindu Kamu, dari Dul Sumbang. Ini Karlina ya. Oke baik, saya putar lagu dulu dari Kangen Band, spesial untuk Pak Sardi dan Kak Puja yang sekarang lagi berdinas gitu ya. Tetap semangat untuk kerjaannya, dan untuk Anda semuanya yang mungkin sekarang juga lagi mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: 81 tahun RRI mengudara untuk Anda gitu ya. Apa kesan Anda terhadap RRI atau mungkin ada saran dan masukan boleh untuk kemajuan RRI ke depannya. Dan saya mau menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp kami dulu ya. Selamat siang Pak Suprapto di Jaten. Selamat siang Mbak Ria, Mbak Ina. Oke, Kak Ina sudah pulang. Tadi cuma di jeda aja ya. Lagu Doaku Untukmu Sayang dari Wali ya. Kemudian ada Kak Rahma di Jebres. Assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam. Salam sehat dan selamat bertugas di Jam Santai Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI Pro 1 Surakarta semakin jaya, konsisten menyajikan siaran yang mencerahkan dan senantiasa menjadi kebanggaan warga Solo dan sekitar. Amin. Terima kasih Kak Rahma. Ada Kakak Steven ini di Solo Barat. Selamat siang Kak Mica. Mbak Ria, kok Mica ya? Acara yang paling aku sukai dari Pro 1 Jam Santai. Foto Kak Ina mantan penyiar kepala RRI Batam kok enggak ada di leaflet. Oh iya, tadi lupa. Nanti ya saya pakai ini status WhatsApp ya habis ini ya. Request lagunya Belahan Jiwa dari Club Project. Ya, Club Project-nya udah keluar. Bisa diganti yang lain ya, Kak Steven ya. Salamnya untuk Pak Tri, Bu Siti, Mas Andi di Batam, Mbak Tarmi, Pak Muladi, Mbak Uma, Ibu Elisa, Bu Modesta, Pak Cu, Pak Kris, dan semuanya yang mendengarkan Jam Santai saat ini. Terima kasih Kak Mica. Kok bisa Mica ya? Miss Chan. Oh iya, tadi Kak Ina manggil saya Miss Chan. Dulu itu saya pertama kali siaran di RRI itu di Pro 2. Nah, saya waktu itu jadi apa ya, semacam maskot ya di jam pagi, depart pagi barengan sama Rido Wicaksono. Nah, itu namanya Miss Chan, Miss Macan, karena waktu itu nama departnya itu Solo Balapan. Jadi kan ada ikonnya Miss Macan itu, masinis cantik katanya sih begitu gitu ya. Oke, terima kasih ya Kak Steven. Nah, Kak Ina itu udah kayak apa ya, udah kayak kebiasaan manggil saya Miss Chan kayak gitu. Oke, thank you Kak Steven. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang, Seng Ria.
0: Halo, Ibu Yuni. Apa kabarnya?
1: Puji Tuhan, saya sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Sehat. Saya juga sehat dan semangat.
1: Iya, soalnya hari radio.
0: Semangat saya, karena besok RRI bertambah usia 1 tahun, jadi 81 tahun. Bu Yuni, lagunya Seng Ria, apa?
1: Saya itu mendengar radio itu sejak tahun 59.
0: Wow.
1: Kadang ibu Ejeng Ria aja belum lahir ya?
0: Belum, mama saya kelahiran 52.
1: Oh,
0: papa iya, saya kelahiran 49.
1: Tua saya 49.
0: Iya, tapi kalau papa saya sudah almarhum. Oh, Bu Yuni kelahiran 49 ya?
1: Iya, Februari. Jadi sudah tua loh Ejeng saya ini.
0: Tapi semangat tetap muda dong.
1: Tidak tahu kok belum pikun di.
0: Disyukuri berarti sehat berarti Bu Yuni.
1: Ya, tapi masih ini ya obatnya itu, obatnya kan RRI.
0: Alhamdulillah, bahagia sekali saya mendengarnya. Baik, tapi Bu Yuni masih ini ya, pendengaran masih bagus gitu ya, penglihatan itu juga masih ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, bersyukur ya Bu Yuni ya, berkah ya.
1: Ya, puji Tuhan.
0: Baik. Ya. Bu Yuni lagunya apa?
1: Anu, saya enggak minta lagu kok. Aduh, sudah tak dengar semua.
0: Baik.
1: Pokoknya kita mengucapkan anu RRI ulang tahun.
0: Terima kasih.
1: Sudah suka saya.
0: Baik.
1: Anu acaranya semua saya suka.
0: Alhamdulillah.
1: Anu, apalagi Jam Santai, apalagi merindu.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Yeah. Merindu itu kan Mas Cici dulu.
0: Iya, zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bapaknya salamnya Pak Nunut, Pak Tri saja.
0: Baik, aman.
1: Buat Jeng Ria.
0: Siap.
1: Selalu sehat.
0: Amin.
1: Bersemangat.
0: Amin.
1: Tuhan memberkati beserta keluarga ya, Jeng.
0: Amin. Terima kasih banyak Ibu Yuni. Begitu juga Ibu Yuni dan keluarga ya.
1: Ya, amin.
0: Baik.
1: Sekarang ya,
0: Cek. Matur nuwun Ibu Yuni. Terima kasih banyak. Iya. Dari Kabupaten Semarang sudah hadir. WhatsApp kami masih saya buka lho. Ya, ada Ibu Mentik di Kepatihan. Halo, selamat siang. Jam Santai.
2: Siang Jam Santai.
0: Halo juga. Alhamdulillah. Berkat kesabaran gitu ya.
2: Waktu di Seneni bayar di tim.
0: Iya, itu adiknya itu. Lawang ngasih helm kok helm batok ya. Tak Seneni no ya Bu ya.
2: Oh, helm batok.
0: Bu Mentik ini loh. Iya, Bu Mentik, bagaimana kesannya terhadap RRI? Apa kesannya dengan penyiarnya? Penyiarnya galak gitu atau gimana, Bu?
2: Enggak, aku bercanda ya.
0: Iya, saya tahu, Bu. Semua itu harus ya. Jangan ditanggapi dengan serius ya, Bu ya, nanti cepat tua ya.
2: Benar.
0: Iya, pokoknya ya, pokoknya mohon maaf kalau saya khususnya pribadi kadang-kadang kan suka bercanda, jangan dimasukin hati ya untuk para pendengar ya.
2: Enggak pernah dimasukin hati, tak buang.
0: Dibuang jauh-jauh. Baik, Bu Mentik mau pengin dengerin lagu apa?
2: Apa masih bisa?
0: Masih kayaknya ini ada Wali atau mau gabung, ada Dul Sumbang, yes, ada Ikam Fauzi, atau mau request lagu?
2: Ikut Wali, baik.
0: Wali ya, oke. Oke, baik.
2: Wali apa tuh, Mbak, judulnya?
0: Walinya, Doaku Untukmu Sayang, enak gitu lagunya.
2: Ya, itu kesukaan.
0: Siap, baik. Mau salam-salam? Ya. Monggo silakan.
2: Salam dulu tadi buat Bu Yuni, Mbak Martini, terus Bu Siti, Bunda Tifa, Pak Tri, kurangannya kalau Pak Tri nanti, Bunda Elisa.
0: Pak Tri udah masuk.
2: Nah iya,
0: ya, okay.
2: Kan Pak Tri nanti
0: kurangnya sudah disebut gitu ya. Oke.
2: Okay. Bunda Modesta, Mbak Tanti, Cik Liling, Mas Andi kok nggak masuk ini. Biasanya kalau mau...
0: Tadi masuk di jeda malahan.
2: Oh, malah masuk di jeda?
0: Iya.
2: Orang ya, lagi neng Baswi.
0: Itu tadi.
2: Biasanya di Baswi itu dia. Baswi, Papi Rudi, Mbak Wisnu, lama nggak masuk ini Mbak Wisnu.
0: Iya, mudah-mudahan sehat ya.
2: Bunda Bella, aku rambut TKI RRI, Mbak.
0: Iya dong, sama. Kan tadi udah nanya pesannya terhadap RRI seperti apa.
2: Aku seneng banget, Mbak. Dari kecil tuh aku udah ngean dengerin RRI dulu. Kan RRI kan selainnya kelenengan, kan rebutan sama ibu saya. Nanti kelenengan di ibu saya. Nanti naik pas lagu-lagu itu loh, dulu kan pilihan pendengar, itu saya. Nanti naik kelenengan ibu, kan radionya cuma satu dulu,
0: Mbak. Iya, betul.
2: Pakai batu itu. Terus ada acara Sambang Dalam. Terus apa itu? Acara ABRI itu loh, Mbak. Kak Mulato itu loh. Siaran ABRI itu, Kak Mulato itu. Bahasa Jawa. Banyak yang suka, Mbak.
0: Banyak yang suka ya, baik. Banyak
2: yang suka, pokoknya nggak bisa nyebutkan ya. Buat Mbak Rian, tetap semangat. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Lalu.
0: Amin.
2: Asyik esok itu ini, Mbak. Kapan aku ditunjukin, Mbak?
0: Ini memang spesialisasi ILM yang galak-galak saya kayaknya ya. Sing suka nesu-nesu.
2: Tak kan jajake ngono lho. Ngarep-arep tak nana bareng tak jajake mesti ngene. Wah, buntute sing ramenake.
0: Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau spesialisasi yang sok getak-getak gitu kan itu, yang ILM apa namanya, helm, terus yang trotoar itu kan. Emang spesialisasinya seperti itu, tapi sebenarnya saya baik hati loh. Baik hati, tidak sombong dan suka menabung gitu. Baik, terima kasih Ibu Mentik ya. Kemudian ada Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Ibu Endang Sukarjo dulu deh. Tadi mohon maaf ya, nelpon-nelpon belum keangkat karena kebetulan bareng-barengan juga dan bergantian gitu. Jangan apa namanya, jangan marah. Saya sekarang lagi agak sensitif banget gitu loh, takut kalau apa ya, tidak membuat pendengar tuh kecewa atau ini. Tapi pokoknya demi Allah, tadi dari hati paling dalam tidak ada duri-duri gitu ya di hati gitu ya. Mbak Ria, jam santai, antri lagu Ebit GAD Elegi Esok Pagi. Kirim untuk semuanya tanpa terkecuali. Mbak Ria, semangat tugas, tidak lekas capek dan sehat selalu. Penyiar itu menurutku luar biasa totalitas. Itu yang kusuka. Juga semua program-programnya bagus. Ada pengetahuan yang bisa kita serap. Dalam situasi apapun penyiar tetap pelayanan prima. Terima kasih RRI dan teman-teman penyiar, serasa jadi sahabat. Selamat ultah ke-81. Besok pagi sekali di udara, tetap di udara ya, Mbak. Terima kasih doanya Ibu Endang dan semuanya pendengar gitu ya. Kemudian ada Pak, ada telepon dulu deh, saya angkat dulu. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Jam santai, Mbak Ria.
0: Halo, jam santai dengan Bapak.
3: Bapak Sanggra.
0: Pak Al Karim.
3: Ya.
0: Oke, baik. Pak Al Karim, RRI bagaimana menurut Bapak?
3: Baik, ini.
0: Oke, pendengar setia ya, juga ya. Oke, baik. Lagunya apa Pak Al-Karim?
3: Selamat ulang tahun ya.
0: Terima kasih Pak Al-Karim.
3: Lagunya Tommy J. Bisa ya.
0: Tommy J. Bisa yang apa Pak?
3: Yang terserah.
0: Oke. Ya. Pak, nanti kita cek dulu ya. Kalau lagunya 90-an masih aman, masih kami bisa putarkan.
3: Oh ya.
0: Oke, baik. Salam-salam ya, Pak Al-Karim.
3: Tapi Rudy.
0: Oke.
3: Terus Mbak Puladi. Mbak Kristi. Haji Asri. Bohna, siapa? Ya semua saja yang.
0: Oke. Okay. Fotokopi Pak Tri gitu ya, Boyolali ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karim ya. Pokoknya apa namanya, kalau Pak Tri sudah masuk kayaknya aman semuanya. Semuanya bisa terkirimkan. Saya putar lagu dulu dari Ikang Fauzi. Tadi requestan dari Mbak Martini. Sama tadi satu lagi siapa ya, saya lupa. Salam terakhir.

sponsor dirawat secara turun-temurun. Menariknya, istilah halal bihalal lahir dalam konteks kebangsaan. Pada tahun 1948, di tengah situasi politik yang memanas, Presiden Soekarno menggagas pertemuan silaturahmi nasional sebagai sarana rekonsiliasi para tokoh bangsa. Sejak saat itu, halal bihalal menjadi tradisi khas di Indonesia sebagai ruang saling memaafkan, bukan hanya pribadi, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Lebaran pun tak sekedar hari raya, melainkan momentum merawat harmoni dari keluarga hingga Indonesia.

0: Santai.
1: Jam santai, saya tinggal membaca WhatsApp ya di sisa menit-menit terakhir jam santai. Assalamualaikum Mbak Ria dari Paijo. First time let me say happy anniversary 18-1. I wish RRI to more exist, success and survive in broadcast at the future. And I hope the future can give audience to get to the best of the best validation of information, inspiration and entertainment than last year ago in 2025. Let me say to you a few suggest to more better RRI at the future. Ini memang bahasa Inggris ya, saya membaca. Mohon RRI untuk bisa meyakinkan kepada audiens can get the best survive when listen your program radio. Kemudian mohon RRI untuk lebih memprioritaskan to maintain your instrument broadcast and if necessary please to replacement your instrument especially for Pro One, sebab akhir-akhir ini untuk bulan-bulan kemarin kurang steady atau stabil in broadcasting pada saat stay tune your program radio. If you don't mind, would you please to play from Amira Notes with title Keterlaluan. Thanks for all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Paijo ya. Kemudian ada Bu Endang Sihandayani di Cemani. Assalamualaikum, siang jam santai. Kalau Bu Endang, selamat hari jadi RRI yang ke-81 tahun. Semoga Pro 1 sampai 4 tetap jaya di udara, mengudara sepanjang masa, banyak pendengarnya itu Mbak. Ibu salam saja, salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Mentik, Bu Retno, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Kris, Mbak Citra Muah, Budini, Bu Lastri, untuk semua saja terima kasih Mbak Ria, sehat selalu dari Cemani. Salam juga buat Mbak Martini, terima kasih baik. Ibu Tri di Keprabon, jam santai Mbak Ria, minta lagunya Joy Tobing, Karena Cinta. Sudah habis ya waktunya ya, mohon maaf Ibu Tri, karena ku cinta RRI, siaran RRI. Kalau dulu saya suka siaran berita jam 9 malam Mbak, bahasa Jawa. Sekarang masih ada di Pro 4 ya. Kalau sekarang suka semua Mbak, siaran dari pagi sampai azan maghrib, saya panteng terus. Salam untuk Mbak Ria dan pendengar Pro 1 semuanya, semoga sehat bahagia selalu. Terima kasih Ibu Tri. Kemudian Ibu Elisa di Pajang, terima kasih. Happy birthday RRI, sekali di udara tetap di udara, terima kasih. Ibu Muharsi di Wonogiri, selamat siang Mbak Ria, putar lagunya Cakrakan yang apa saja, salamnya buat Bu Siti, Bu Rere, Bunda Modesta, Bunda Endang, Mbok Nah, dan semuanya saja buat Mbak Ria, selamat tugas, sehat dan semangat. Semoga RRI jaya di udara, dekat di hati. Kalau aku semua acara di RRI suka semuanya, tapi yang paling suka Mutiara Pagi dan Jam Santai Mbak Ria. Baik, terima kasih Bu Muharsi. Bu Modesta di Jaten, Matultah RRI ke-81, semoga tambah sukses, banyak penggemarnya, tetap jaya, sekali di udara tetap di udara, merdeka. Selamat siang Mbak Ria, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Salam-salamnya ikut Bapak Putri, lagunya Ultah apa saja yang nyanyi boleh dah, dadah. Oke, Bu Mentik di Kepatian, Tanduk, salam untuk Mbak Nini, Mbak Martini, Bu Agustin, Pak Muladi, Bu Endang, tiga-tiganya sampun matur nuwun. Oke, terima kasih semua yang sudah bergabung di jam santai siang hari ini ya. Ada nanti lagu yang belum terputarkan, saya putar di jam di Surakarta sore ini, karena saya masih menemani Anda sampai nanti jam 5 sore. Sepertinya saya sudah menutup jam santai siang hari ini. Besok kembali bergabung ya bersama kami di jam santai setiap hari dari jam 1:30 sampai dengan jam 3 sore kecuali hari Selasa. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM dan 96,8 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rena di sore masih menemani Anda sekarang di Surakarta sore ini sampai nanti jam 5:30 sore. Dan mengawali Surakarta sore ini, sesaat lagi kami bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah, kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Yang salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Tidak bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anime. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan
3: ya.
4: Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumbah ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong. Turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda Berandasta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah.
10: Se-Sulawesi Tengah.
11: Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat

0: Televisi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa secara bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kemput. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kepul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa

0: tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Yeah. Jadi kelihatan sudah melayu. Yeah. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Made Dasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke Warta Berita Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912.
3: Atau telepon di 0213440096.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Persatu RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. BPBD Kota Surakarta masih menunggu kondisi awan yang memungkinkan untuk pelaksanaan modifikasi cuaca untuk membantu penanganan kebakaran TPA Putri Cempo. Teknologi budidaya perikanan sistem Bioflok menjadi salah satu solusi untuk tetap menjalankan usaha perikanan di tengah keterbatasan air. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Riandani Surya. Pendengar, modifikasi cuaca menjadi salah satu upaya yang disiapkan untuk membantu penanganan kebakaran TPA Putri Cempo, Surakarta. BPBD Kota Surakarta masih menunggu kondisi awan yang memungkinkan untuk pelaksanaan modifikasi cuaca. Berikut Reza melaporkan.
1: Kita nggak tahu ya dari BMKG itu apakah bisa. Ini belum, hari ini belum.
2: Modifikasi cuaca untuk membantu penanganan kebakaran TPA Putri Cempo belum dapat dilakukan pada Rabu kemarin. BPBD Kota Surakarta masih mengupayakan pelaksanaan modifikasi cuaca dengan mempertimbangkan kondisi awan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo mengatakan, penanganan kebakaran masih berlanjut di Blok B, sementara Blok C dan D1 telah terkendali berdasarkan pemantauan hingga Selasa malam.
3: Alhamdulillah, tadi malam dapat kami sampaikan untuk Blok C dan Blok D1 itu sudah terkendali. Kemudian untuk yang Blok B, itu yang sisi sebelah selatan, barat, letter L, ini sudah juga kita kondisikan. Sehingga ada progres yang menurut kami, yang kita pantau lewat drone thermal itu sudah sangat signifikan ya, kalau dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu.
2: Ari menambahkan, pemantauan menggunakan drone thermal dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Hasil pemantauan menjadi bahan bagi tim dalam menentukan langkah operasi penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo. Untuk memperkuat penanganan di Blok B, BPBD juga menerima bantuan 3 ekskavator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. 2 ekskavator telah tiba dan segera dioperasikan untuk membantu proses pemadaman. Terkait modifikasi cuaca, Ari mengatakan pelaksanaannya belum dapat dilakukan kemarin. Kondisi awan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah modifikasi cuaca dapat dilaksanakan.
1: Untuk modifikasi cuaca, hari ini kami dapat kabar, walaupun semalam kami sudah menyampaikan rencana hari ini, tapi mungkin dengan pertimbangan awan yang belum bisa, karena memang kita nggak tahu ya dari BMKG itu apakah bisa, ini belum, hari ini belum. Tapi tetap diusahakan.
2: Ari menambahkan, penanganan kebakaran TPA Putri Cempo masih dalam status tanggap darurat hingga 17 September 2026. Pemerintah bersama unsur terkait terus melakukan upaya pemadaman dan menghimbau masyarakat untuk mendukung proses penanganan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Musim kemarau berkepanjangan membuat ketersediaan air semakin terbatas. Kondisi ini turut menjadi tantangan bagi para pembudidaya ikan di Kabupaten Banjarnegara. Namun teknologi budidaya perikanan sistem Bioflok menjadi salah satu solusi untuk tetap menjalankan usaha perikanan di tengah keterbatasan air. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
4: Perikanan melalui sistem Bioflok memiliki keunggulan dalam efisiensi penggunaan air. Pembudidaya tidak perlu sering mengganti air kolam, melainkan cukup membersihkan tong filter dan menambahkan air sekitar 10% dalam satu bulan, atau menyesuaikan dengan tingkat keruhan air. Untuk satu kolam berdiameter 3 meter dengan volume air sekitar 7 meter kubik, kolam dapat diisi sekitar 300 hingga 500 ekor ikan nila. Ikan dapat dipanen dalam waktu sekitar 2,5 hingga 3 bulan, dengan potensi keuntungan sekitar 30% dari modal. Untuk skala rumah tangga, pembudidaya disarankan memiliki setidaknya 3 kolam. Pola ini memungkinkan panen dilakukan secara bergilir sehingga pendapatan dapat lebih berkesinambungan. Kaprodi Perikanan SMK Negeri 1 Bawang Jauhar Fadli mengatakan, sistem Bioflok sangat ideal diterapkan pada musim kemarau karena memiliki efisiensi air yang tinggi. Bioflok menjadi salah satu solusi bagi usaha perikanan dengan sumber air yang terbatas. Teknologi ini pun dinilai cocok diterapkan di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air.
5: Jadi Bioflok ini kan merupakan solusi untuk masyarakat yang memang membutuhkan teknologi ringan, sederhana, tapi juga mudah diterapkan karena biofloknya airnya sedikit dan bisa digunakan kembali untuk siklus berikutnya lagi.
6: Perikanan ya?
5: Untuk perikanan, karena memang ini solusi yang sangat dibutuhkan sekarang di musim kemarau yang berkepanjangan seperti ini.
4: Sementara itu, siswa Prodi Perikanan SMK Negeri 1 Bawang Puspita Juliana mengatakan, kolam biofloc sangat hemat air, sehingga cocok untuk musim kemarau. Bahkan bisa diterapkan di daerah yang pasokan airnya sedikit.
7: Untuk kolam biofloc itu bisa sangat menghemat air, apalagi di musim kemarau seperti ini. Jadi untuk mungkin wilayah yang kurang less air, yeah, musim kemarau itu sangat cocok untuk budidaya biofloc.
4: Dengan efisiensi penggunaan air dan waktu pemeliharaan yang relatif singkat, budidaya biofloc menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menjaga produktivitas perikanan sekaligus mempertahankan pendapatan di tengah musim kemarau. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperkuat irigasi perpipaan, perpompaan, pembangunan sumur, dan penyesuaian komoditas tanam. Kepala Dinas Pertanian Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, menyampaikan langkah tersebut untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Berikut Sofi Asegaf melaporkan.
8: Dialirkan melalui pipa-pipa pralon itu ke lahan-lahan pertanian.
9: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperkuat upaya menjaga produktivitas pertanian di tengah musim kemarau melalui pengembangan irigasi perpipaan dan berbagai strategi penyediaan air. Langkah tersebut dilakukan agar luas tanam tetap terjaga sekaligus meningkatkan intensitas panen petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Bujanto, mengatakan irigasi perpipaan memanfaatkan air permukaan yang dialirkan melalui pipa menuju lahan pertanian. Program itu ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sebelumnya hanya panen satu kali dapat menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.
8: Kegiatan irigasi perpipaan. Irigasi perpipaan itu adalah kegiatan untuk mengambil air permukaan dialirkan melalui pipa-pipa pralon itu ke lahan-lahan pertanian untuk bisa meningkatkan indeks pertanaman. Yang tadinya panen kali menjadi dua kali, yang dua bisa menjadi tiga kali. Itu adalah kegiatan untuk meningkatkan indeks pertanaman dengan wujud irigasi perpipaan. Air permukaan yang ada itu disalurkan gitu sampai ke lahan.
9: Selain irigasi perpipaan, Dinas Pertanian juga menerapkan irigasi perpompaan di wilayah yang tidak memungkinkan dialiri air secara gravitasi. Air dari embung maupun sumber air permukaan dipompa menuju lahan pertanian untuk mendukung kebutuhan irigasi selama musim kemarau. Baroto menambahkan, pemerintah juga membangun sumur sebagai sumber air alternatif. Sementara di kawasan yang tetap mengalami keterbatasan air, petani didorong menyesuaikan komoditas tanam dari padi ke tanaman hortikultura maupun perkebunan seperti tembakau.
8: Yang tidak bisa mendapatkan irigasi perpipaan, tidak bisa mendapatkan irigasi perpompaan, hanya dengan mengandalkan air dari sumur saja yang tidak mampu untuk ikan sawah, maka dia berubah komoditasnya dari tanaman pangan, dalam hal ini padi, berubah menjadi komoditas di ataupun perkebunan. Kalau horti itu, dia main di sayur dan buah, kalau perkebunan, dia main di tembakau.
9: Pada tahun ini, Dinas Pertanian telah mengusulkan 4 lokasi irigasi perpipaan kepada Kementerian Pertanian. Lokasi-lokasi yang dinilai potensial akan mendapat tindak lanjut untuk mendukung peningkatan layanan irigasi bagi petani. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Pendengar, PMI Kabupaten Cilacap menyerahkan bantuan tandon air berkapasitas 2.000 liter kepada warga perumahan Rinenggo Asri untuk menampung air bersih ketika mendapatkan bantuan air bersih. Berikut Reni Tania melaporkan.
10: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak kekeringan. Kali ini bantuan berupa tandon atau tempat penampungan air berkapasitas 2.000 liter diserahkan kepada warga RT 3 RW 18 Perumahan Rinenggo Asri, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara pada Selasa pagi. Penyerahan bantuan dilakukan Ketua PMI Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, kepada Ketua RT 3 RW 18, Suwarto. Ketua PMI Cilacap Farid Ma'ruf mengatakan bantuan tandon air tersebut merupakan bantuan tandon yang ke-10 yang diberikan PMI di wilayah Kabupaten Cilacap sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan khususnya dalam menghadapi dampak bencana kekeringan. Melalui tandon air tersebut, PMI berharap masyarakat bisa menampung air bersih yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan.
6: Tandon ini digunakan untuk warga sini. Kalau nanti dari BPAM misalnya ada kemacetan dan sebagainya, ini sebagai cadangan. Bantuan dari PMI ini adalah bantuan yang ke-10. Jadi saya sudah membantu di beberapa desa yang dari kecamatan. Harapan kami, orang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi RT 3 dan sekitarnya.
10: Selain bantuan tandon, PMI Kabupaten Cilacap hingga saat ini telah mendistribusikan sebanyak 222 tangki air atau sekitar 1.110.000 liter air bersih. Distribusi air bersih tersebut menyasar 19 desa di 9 kecamatan, yakni Gandrung Mangu, Patimuan, Kawunganten, Jeruk Legi, Bantarsari, Kedung Reja, Cipari, Sidarja, dan Cilacap Tengah. Secara keseluruhan, bantuan air bersih tersebut telah diterima sekitar 8.749 kepala keluarga atau 35.997 jiwa. Sementara itu, Ketua RT 3 RW 18 Suwarto bersama masyarakat menyampaikan terima kasih atas bantuan tandon air bersih yang diberikan PMI Cilacap.
11: Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dari PMI. Semoga tandon ini bermanfaat bagi warga 03 RW 18. Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat apabila ada kesusahan air.
10: PMI berharap bantuan tandon maupun distribusi air bersih dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih menyimak Lintas DIY Jateng hari ini yang disiarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. 7 event unggulan akan digelar pemerintah Kota Yogyakarta pada awal Oktober dalam rangka memeriahkan HUT ke-270 Kota Yogyakarta. Rangkaian kegiatan tersebut melibatkan masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata dengan mengangkat potensi dan ciri khas Kota Yogyakarta. Berikut Dian melaporkan.
12: Hal seperti ini kami berharap suatu saat juga tidak harus menunggu hari jadi Kota Yogyakarta.
13: Sederet agenda akan digelar awal bulan Oktober memeriahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Total akan ada 7 event unggulan yang hadir melibatkan masyarakat, pelaku usaha, hingga industri pariwisata Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, deretan agenda yang akan hadir mulai dari pusat pariwisata hingga pusat perekonomian masyarakat tidak hanya sekadar perayaan, tetapi menjadi upaya dalam memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan tema besar HUT, Authentic Concrete.
12: Authentic Concrete ini menjadi suatu penguat dan juga sebagai suatu arah bahwa semua kegiatan itu semaksimal mungkin, sebanyak mungkin memang bisa mengangkat hal-hal yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta karena otentiknya dan kemudian juga bisa membuktikan bahwa ciri khas itu tidak hanya menjadi ciri tapi juga menjadi tertranslasikan menjadi bentuk-bentuk yang bisa bermanfaat mencerahkan masyarakat.
13: Ketua Panitia HUT Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan 7 event unggulan yang akan digelar yakni YK Festisil, Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro, Sarkem Fest, Wayang Jogja Night Carnival WJNC, Custom Fest, hingga Authentic City Rally.
14: Ini kan 270 ya angka-angka di sekitar itu. Ada 7 Oktober sehingga kemudian kita bilang ada 7 event unggulan dan salah satunya Wayang Jogja Night Carnival. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mencerminkan peta helik dari ekosistem ekonomi kreatif. Ada sektor swastanya, ada pemerintah, ada perguruan tinggi, kemudian juga ada komunitas ini yang kita perlihatkan. Karena semuanya harus berjalan bersama-sama.
13: Selain 7 event unggulan, total akan ada sekitar 20 event pendukung yang digelar dalam perayaan HUT ke-270 Kota Yogyakarta yang diharapkan tidak hanya menjadi rangkaian peringatan, tetapi juga momentum gotong royong seluruh lapisan masyarakat untuk menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi warga.
0: Pendengar, BPKP DIY bersama Pemkab Sleman dan Senator DPD DIY menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
15: Desa yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan resmi dibuka.
16: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP DIY menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa bertajuk Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Parasamya, Kantor Bupati Sleman, Rabu pagi. Ketua Panitia sekaligus Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, BPKP DIY Ali Ihsan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa serta pemanfaatan hasil penggunaan keuangan desa di tingkat kabupaten, kota maupun desa.
17: Kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Kemudian mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa, mendorong pemerintah desa selaku transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan sesuai kewenangan desa. Selanjutnya, memberikan rekomendasi strategis agar pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.
16: Sementara itu, Bupati Sleman dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Sleman Abu Bakar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kelurahan, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan dan pembangunan berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
15: Oleh karena itu, saya memandang workshop ini memiliki arti yang sangat penting. Saya berharap evaluasi ini hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai kegiatan untuk melihat apa yang sudah dan belum dilakukan, tetapi menjadi kesempatan untuk mengetahui kekurangan, perbaikan tata kelola, dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama ke depan.
16: Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, serta dihadiri ratusan peserta yang terdiri atas perwakilan dinas serta tenaga pendamping profesional di Kabupaten Sleman.
0: Pendengar, kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini cukup tinggi. Berdasarkan data dari Bidang Kebakaran Satpol PP dan Damkar atau Satpol Kar Kendal, kasus karhutla sepanjang tahun 2026 hingga September ini mencapai 80 titik. Berikut laporan selengkapnya bersama Faiz.
18: Untuk kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Kendal hingga sejauh ini sudah.
19: Kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini cukup tinggi. Berdasarkan data dari Bidang Kebakaran Satpol PP dan Damkar Satpol Kar Kendal, kasus karhutla sepanjang tahun 2026 hingga September ini mencapai 80 titik. Kejadian karhutla ini meliputi kawasan hutan, rumput ilalang maupun sampah kering yang dibakar. Sementara ini kejadian kebakaran tidak ada yang besar sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kepala Satpol Kar Kendal Bambang Joko Pitono mengatakan sepanjang musim kemarau pihaknya terus mengantisipasi dan siap siaga penanganan kebakaran. Penyebab kebakaran sebagian besar karena faktor kelalaian manusia. Padahal sosialisasi pencegahan kebakaran sudah dilakukan secara masif, baik langsung maupun melalui berbagai media sosial.
18: Di saat ini adalah musim kemarau yang sangat panas. Apabila terjadi pembakaran lahan ataupun rumput kering, itu akan cepat terjadi, manakala diperparah lagi dengan kondisi angin yang sangat kencang. Sehingga harapan saya untuk warga masyarakat agar menghindari aktivitas pembakaran rumput ataupun lahan di tempat terbuka dengan maksud untuk menghindari potensi kebakaran lahan.
19: Sementara itu, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kendal Iwan Sulistyo mengatakan pihak BPBD pun aktif membantu dalam penanganan kebakaran. Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah secara sembarangan.
20: Kepada masyarakat agar tidak membakar sampah di area-area yang rawan perambatan api. Perambatan api tadi tidak memasuki area pemukiman ataupun area hutan.
19: Petugas damkar juga terus memantau titik-titik rawan kebakaran, di antaranya area TPA Darupono yang tahun-tahun sebelumnya mengalami kebakaran. Dari Kendal Jawa Tengah, Wais Rosi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pengamanan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang melibatkan jajaran Polres di Semarang Raya. Pengamanan juga melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan Islam. Berikut laporan selengkapnya bersama Luki.
21: Semarang akan menjadi tuan rumah untuk MTQ Nasional.
22: Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto menyebut kepolisian telah merancang strategi pengamanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MTQ Nasional yang dipusatkan di Simpang 5 Kota Semarang. Nantinya pengamanan akan melibatkan Polres jajaran di wilayah Semarang Raya. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengamanan tentu saja bukan hanya dari kepolisian, tetapi ada TNI, pihak dari Pemda ataupun organisasi kemasyarakatan Islam. Misalnya Panser, kemudian Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM, dan lain sebagainya. Masyarakat juga diminta untuk turut serta mendukung kesuksesan event nasional yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Agama RI.
21: Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengamanan tentu saja bukan hanya polisi, tetapi juga ada TNI, ada pihak dari Pemda maupun organisasi kemasyarakatan Islam. Misalnya ada Banser, ada kemudian KOKAM, dan yang lain. Termasuk juga organisasi kemasyarakatan lainnya yang care terhadap situasi Kamtibmas menuju yang ke arah yang kondusif.
22: Terpisah, Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan, nantinya kendaraan pengunjung dan peserta MTQ ke-31 tidak diperbolehkan menumpuk di kawasan Simpang 5. Panitia dan kepolisian akan menerapkan sistem drop-off, sementara kendaraan diarahkan ke sejumlah kantong parkir. Kantong parkir disiapkan di kawasan E Plaza, belakang Citraland, Masjid Baitur Rahman, serta Wonderia dan Taman Budaya Raden Saleh atau TPRS. Kawasan Wonderia dan TPRS disiapkan khusus untuk menampung bus peserta. Yunaldi mengatakan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Simpang 5 akan dilakukan secara situasional. Polisi dapat menerapkan sistem buka tutup, bahkan menutup jalan jika arus kendaraan meningkat.
23: Jadi kita konsepkan kawasan kota itu nanti tidak crowded, tidak macet. Jadi padat itu biasa, ya. Tapi yang jelas tidak terjadi kemacetan di pusat-pusat Kota Semarang, di mana tempat pelaksanaan MTQ itu nanti, di kawasan Simpang 5, di Masjid Agung Jawa Tengah, termasuk di tempat-tempat lain yang disiapkan untuk pelaksanaan MTQ Nasional ini. Kita sukseskan ini.
22: Kegiatan MTQ Nasional ke-31 akan diikuti 2.242 peserta dan diperkirakan dikunjungi 7.000 orang dari berbagai provinsi hadir dalam gelaran MTQ Nasional. Untuk pembukaan dan penutupan acara tersebut akan dipusatkan di kawasan Simpang 5 Semarang. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng hari ini, Kamis 10 September 2026. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta sore ini, dan ada informasi dari kota Surakarta yang saya ambil dari portal kami rri.co.id. Karya Bakti Daerah KBD Kota Surakarta tahun 2026 tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur lingkungan saja. Program yang dilaksanakan Kodim 0735 Surakarta ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan ketahanan wilayah menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan KBD. Infrastruktur lingkungan yang baik dapat mendukung aktivitas masyarakat sekaligus membantu proses penanganan ketika terjadi kondisi darurat. Menurut Astrid, persoalan seperti genangan dan banjir bisa menjadi kendala ketika terjadi bencana, termasuk saat masyarakat harus melakukan evakuasi. Karenanya pembangunan saluran air maupun infrastruktur lingkungan melalui KBD ini diharapkan turut mendukung kesiapsiagaan masyarakat. Pada KBD tahun ini, salah satu sasaran pekerjaan berada di Kelurahan Tipes dan Semanggi Pendengar yang sama-sama menyasar perbaikan saluran air. Dan pekerjaan ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi drainase serta bisa mengurangi potensi genangan di lingkungan warga.
1: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
2: Iya sih.
1: Terus nggak takut? Mau gimana lagi, dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana?
2: Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya.
1: Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
1: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
4: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
5: Ayolah, optimis dikit dong.
4: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
5: Aku disendok. Yeay, dadah!
4: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
5: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis.
6: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Pendengar, dari informasi dari Klaten, ini pemerintah Kabupaten PMK Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar rapat koordinasi atau rakor kesiapsiagaan penanggulangan potensi ancaman bencana. Dan kegiatan ini berfokus pada ancaman erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Rakor yang berlangsung di Pendopo Pemkab Klaten ini dihadiri Bupaten Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, kemudian ada Dandim Klaten, Kapolresta Klaten, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, serta perwakilan BMKG Sleman. Turut hadir pula para Kapolsek dan Ramil, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta relawan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk mengurangi resiko bencana. Pasalnya, Klaten sendiri merupakan daerah yang rawan dilanda erupsi Gunung Merapi, kebakaran hutan, hingga gempa bumi. Dan sebelumnya, Bupati Klaten juga meninjau langsung kondisi di kawasan lereng Merapi dengan mengunjungi pos pantau Kali Talang. Dan secara umum, situasi di wilayah ini dipastikan masih relatif kondusif. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Syahruna, menjelaskan bahwa pihaknya juga menerapkan konsep evakuasi mandiri untuk meminimalkan dampak ancaman erupsi. Jadi penguatan kapasitas masyarakat dan relawan di kawasan rawan bencana terus ditingkatkan melalui berbagai simulasi.

Laboratorium Kepala Mabankes Nasional Surakarta mengucapkan selamat Tahun Baru ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

letusan gunung berapi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki gunung berapi paling aktif di antara semua negara di dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia merupakan tiga lempeng tektonik aktif yang menyebabkan zona subduksi yang membentuk gunung berapi ini. Indonesia diperkirakan memiliki 129 gunung berapi yang semuanya diamati dengan cermat oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi karena sejumlah gunung berapi di Indonesia menunjukkan aktivitas yang berkelanjutan. Selain itu, diperkirakan lebih dari 5 juta orang tinggal dan atau bekerja di dalam zona berbahaya gunung berapi yang tentunya perlu segera dievakuasi jika terjadi peningkatan aktivitas yang signifikan.

Selain menimbulkan korban jiwa, letusan gunung berapi dapat mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian setempat karena melumpuhkan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang pariwisata, kuliner, akomodasi komersial, pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Pendengar, penanganan kebakaran di tempat pemrosesan akhir TPA Putri Cempo Mojosongo Jebres Surakarta hingga Rabu 9 September 2026 malam mencapai sekitar 35%. Pemadaman saat ini difokuskan di Blok B dengan luasan penanganan sekitar 1,1 hektar dari total 3,92 hektar. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota Surakarta Ari Dwi Daryatmo mengatakan perkembangan ini diketahui berdasarkan pemantauan menggunakan drone termal dan sejumlah titik yang sebelumnya terindikasi masih terbakar kini terlihat menghitam yang menunjukkan api mulai berhasil dilokalisir. Menurut Ari, pemadaman dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan area yang masih membutuhkan penanganan. Pada pukul 21.01 waktu Indonesia Barat, tim gabungan melaksanakan apel bersama untuk memfokuskan operasi pemadaman di zona Blok B. Selain pemadaman dari darat, pemerintah juga mempersiapkan modifikasi cuaca untuk membantu proses penanganan kebakaran dan koordinasi terkait rencana ini telah dilakukan bersama BNPB dan Lanut. Ari juga menyebut bahan untuk pelaksanaan modifikasi cuaca sekitar 6,5 ton telah disiapkan dan pelaksanaan kegiatan ini masih menunggu informasi dari BMKG mengenai kondisi cuaca yang mendukung. Hingga saat ini kebutuhan air yang telah digunakan dalam proses pemadaman diperkirakan mencapai 3,5 juta liter pendengar. Ari menegaskan seluruh unsur yang terlibat akan terus melakukan penanganan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan dan keselamatan personel dengan fokus melokalisir serta memadamkan titik api di Blok B.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Urdin, Branch Manager BSI Klaten Delanggu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur pada Minggu 6 September 2026. Dalam video itu tampak asap tebal membumbung tinggi di dekat permukiman warga. Faktanya klaim ini tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah memverifikasi video tersebut dengan melakukan penelusuran menggunakan Google Lens. Hasilnya klip yang sama ditemukan dalam unggahan Facebook A-News yang diunggah pada 5 Desember 2022 dan disebut menunjukkan erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2022. Gunung Semeru mengalami erupsi awan panas guguran atau APG besar yang meluncur hingga lebih dari 11 km dari puncak. Saat itu luncuran APG menghantam lokasi pembangunan jembatan Gledak Perak di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Semoga Anda masih setia bersama kami pendengar di 101 FM, 96,8 FM, Pro 1 RRI di Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Surakarta sore ini masih bersama saya Renani Surya yang kira-kira kurang berapa menit lagi ya. Tugas saya sudah selesai menemani Anda di hari ini. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju rumah dari tempat bekerja Anda, tetap berhati-hati dalam berkendara, jangan ngebut. Pokoknya harus selalu fokus dan konsen ya. Biasanya jam-jam segini ini orang juga semua barengan untuk pulang dan pengennya sih cepet-cepetan pengen sampai rumah. Janganlah ya, yang penting pokoknya selamat sampai di rumah, keluarga sudah menunggu, saya temani dengan sederetan lagu-lagu dan informasi untuk Anda pastinya di sore hari ini. Ada sebuah esensi buku dulu, Mencari Telur Garuda.
1: RRI dengan esensi buku. Mencari Telur Garuda adalah sebuah petualangan epik yang membawa pembaca ke dalam dunia mitos dan keajaiban yang mengeksplorasi dan merangkum pencarian tak terlupakan terhadap telur legendaris Garuda serta pengalaman luar biasa yang dihadapi oleh tokoh utama. Cerita dimulai dengan pengantar yang menggambarkan keberadaan telur Garuda, simbol kekuatan luar biasa dan kehidupan baru. Tokoh utama yang mungkin seorang pemberani atau penjajah memulai perjalanan epiknya untuk menemukan telur tersebut. Dalam setiap langkah, pembaca diperkenalkan pada makhluk mitos, rintangan magis, dan landscape yang menakjubkan. Pencarian ini membawa pembaca melintasi dunia fantastis yang dipenuhi dengan misteri dan keajaiban. Cerita memberikan gambaran yang kaya tentang makhluk-makhluk mitologi yang menjaga telur Garuda, serta kekuatan magis yang melibatkan pembaca dalam pengalaman yang memukau. Visualisasi yang kuat melalui kata-kata menciptakan suasana yang mendalam dan memikat. Tokoh utama dalam buku ini menghadapi tantangan besar, menguji keberanian dan kebijaksanaannya melalui pertemuan dengan karakter-karakter yang kuat dan mentor yang bijaksana. Ia tumbuh sebagai pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Pencarian ini tidak hanya tentang menemukan telur Garuda, tetapi juga tentang perjalanan batin tokoh tersebut. Dalam perjalanan ini, penulis menyelipkan nilai-nilai kebijaksanaan dan pembelajaran ke dalam cerita. Pembaca disajikan dengan pelajaran hidup yang menginspirasi, mendorong refleksi tentang nilai-nilai seperti keberanian, persahabatan, dan tekad. Pesan moral ini memberikan dimensi tambahan pada kisah petualangan yang penuh fantasi. Akhirnya, Mencari Telur Garuda tidak hanya memberikan jawaban atas pencarian yang panjang dan berbahaya, tetapi juga menggambarkan perubahan dan pertumbuhan tokoh utama. Pembaca ditinggalkan dengan rasa puas dan inspirasi sambil menyelami petualangan epik yang melebihi batas-batas dunia nyata. Dengan demikian, buku ini bukan sekedar kisah petualangan, melainkan perjalanan mendalam ke dalam dunia mitos yang penuh keajaiban dan makna. Mencari Telur Garuda menjadi cermin bagi pembaca untuk mencari keberanian dan kebijaksanaan dalam pencarian mereka sendiri sekaligus merayakan keindahan petualangan dan misteri dalam kehidupan. Dari Surakarta untuk Indonesia.

Tahukah kamu, 5 menit pertama setelah bangun tidur bisa menentukan mood dan energi kita seharian? Menurut National Sleep Foundation, di saat itu tubuh masih dalam fase transisi dari tidur ke kondisi siaga penuh disebut sleep inertia. Kalau langsung buka HP atau terburu-buru bangun, otak bisa kaget, bikin kita pusing, gampang kesal, atau susah fokus. Penelitian dari Harvard Medical School menyarankan, gunakan 5 menit pertama untuk hal sederhana seperti minum air putih, tarik nafas dalam, atau lakukan peregangan ringan. Kebiasaan kecil ini membantu melancarkan aliran darah, menstabilkan detak jantung, dan menyiapkan otak untuk beraktivitas. Jadi, mulai besok jangan buru-buru buka notifikasi ya. Bangunlah dengan tenang, beri tubuh waktu, menyapa pagi, mood cerah, fokus tajam, dan hari pun lebih menyenangkan.

Dari For Defense, Serana merupakan persembahan lagu terakhir dari saya, pendengar. Terima kasih sudah bersama saya sepanjang siang tadi sampai hari ini, apa ya, sampai sore ini begitu ya. Tetap bersama kami sepanjang hari di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya saya pamit karena tugas saya sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan begitu ya. Tidak ada maksud hati sedikit pun untuk membuat Anda bersedih. Harapan saya Anda selalu dalam keadaan yang bahagia. Nani Surya pamit pendengar, insya Allah besok pagi kita ketemu lagi di Surakarta Pagi. Dan tetap bersama kami sesaat lagi, tugas estafet saya serahkan ke Hanan Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo Dasario, Kepala Mawarkes Nasional Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

Mengikuti hawa nafsu dan harapan yang muluk-muluk merupakan pangkal segala kerusakan. Nafsu membutakan kebenaran, sedangkan harapan yang muluk-muluk melalaikan akhirat dan menghalangi untuk bersiap-siap menghadapinya. Pesan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Saya Intan Ruwili, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat pemaaf adalah mutiara akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Insan yang pemaaf akan mampu bersabar menahan amarahnya ketika marah. Ia akan tetap bermurah hati meski diremehkan, dan selalu siap membuka pintu maaf tatkala mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain. Sikap memaafkan merupakan buah dari keimanan dan ketakwaan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Allah sendiri memuji pribadi pemaaf sebagai salah satu karakter dari orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133 hingga 134. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, suri tauladan terbaik kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan pemaaf yang begitu luar biasa. Banyak sekali kisah perjalanan hidup Rasulullah yang menceritakan betapa sosok manusia mulia ini adalah pribadi yang sangat pemaaf. Saat mendapatkan perlakuan buruk, Rasulullah tidak lantas membalasnya dengan keburukan pula. Bahkan sebaliknya membalasnya dengan kebaikan. Bukan hanya pemaaf, berani meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya juga merupakan akhlak terpuji. Kesadaran diri untuk mau mengakui kesalahan adalah mutiara berharga yang akan mengantarkan seseorang memiliki sikap tawadu. Karena hanya orang berjiwa besar yang bisa melakukan hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat sore pendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda melanjutkan rekan saya tadi ya Ria untuk menemani Anda ya di Surakarta sore hari ini ya pendengar. Semoga Anda selalu merasa sehat ya dan juga selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya pendengar. Dan di sore hari ini ya tak terasa waktu menunjukkan pukul 18 ya atau 6 sore. Saatnya sejenak melepas penat Anda ya setelah menjalani aktivitas panjang hari. Ada yang baru sampai di rumah mungkin ya, atau mungkin masih dalam perjalanan, atau mungkin sudah menikmati suasana sore bersama keluarga ya pendengar. Dan sore ini mari kita nikmati dengan sesuatu yang sederhana ya, tapi sering sekali mampu menghadirkan banyak cerita ya lewat lagu favorit. Di lagu favorit biasanya ada kenangan ya di dalamnya. Mungkin ada seseorang yang pernah hadir, atau mungkin ada masa yang pernah kita lewati bersama keluarga, atau mungkin ada semangat ya yang kembali tumbuh hanya karena mendengar sebuah lagu memori ya. Dan kami masih menemani Anda dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu yang mungkin bikin Anda teringat akan suatu hal ya pendengar. Baik, tetap bersama kami ya pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selain menikmati lagu favorit, ada satu informasi penting ya yang juga kita peringati hari ini, tanggal 10 September 2026. Tanggal 10 September diperingati sebagai hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang menjadi momentum untuk mengenang sejarah panjang lahirnya kekuatan laut di Indonesia. Mengutip sejarah TNI Angkatan Laut, cikal bakal TNI Angkatan Laut berdiri pada 10 September 1945 ketika dibentuk Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. Keberadaan kapal dan sejumlah pangkalan menjadi modal awal bagi Indonesia untuk membangun kekuatan di laut di tengah kondisi bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Dalam perkembangannya, BKR Laut berubah menjadi TKR Laut, kemudian menjadi TRI Laut, dan hingga akhirnya dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ALRI tidak hanya bertugas menjaga wilayah laut, mereka juga berperan menyebarkan berita proklamasi, melaksanakan operasi lintas laut, dan juga mengangkut pasukan dan logistik, serta menghadapi blokade Belanda dengan berbagai keterbatasan. Perjalanan sejarah kemudian membawa ALRI memasuki masa konsolidasi dan modernisasi. Kekuatan laut Indonesia terus berkembang, termasuk dengan hadirnya kapal perang, kapal selam, pesawat udara, hingga penguasaan Korps Marinir. Dan memasuki era reformasi, TNI Angkatan Laut terus melakukan penataan organisasi dan juga modernisasi alat utamanya dengan sistem persenjataan ya. Tugasnya pun tidak hanya berkaitan dengan pertahanan negara, tetapi juga keamanan, penegakan hukum di laut, hingga berbagai kegiatan sosial dan juga kemanusiaan. Dan pendengar, masih bersama kami ya, dan masih ada informasi menarik lainnya ya pendengar. Jangan sampai kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Perlombaan 17 Agustus selalu menghadirkan tawa, semangat, dan kebersamaan. Balap karung, tarik tambang, panjat pinang, hingga makan kerupuk, semuanya menjadi momen yang dinanti. Namun kemeriahan akan terasa lebih bermakna jika kita menjunjung tinggi fair play. Bermainlah dengan jujur, patuhi aturan, hormati keputusan panitia, dan berikan apresiasi kepada setiap peserta. Karena kemenangan yang diraih dengan kejujuran akan selalu lebih membanggakan daripada kemenangan yang diperoleh dengan cara yang curang. Mari jadikan setiap perlombaan sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari permusuhan. Menang bukanlah segalanya, tetapi sportivitas adalah kemenangan yang sesungguhnya. Rayakan Hari Kemerdekaan dengan semangat kebersamaan dan fair play. Karena Indonesia yang hebat dimulai dari masyarakat yang sportif. Dirgahayu Republik Indonesia.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Pendengar, ada kabar menarik terkait peluang kerjasama internasional oleh pemerintah kota Surakarta yang menjajaki kerjasama dengan pemerintah Selandia Baru, khususnya di bidang tenaga kerja, pendidikan, dan juga pertanian. Penjajakan tersebut dibahas Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, bersama Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Philip Taula, dalam pertemuan di Balai Kota Surakarta Kamis tadi. Salah satu peluang yang menjadi perhatian adalah kesempatan bagi tenaga kerja asal Kota Surakarta untuk bekerja di Selandia Baru, khususnya pada sektor agrikultur dan juga pertanian. Wali Kota Respati Ardi mengatakan tenaga kerja yang nantinya mendapatkan kesempatan tersebut diharapkan dapat memperoleh pengalaman selama 1 hingga 2 tahun. Setelah kembali di Indonesia, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh diharapkan bisa dikembangkan dan juga memberi manfaat bagi daerah asal. Selain tenaga kerja, peluang kerja juga dibahas di bidang pendidikan melalui program pertukaran pelajar. Pelajar dari Surakarta nantinya berpeluang mendapatkan pengalaman belajar mengenai pertanian, mulai dari bercocok tanam hingga peternakan yang berkembang di Selandia Baru. Pendengar, informasi selengkapnya Anda juga bisa simak ya di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

setelah tadi ya kita simak bersama informasi dan juga lagu-lagu pilihan, sesaat lagi kami ajak Anda untuk terhubung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan Antareng juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan, Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu, Pak. Itu berapa dari APBN atau dari IBAN?
4: Astagfirullahaladzim. Gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
0: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera, kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
5: 11 T?
6: Iya.
5: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
5: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
5: Itu mulai kapan sih, Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Berarti bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti.
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
11: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
11: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
12: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
11: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
14: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
15: Sore Pak Yudi, ya saya mohon doa aja, keadaan saya memang lebih aktif.
14: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai Rp801 miliar. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai Rp223,6 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
16: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
17: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai $2,3 juta.
18: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
19: Gus Alek.
18: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
19: Di ruangan beliau.
18: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
19: Beliau mengarahkan 2000.
20: 637,644 kuota yang betul ya Pak?
21: Pak izin koreksi dari BPK ya.
20: Oke, angkanya juga demikian?
21: Iya.
20: Yang 2.302.000.
18: Iya.
17: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
0: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
21: Betul.
0: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
21: Tidak, seperti itu.
0: Terima kasih.
17: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebutlah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya gagal gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu dan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
4: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
5: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang sedikit-sedikitnya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, ada Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papal Dede ini dia survive ketika COVID melanda Kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya, kalau
1: RRI Isu Menep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan siraman rohani agama Islam dengan judul Mulailah Dari Kebaikan oleh Ustazah Siti Nuryatin dari Kemenak Kota Surakarta.

wabarakatuh. Pendengar radio RRI Pro 1 yang budiman, Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina may yahdillahu fala mudillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu pendengar radio RRI yang budiman, pada kesempatan siraman rohani ini kami akan menceritakan sedikit kisah yang akan memberikan kemanfaatan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bersua lagi di radio tercinta kita, Radio RRI Pro 1 Surakarta. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan menceritakan kembali apa yang telah disampaikan oleh seorang dosen. Beliau bernama Prof. Dr. Islah Gusmian yang merupakan Rektor Pasca Sarjana UIN Raden Mas Said. Cerita ini bermula ketika beliau seringkali mampir di sebuah warung soto. Bisa dikatakan nama warung itu adalah warung soto Pak Soleh yang berada di Tegal Rejo, Yogyakarta. Saat itu beliau terpaku dengan kaligrafi yang ada di tembok, ditempel yang tertuliskan hal jazau ihsan illal ihsan, yang mana tulisan ini diambilkan dari Quran surat Ar-Rahman ayat ke-60, di mana ayat ini mempunyai makna yang sangat dalam, tidak hanya sekedar tidak ada imbalan kebaikan kecuali kebaikan. Dari kisah itu, Prof. Islah mengatakan bahwa ada sesuatu yang sering kita lupakan ketika hendak memulai sebuah pekerjaan, yaitu bagaimana kita itu memulainya, mengawalinya. Kita biasanya lebih sibuk memikirkan hasil, berapa keuntungannya yang akan diperoleh, seberapa cepat pekerjaan selesai, seberapa tinggi pencapaian yang ingin diraih, atau seberapa besar pengaruh yang kelak kita dapatkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, jarang kita bertanya apakah semua itu dimulai dengan cara yang benar, visi yang tepat, padahal awal bukan sekedar titik keberangkatan. Awal yang akan membawa semacam jejak yang sering menentukan arah perjalanan. Oleh karena itu, nasihat yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan adalah mulailah sesuatu itu dari kebaikan. Dengan pikiran yang baik, disusun dengan perencanaan yang baik, diarahkan dengan visi yang baik, dan dijalani dengan ikhtiar yang baik. Letakkanlah harapan Allah hanya kepada Allah, bukan semata-mata kepada hasil yang kita bayangkan. Dari ayat tadi, hal jazau ihsan illal ihsan. Ayat ini seringkali dipahami sebagai janji tentang balasan. Namun, ia juga dapat direnungkan sebagai sebuah etika kehidupan, aturan kehidupan, yaitu kebaikan perlu menjadi titik awal sebelum kita
mengharapkan kebaikan sebagai hasil akhir. Kebaikan hampir selalu bermula dari sesuatu yang tidak terlihat, yaitu pikiran. Sebelum seseorang menolong, ia akan lebih dahulu memiliki cara pandang bahwa orang lain layak ditolong. Atau sebelum seseorang memberikan kemanfaatan, ia harus lebih dahulu membangun ruang batin yang memungkinkan orang lain dipandang sebagai manusia yang memiliki kelemahan. Sebelum seseorang membangun masa depan, ia harus mampu membayangkan bahwa masa depan itu akan mungkin diraih. Itu yang perlu direncanakan. Menurut Viktor Frankl, seorang psikiater asal Austria, beliau berkata bahwasannya manusia memiliki ruang batin untuk menentukan sikap terhadap keadaan yang dihadapinya. Kita tidak selalu dapat memilih apa yang terjadi kepada kita, tetapi kita masih memiliki kemungkinan untuk memilih bagaimana meresponnya. Disitulah kebebasan manusia berada. Maka mulailah dari kebaikan. Berarti terlebih dahulu menata cara kita melihat dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudara yang budiman, di dalam suatu kebaikan itu tentunya tadi yang pertama harus ada niat pikiran yang baik dan terencana. Kemudian ada visi ke depan. Kemudian kita harus memiliki keyakinan harapan itu bukan sekedar angan-angan. Setelah terwujud kebaikan, kebaikan itu harus diulang-ulang sehingga menjadi karakter seorang individu. Dan kebaikan pribadi yang telah menjadi karakter kita itu akan menjadi kebaikan sosial yang bisa dirasakan secara umum dan mempengaruhi perilaku sosial. Dan jangan sampai kita itu mewariskan sesuatu keburukan. Maka dari itu kita perlu memulai dari yang kecil. Tulisan ini ditulis oleh Prof. Islah Gusmian di dalam website alif.id, yang mana beliau banyak menulis tulisan-tulisan yang sangat bermakna. Jika Bapak Ibu, saudara-saudara kepingin melihat tulisan beliau lebih lanjut, nanti bisa dibuka webnya. Ataupun kalau ingin mengikuti beliau lewat Facebook juga bisa. Nah, mari kita pelajari lagi apa yang ada di dalam tulisan beliau yang beliau kasih judul Mulailah dari Kebaikan. Sekali lagi saya ulang bahwasannya niat baik itu membutuhkan perencanaan. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara yang budiman, pikiran baik belum cukup, niatan baik belum cukup kalau hanya sekedar difikirkan. Banyak orang memiliki niat baik tetapi gagal mewujudkan karena tidak memiliki perencanaan yang baik. Banyak cita-cita yang mulai berhenti dan tidak dilanjutkan sebagaimana keinginan. Karena apa? Karena tidak pernah diterjemahkan menjadi langkah konkret atau dikerjakan cita-citanya itu. Disinilah kebaikan membutuhkan rasionalitas. Beliau berkata bahwasannya, kita perlu bertanya apa yang hendak dicapai ketika akan menentukan langkah. Mengapa tindakan ini penting? Apa langkah yang harus ditempuh? Apa sumber daya yang tersedia di dalam diri kita? Siapakah yang akan kita libatkan? Dan apa resikonya? Dan apa yang harus dilakukan ketika kenyataan ternyata berbeda dari yang
Kita bayangkan, perencanaan adalah bagian dari ikhtiar. Di dalam tradisi Islam, tawakal tidak identik dengan pasrah tanpa usaha. Manusia diperintahkan untuk berikhtiar. Sementara perlu diingat-ingat, hasil akhirnya diserahkan kepada Allah. Karena itu, doa dan perencanaan harusnya tidak ditempatkan sebagai dua hal yang bertentangan. Kita merancang dengan akal, kemudian bekerja dengan tenaga, berusaha dengan kesungguhan, lalu menyerahkan hasil kepada Tuhan. Kata beliau juga, ada kebijakan penting di sini. Kita bertanggung jawab atas proses, perlu diingatnya, ketika proses itu manusia, itu mempunyai tanggung jawab untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Akan tetapi, perlu diingat juga, tidak pernah manusia itu sepenuhnya menguasai hasil. Kesadaran seperti ini membuat manusia akan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa menjadi budak hasil. Maksudnya apa? Ketika manusia telah berusaha dan akhirnya apa yang diusahakan itu belum tercapai, manusia tidak akan putus asa. Manusia akan selalu berikhtiar menuju cita-citanya. Dan kemungkinan-kemungkinan atau perencanaan Tuhan itu di atas perencanaan manusia. Bisa saja suatu yang kita rencanakan, kita anggap baik, itu bukan yang terbaik untuk kita menurut perencanaan Tuhan. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya visi atau pandangan kita ke depan itu akan membuat kebaikan itu memilih arahnya yang terbaik. Perencanaan membutuhkan sesuatu yang lebih besar, yaitu visi atau pandangan kita ke depan. Tanpa visi, seseorang bisa sangat sibuk tetapi tidak benar-benar bergerak kemana-mana. Ia bekerja dari pagi sampai malam, sore sampai pagi, tetapi tidak tahu apakah pekerjaan itu mendekatkannya kepada kehidupan yang ia inginkan. Ia mengumpulkan uang, jabatan, gelar, dan pengakuan, tetapi mungkin kehilangan jawaban atas pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apa? Untuk semua itu yang ia kerjakan, itu digunakan untuk apa? Atau untuk apa semua itu? Itu yang perlu dijawab. Di tulisan ini, Prof. Dr. Islah juga mengutip pendapat Erich Fromm, yang mana beliau seorang psikologi sosial kelahiran Jerman, dikatakan membedakan orientasi hidup antara having dan being, kehidupan yang berpusat pada memiliki atau having, dan kehidupan yang berpusat pada menjadi atau being. Perbedaan ini perlu diketahui karena sangat penting. Sebab manusia dapat memiliki banyak hal tanpa benar-benar menjadi manusia yang lebih baik. Visi yang sehat seharusnya tidak hanya menjawab apa yang ingin kita miliki, tetapi juga yang ingin kita capai. Kalau seorang Muslim berkata bahwasannya visi yang sehat yaitu menuju arah yang diridhoi Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika tadi kita telah membahas tentang visi, tentunya kita ada harapan-harapan yang akan kita wujudkan. Setelah pikiran, niat, rencana, dan visi, manusia membutuhkan sesuatu kekuatan yang lain,
yaitu harapan. Harapan adalah kemampuan untuk melihat kemungkinan baik, bahkan ketika keadaan belum menunjukkan hasilnya. Harapan bukan sebagai khayalan, melainkan sebagai kekuatan yang memungkinkan manusia menemukan makna dan bertahan menghadapi penderitaan. Manusia membangun ekspektasi, tujuan, dan kemampuan untuk menemukan jalan menuju tujuan tersebut. Harapan yang sehat bukan berkata semua pasti baik-baik saja. Namun, harapan yang sehat memberikan pernyataan. Saya belum tahu bagaimana akhirnya, tetapi saya masih memiliki alasan untuk berusaha. Harapan yang tidak melahirkan tindakan hanyalah angan-angan. Sebaliknya, tindakan tanpa harapan mudah berubah menjadi kelelahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini perlu kita tancapkan dalam diri kita bahwasannya satu kebaikan mungkin tampak kecil, tetapi kebaikan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Umpamanya contoh kecil saja, kita biasakan berniat untuk sholat duha ataupun sholat sunnah lainnya di malam hari. Kemudian perbuatan yang sekali itu kita ulang-ulang setiap hari, maka kebiasaan itu akan terpelihara dan akan menjadi suatu kebiasaan kita. Atau bisa jadi kalau itu menjadi suatu sifat atau karakter

Ia dibentuk oleh pilihan-pilihan kecil yang terus terulang-ulang ketika tidak ada yang melihat. Karena itu, pertanyaannya tentang kebaikan sebenarnya bukan hanya apakah hari ini melakukan kebaikan, namun pertanyaannya yang lebih penting adalah apakah saya sedang menjadi orang yang baik? Yang pertama menyangkut tindakan, sedangkan yang kedua menyangkut transformasi diri. Transformasi diri adalah perubahan secara signifikan dalam individu kita menjadi yang terbaik. Maka ketika kebaikan itu telah menjadi karakter yang tertanam di dalam diri kita, kebaikan itu pun tidak berhenti pada diri sendiri. Apa yang terjadi di dalam diri seseorang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan bersama. Bagaimana cara kita berbicara, mempercayai orang lain, menyelesaikan konflik, memegang janji, dan memperlakukan mereka yang berbeda dari kita, itu ikut membentuk suasana sosial. Menurut seorang tokoh, Robert Putnam, sebagaimana dituliskan oleh Dr. Islah, menyebutkan bahasanya kepercayaan, jaringan sosial, dan norma timbal balik sebagai bagian penting dari social capital atau masyarakat sosial. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan dan kerjasama yang tinggi memiliki modal sosial yang memungkinkan warganya bekerja bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Seharusnya hal ini kita terapkan di dalam kehidupan berbangsa kita. Insya Allah kalau kita terapkan dan kita membentuk karakter individu yang baik, kemudian kita lakukan berulang-ulang, mempengaruhi orang lain, sehingga masyarakat ikut serta menciptakan suatu kebaikan. Dan sini dijelaskan bahwasannya, berhubungan dengan hal ini bahwasannya, kebaikan memiliki dimensi sosial. Kejujuran seseorang, misalnya pedagang yang jujur, bukan hanya kebaikan pribadinya. Ia akan membantu menjaga kepercayaan dalam kehidupan ekonomi. Kemudian, keadilan seorang pemimpin bukan hanya berhubungan dengan kebajikan moralnya saja. Ia akan memperkuat keadilan sosial. Kesediaan seseorang mendengarkan orang yang berbeda bukan hanya etika pergaulan, ia akan membantu menjadi ruang publik agar tidak berubah menjadi arena permusuhan. Kemudian kebaikan seseorang dengan demikian memiliki efek sosial yang lebih luas daripada yang kita bayangkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang budiman, di sini juga dijelaskan bagian yang paling sulit dari memulai dengan kebaikan adalah ketika kita sendiri pernah menerima keburukan. Biasanya kalau kita disakiti akan mudah menyakiti orang lain. Ketika orang itu dibuli, ya, anak-anak itu dibuli atau dipermalukan, baik itu dalam lingkup keluarga ataupun di luar, maka ia akan mudah membuli orang lain, membuli anak-anak lain, mempermalukan anak-anak lain. Orang yang dicurigai mudah belajar mencurigai. Kemudian keburukan mempunyai kemampuan untuk mewariskan. Karena itu yang perlu kita tancapkan dalam diri kita, salah satu bentuk kebaikan yang paling tinggi adalah memutus rantai keburukan. Atau mudahnya, kita tidak mengulangi keburukan yang menimpa kita pada orang lain. Hal ini
bukan karena kita tidak mampu untuk

membalasnya, melainkan karena kita tidak ingin luka yang kita terima berubah menjadi luka yang kita berikan kepada orang lain. Di dalam Al-Quran pun bahkan mengajarkan agar keburukan dibalas dengan sesuatu yang baik. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Fusilat ayat yang ke-34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tastawil hasanatu wala sayyiatu idfa' billati hiya ahsan. Disebutkan bahwa kebaikan dan keburukan tidaklah sama. Keburukan hendaknya ditolak dengan cara yang lebih baik. Ini bukan ajaran untuk membiarkan kezaliman. Ingat nggih, keadilan tetap diperlukan. Batas tetap harus ditegakkan. Kesalahan tetap perlu dikoreksi. Tetapi yang perlu diingat, koreksi tidak harus dilakukan dengan kebencian. Dan ketegasan tidak harus kehilangan kemanusiaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu kita harus menancapkan dalam diri kita, harus memulai dari hal yang kecil, itu perlu kita ingat. Kita sering membayangkan kebaikan sebagai sesuatu yang besar, menolong banyak orang, mendirikan lembaga, memberikan sumbangan yang besar, mengubah kebajikan, membangun proyek yang besar. Semua itu baik, tetapi kebaikan tidak selalu menunggu kemampuan besar untuk melakukan kebaikan. Ia bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Berbicara dengan santun kepada pasangan, mendengarkan anak-anak yang sedang bercerita, tidak memotong pembicaraan orang lain sebelum selesai, menghormati orang yang bekerja untuk kita, mengakui kesalahan, tidak menyebarkan kabar yang belum jelas, menepati janji, tidak mengambil hak orang lain, atau sekedar memberikan ruang kepada orang lain untuk berbeda. Di dalam tulisan ini juga dijelaskan oleh Bapak Islah, hidup itu, Bapak Ibu sekalian, ibaratnya seperti tanah yang selalu menerima benih, tidak menolak benih. Apapun bisa tumbuh di tanah itu. Pikiran adalah benihnya. Kemudian niatan adalah benih. Kata-kata itu adalah benih. Tindakan adalah benih. Kita mulai tidak segera melihat apa yang tumbuh darinya, tidak melihat dari benih itu tumbuh. Tetapi waktu memiliki caranya tersendiri untuk memperlihatkan hasilnya. Pikiran menjadi sikap, sikap menjadi kebiasaan, keistiqomahan melakukan kebaikan. Dan kebiasaan itu yang berulang-ulang menjadi karakter dalam individu kita, tertanam, tertancap. Nah, karakter itu membentuk suatu tindakan. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang membentuk kehidupan. Dan kehidupan individu ketika bertemu dengan kehidupan banyak yang membentuk masyarakat. Karena itu, sesuatu yang kita mulai hari ini tidak pernah benar-benar hanya menjadi urusan hari ini. Akan menjadi urusan masa depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berbuat baik bukan karena selalu yakin akan segera mendapatkan balasannya. Tetapi kita berbuat baik karena kebaikan itu sendiri merupakan cara untuk menjaga kemanusiaan kita. Disinilah pesan, hal jaza'ul ihsan illal ihsan, memperoleh makna yang lebih dalam. Kebaikan mungkin kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak kita duga. Berupa ketenangan hati,
kepercayaan orang lain kepada kita, mungkin berupa harta, hubungan yang lebih sehat dengan masyarakat, dengan teman-teman kita, dengan saudara, dengan keluarga kita, dan bahkan sekedar perasaan bahwa kita tidak ikut menambah beban keburukan di dunia ini. Mulailah pesan beliau yang terakhir, Prof. Dr. Islah Gusmian, mulailah dengan pikiran yang baik, susun dengan perencanaan yang baik, arahkan dengan visi yang baik, jalani dengan ikhtiar yang baik, pelihara dengan kesabaran, dan titipkan harapan kepada Tuhan Allah. Kita tidak mampu mengendalikan seluruh dunia, tetapi kita dapat menentukan benih apa yang kita tanam di dalamnya, di tengah dunia yang semakin bising oleh kemarahan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Kebaikan bukan hanya sesuatu yang kita harapkan sebagai balasan, namun kebaikan adalah cara kita memulai kehidupan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ya kembali hadir saya Hanan menemani Anda dalam program obrolan komunitas di Pro 1 RRI Surakarta. Dan malam ini kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik ya pendengar, khususnya di tengah semakin banyaknya mahasiswa asing yang juga menempuh pendidikan di Indonesia. Bagi mahasiswa penutur asing tinggal di kota yang lekat dengan budaya Jawa ya, juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan lebih dekat bahasa dan juga tradisi ya di masyarakat Jawa ya. Dan seperti apa pengalaman mahasiswa asing ketika pertama kali berkenalan dengan bahasa dan juga budaya Jawa, dan apa saja tantangan yang mereka hadapi, untuk membahasnya lebih jauh ya, malam ini kita akan berbincang bersama komunitas PUI Javanologi Universitas 11 Maret dengan tema pembelajaran budaya dan bahasa Jawa untuk mahasiswa penutur asing di UNS. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Rahmat SSMA. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam.
1: Bisa pakai mic Bapak.
2: Baik, selamat malam.
1: Selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak?
2: Baik.
1: Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Bisa dikenalkan terlebih dahulu ya untuk mahasiswa-mahasiswa asing ini ya.
2: Baik, tapi begini Mas.
1: Ya.
2: Mungkin mereka akan berkenalan sendiri saja ya.
1: Boleh.
2: Satu-satu.
1: Iya, gitu. Baik,
2: ya,
1: boleh.
2: Kan? Ma, kita ingin mendengar mereka dalam bahasa Indonesia atau Jawa,
1: iya, iya,
2: lebih
1: betul,
2: bagus
1: betul.
2: Bisa dicoba dari Mbak Yemima dulu.
1: Boleh.
3: Halo, selamat
1: Halo.
3: Malam teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dengan bahasa Jawa yang udah dipelajari di 10 sesi pelajaran di Javanologi. Selamat malam, Sugeng
1: Dalu,
3: jenengku Yemima, soko dari Timor Leste, dan saya seneng banget ketemu bisa hadir di malam hari ini di Radio RRI.
1: Wah,
3: terima kasih.
1: Keren sekali ini ya, sepertinya sudah lancar ya.
3: Iya, sedikit-sedikit. Iya, sedikit-sedikit.
1: Baik, selanjutnya ada Kak siapa ini? Boleh.
4: Iya, sungguh dalu semua konco-konco jenang kuku-kuku, aku suku Myanmar.
1: Kuku.
4: Iya, aku mahasiswa UNS seperti
1: Kak Yemima ya.
4: Iya, Kak Yemima, aku senang bangga bisa ketemu di semua di sini.
1: Ya. Baik, terima kasih.
4: Asalnya dari Myanmar.
1: Myanmar ya. Wah.
3: Saya dari Timor Leste.
1: Dari Timor Leste, baik. Dan juga ada Kak siapa ini ya? Boleh diperkenalkan diri dulu?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Sugeng Dalu, konco-konco, Sugeng Dalu semua. Perkenalkan nama saya Arzigul Anayeva dari Turkmenistan.
1: Baik.
5: Saya juga senang
2: belajar
5: bahasa Jawa dan gamelan.
1: Menari ya.
5: Tari.
1: Baik. Oke. Okay. Yeah. Dan selanjutnya yang terakhir ini dari Kak siapa ini?
6: Sugeng Dalu. Porogatung, namiku Lohumai, Kulosekeng Turkmenistan.
1: Turkmenistan juga ya, berarti Turkmenistannya ada dua ya Pak.
6: Iya.
1: Baik, baik. Untuk pertama kali ini, Dr. Rahmat ini, kita tahu bahwa mahasiswa penutur asing yang belajar di UNS ini tidak hanya berhadapan dengan bahasa Indonesia ya Pak ya, tetapi juga lingkungan sosial yang budaya juga yang Jawa ya Pak. Sebenarnya seperti apa ini peran PUI Javanologi dalam membantu mahasiswa asing mengenai bahasa dan mungkin budaya Jawanya ya Bapak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi kami dari PUI Javanologi
1: melihat
2: banyaknya mahasiswa asing yang kuliah di UNS, kami berpikir bahwa teman-teman mahasiswa asing ini tinggal di Jawa gitu ya. Jadi pasti mereka akan berinteraksi.
1: Yeah.
2: Ya, jadi akan berinteraksi. Khususnya yang ya semuanya ya untuk berkomunikasi nanti dengan bahasa Jawa. Mereka makan juga makanan Jawa, jadi ada kuliner Jawa kami perkenalkan kepada okay. mereka. Enak ya?
1: Enak ya?
2: Jadi kita kenalkan, jadi di program, jadi ada program bahasa, kemudian ada program membatik, ada gamelan, kemudian tari
1: juga ya,
2: dan kuliner juga ada busana.
1: Oh, kuliner dan juga
2: mereka
1: busana.
2: Juga belajar menggunakan busana Jawa, gitu, ada gurunya begitu. Okay. Jadi kami melihat bahwa teman-teman ini sesungguhnya ya mereka akan tinggal di masyarakat di Jawa. Terlebih besok untuk teman-teman yang S1 itu ada KKN loh ya.
3: Iya.
2: Itu hidup di masyarakat.
1: Iya.
2: Arsikul, Humai, Kuku, ini ada KKN. Kalau Mbak Yemima sudah pasca sarjana
3: iya,
2: ya.
3: Kuku juga pasca.
1: Oh, pasca sudah pasca ya.
2: Nah, terutama yang S1 ini mereka akan ada KKN. Jadi banyak hal. Mungkin mereka makan di warung juga akan menggunakan bahasa Jawa, itu lebih lebih menyenangkan begitu. Jadi banyak teman juga.
1: Iya. Bisa ngobrol dengan masyarakat sekitar ya.
2: Nanti
1: Mbak.
2: Bisa dicoba ya bahasa Jawa mereka.
1: Baik, ini sudah berapa lama ini di Indonesia khususnya di Solo ini? Boleh Kak Yemima dulu?
3: Kalau saya datang di sini di bulan Februari, jadi sekarang sudah memasuki 8 bulan.
1: Oh, 8 ya. Bulan, baik.
3: 8 bulan ya di bahasa Jawa.
1: 8 bulan ya. Sepertinya Kak Yemima ini yang fasih banget ini ya.
3: Iya, pokoknya sih kalau bahasa Jawa halus masih susah.
1: Oh, masih susah. Iya, masih susah. Baik. Kak Kuku ini.
7: Iya, saya sudah tinggal di sini 7 bulan.
1: 7 bulan.
7: Ya, baru datang. Iya.
1: Baru datang. Tapi sudah lancar ya untuk bahasa Indonesianya ya?
7: Sedikit aja.
1: Oh, ini bisa jawab ya? Masih belajar, tapi sudah bisa berkomunikasi dengan lancar ya?
7: Semoga.
1: Semoga.
7: Semoga.
1: Baik, baik. Kak Arsi ya? Baik. Kak ya, Arsi kalau, ini berapa bulan?
5: Kalau saya juga sudah 8 bulan di Indonesia, khususnya di Solo. Selama di sini saya belajar bahasa Indonesia, budaya dan juga kehidupan masyarakat di Solo.
1: Baik-baik. Kak Humai ini selanjutnya sudah berapa tahun?
6: Saya sudah tinggal di Indonesia 8 bulan juga.
1: 8
6: Kami
1: bulan juga.
6: Kami dengan Arzi pergi ke sini.
1: Bersama-sama ya?
6: Bersama-sama ya.
1: Ya, ya.
6: Di Februari.
1: Oke, okay, ya. Oke. Okay. Emang tujuannya untuk belajar di sini ya?
6: Iya.
2: Jadi mahasiswa di UNS.
1: Jadi mahasiswa di UNS. Wah, luar biasa sekali ya. Apa ini perasaan ketika pertama kali mendengar kegiatan pelatihan budaya dan bahasa Jawa di Javanologi UNS ini? Monggo, Kak Yemima dulu mungkin ya.
3: Iya, aku seneng banget sih pas dengar ada kegiatan ini, sangat penasaran juga bagaimana sih akan mempelajari budaya Jawa. Aku tahu bahasanya, tapi menurutku sebelumnya bahasa Jawa itu aku kira cuma bahasa ngopo, tapi juga ada bahasa Jawa yang halus.
1: Iya, kromo inggil ya.
3: Saat mempelajarinya juga, yang pas hari pertama kan kami juga belajar belajar nulisnya gitu.
1: Okay.
3: Itu sangat juga sangat menarik juga sih.
1: Apa sudah dipelajari Honojoroko ini?
3: Iya, sudah dipelajari ya? Dua hari kami belajar itu. Iya.
1: Baik, baik. Kak Kuku gimana ini? Bagaimana perasaannya?
7: Iya, untuk saya merasa takut dan gugup.
1: Oh, gugup.
7: Iya. Karena bahasa Indonesia sudah terasa sulit untuk saya. Jadi aku pikir bahasa Jawa lebih susah.
1: Oke.
7: Iya.
1: Baik, baik. Apa masih ada kesulitan di untuk pengucapan bahasa Jawanya? Masih ada ya.
7: Masih.
1: Baik, baik. Kak Arsi, gimana ini untuk perasaannya ini?
5: Awalnya saya sangat bersemangat karena saya suka belajar bahasa baru. Jadi saya senang belajar bahasa Jawa karena bahasa ini membantu kehidupan saya di Solo.
1: Okay.
5: Dan saya juga suka belajar budaya, jadi saya sangat senang belajar budaya Jawa.
1: Wah, luar biasa sekali. Semangat antusiasnya ya. Dan juga Kak Huma ini, seperti apa ini perasaannya untuk pertama kali di Solo ini ya, untuk belajar adat Jawa atau mungkin bahasa Jawa ini, seperti apa ini?
6: Saya merasa sangat bahagia selama mengikuti program di Javanologi. Dari pertemuan pertama sampai acara penutupan, semua kegiatan sangat seru. Saya selalu tidak sangat untuk menunggu kelas berikutnya.
1: Okay.
6: Setiap materi yang diberikan terasa semakin menarik dari sebelumnya.
1: Baik. Apa saja sih kegiatan di Javanologi UNS ini? Apa mungkin kegiatan yang menjadikan nanti menjadi favorit itu seperti apa? Mungkin Kak Huma ya, nggak apa-apa.
2: Batik, gamelan, kuliner,
6: busana. Favorit saya ini pertama batik
1: batik.
6: Menari.
1: Oh, luar biasa. Tari apa itu yang pertama dipelajari? Oh, gambyong ya. Baik. Untuk Kak Arsi mungkin ya, apa ini kegiatan yang paling menarik di Javanologi UNS ini?
5: Kegiatan paling menarik saya gamelan.
1: Wah, gamelan.
5: Iya, karena saya sangat itu sangat senang belajar gamelan karena saya suka
1: musik ya.
5: Yeah, music. So saya suka ini.
1: Okay. Selain gamelan, apa belajar alat musik tradisional lain?
5: Nama itu
3: sarong.
5: Saron ya.
1: Okay. Wah, sebetulnya.
2: Praktik langsung.
1: Jadi semuanya dipelajari atau baik. Luar biasa sekali. Kalau Kak Kuku ini gimana ini? Apa kegiatan favoritnya?
7: Kegiatan favorit saya itu kuliner, karena semua makanannya enak banget sekali, dan kegiatan itu menarik dan
1: enak ya. Wah, kalau kuliner mah enak ya. Kalau kuliner apa ini Kak Gugu yang paling disukai?
7: Nasi kuning. Seperti apa?
2: Tumpeng.
1: Ya. Oh, baik. Itu apa pernah makan bersama di kampus, Bapak?
5: Ya.
1: Oh, iya.
2: Kelas kuliner kita makan bersama.
1: Makan ya, bersama.
2: Makanan bersama-sama.
1: Iya. Mempelajari adat juga ya di Jawa ya. Filosofinya juga baik. Kalau Kak Yemima ini, apa ini kegiatan favoritnya?
3: Aku favoritnya sama seperti Kak Arzigo, karawitan, gamelan.
1: Wah, luar biasa.
3: Di situ juga aku dikasih kesempatan untuk menjadi sinden. Walaupun nggak percaya diri, tapi katanya bisa lah jadi sinden. Menyanyi lagu Sue Ora Jamu.
1: Wah, boleh dicontohkan ini. Boleh dicontohkan. Aduh, sebentar ini.
3: Agak apa-apa,
1: boleh.
3: Sue

0: Luar biasa ya. Sekali Kak Yemi ini ya. Selain karyawitan tadi apa?
1: Aku juga batik.
0: Batik nggak?
1: Batik itu pertama kali mencobanya, aku mencoba di kampung batik. Itu sangat-sangat susah. Aku sangat kayak patah semangat gitu. Tapi pas belajar di Javanologi, diajarkan dengan pelan dan akhirnya bisa gitu. Tapi pas pertama kali coba susah sekali.
0: Susah sekali.
1: Dan dari situ aku belajar bahwa untuk apa apresiasi sekali batik itu karena pembuatannya itu prosesnya itu sangat-sangat susah.
0: Berarti iya. Pakai canting itu ya?
1: Iya, pakai canting.
0: Benar-benar tradisional ya Bapak
2: iya,
0: ya.
2: Iya, panjang.
0: Iya. Untuk Pak Romat ini dalam proses pembelajaran Bapak, tentu mendapat perbedaan kemampuan dan mungkin latar belakang ya Pak ya. Setiap mahasiswa asing punya keunikannya sendiri. Bagaimana ini metode yang diterapkan PUI Javanologi agar pembelajaran bahasa dan budaya Jawa dapat mudah diterima ini Pak?
2: Baik, jadi mahasiswa-mahasiswa ini dengan karakter yang atau pemahaman yang berbeda-beda ya. Yeah. Jadi seperti Humay dan Arsi dari Turkmenistan yang harus belajar dua bahasa, mereka bahasa Indonesia dan bahasa
0: Jawa.
2: Jawa
0: ya.
2: Tapi sebenarnya itu di kesulitan ini dipatahkan mereka dengan semangat mereka sesungguhnya. Jadi dengan spirit yang mungkin itu pusing mereka tapi mereka ini menikmati dan juga punya semangat gitu ya untuk bisa belajar. Nah, metode sebenarnya begini Mas. Jadi untuk pembelajarannya ini kami memiliki pakar di masing-masing kelas. Kalau saya di kelas bahasa dan aksara Jawa, kemudian nanti batik ada pakarnya sendiri, kemudian gamelan juga ada pakarnya sendiri, kemudian kuliner, busana ada pakarnya sendiri, dan kami menggunakan pendekatan, artinya teman-teman ini seperti keluarga, teman-teman mahasiswa asing ini seperti keluarga atau family, dan kami mengajarkannya pelan-pelan, pelan-pelan. Dan ada satu treatment juga yang sangat membantu kami. Jadi kami menyiapkan volunteer, kami menyebutnya volunteer atau tutor. Yang ini mahasiswa sastra Jawa dan pendidikan bahasa Jawa.
0: Oke, jadi, saling bekerja sama ya.
2: Jadi saya memasangkan mereka dengan satu mahasiswa prodi sastra Jawa atau pendidikan bahasa Jawa. Jadi interaksinya tidak hanya di kelas, tetapi misalnya saya memberikan tugas untuk mereka. Coba kalian bikin perkenalan menggunakan bahasa Jawa, dan nanti mereka berbicara. Ada videonya di Instagram PUI Javanologi, itu ada videonya juga. Jadi kami juga punya treatment itu Mas, jadi mereka langsung belajar dari teman sebaya gitu.
0: Oke, baik. Apakah pembelajaran tersebut sekedar memperkenalkan bahasa lokal atau mungkin ada tujuan yang lebih besar ini Pak Roman?
2: Jadi tidak hanya sekedar mengenalkan bahasa lokal ya, tapi memang PUI Javanologi ini sebagai diaspora Jawa dunia. Jadi tempat berkumpulnya keluarga-keluarga Jawa yang tersebar di seluruh dunia begitu. Dan juga bagi mereka yang akan mempelajari, memang betul-betul mereka akan mempelajari bahasa atau budaya Jawa begitu. Jadi kami sebagai tempat yang terbuka untuk diaspora Jawa memfasilitasi untuk mereka belajar bahasa. Mungkin teman-teman ini Arsigul, Humay, Mbak Kuku ini baru pertama kali, dan mereka bukan penutur Indonesia, bukan penutur Jawa, tetapi ada minat atau semangat. Tapi berbeda dengan Mbak Yemima. Mbak Yemima ini kalau tidak keliru ada keluarga yang dari Indonesia. Jadi ini sebagai,
0: jadi sebenarnya backgroundnya sudah
2: ada. Nah, pengen belajar ini untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Mungkin nanti bisa diceritakan keluarganya di mana.
0: boleh ini Kak Yemima, gimana ini bisa diceritakan nih?
1: Kakek asalnya dari Malang, jadi sedikit darah Malangnya. Dan kecilnya juga tinggal sama kakek sama nenek sampai umur 10 tahun
0: di Malang juga.
1: Iya, di Malang juga.
0: Oke, okay, saya juga Jawa Timur sebenarnya.
1: Oh, Jawa Timur.
0: Malang sebelah mana ini?
1: Mulyosari.
0: Oh, Mulyosari. Bye. Yeah. Kalau Kak Kuku ini asli Myanmar ya? Atau mungkin ada Indonesianya juga? Ada keturunan Indonesia?
2: From your family.
0: Oh yes.
2: You have a family.
0: Family from Indonesia.
3: Yeah, saya ada kakak perempuan. Dia tinggal di Surabaya sekarang.
0: Oh, di Surabaya.
3: Iya, untuk kuliah.
0: Oh, kuliah juga.
3: Orang Indonesia, bukan orang Indonesia.
0: Oh, from Myanmar. Yeah. Oke, okay, baik. Oke. Okay. Kalau Kak Arsi nih, mungkin sepertinya tidak ada ya untuk turunan from family from Indonesian.
4: No, saya tidak ada Indonesian family.
0: Family. Okay. Yeah. Baik. Baik, kalau Kak Humay juga.
5: Yeah. Saya tidak ada Indonesia.
0: Tidak ada Indonesia sama
5: juga
0: sekali ya.
5: Saya tetapi saya tidak sendiri di sini. Saya ada teman-teman dari Turkmenistan.
0: Oke.
5: Okay. Karena itu dia seperti kakak saya.
0: Oke. Okay. Berapa ini Pak dari Turkmenistan sendiri ini?
2: Dari Turkmenistan.
5: Dari Turkmenistan di UNS.
0: Yes.
5: Kami 16. Tapi 16. Ada teman-teman di Jogja, di Semarang juga.
0: Oke, okay, yeah. Baik. Saya mau menanyakan ini, apa ada ini budaya atau mungkin bahasa ya yang mirip dengan negara Anda berasal? Seperti apa itu? Apa ada yang mirip-mirip dengan budayanya Kak Humay ini?
5: Budaya Jawa dan budaya negara saya ini sangat berbeda.
0: Sangat berbeda. Baik.
5: For example, menarik. Mm-hmm. Menarik kami ini
0: tari daerah sana.
2: Tradisional.
5: Ya, menari tradisional berbeda dari sini.
0: Oh, berbeda ya. Oke.
5: Okay. Untuk makan kami sehari-hari roti, tapi di
0: roti,
5: sini
0: ya.
5: Orang Indonesia, orang Jawa makan nasi.
0: Kalau nasi, makanan favoritnya Kak Huma ini apa?
5: Nasi goreng.
0: Nasi goreng, nasi goreng, nasi kuning, wah. Yeah. Kalau Kak Arsi apa ini?
4: Makanan favorit saya? Ayam geprek.
0: Ayam geprek, suka pedas ternyata.
4: No, tidak, saya tidak bisa makan pedas. Saya bilang mereka saya tidak mau pedas tapi suka ayam geprek.
0: Ayam geprek.
4: Tapi saya tidak mau pedas.
0: Oke, okay. Yeah. Apa ada persamaan dengan makanan di Turkmenistan? Same with your food in the Turkmenistan.
4: Yes, negara saya juga ada nasi dengan carrot dan bawang, wortel dan bawang. Juga ada dengan nasi tapi rasanya berbeda.
0: Yeah. Seperti
4: ada
0: nasi.
4: Banyak, ada banyak makanan dengan nasi tapi rasanya berbeda. Dan juga kita kami makan roti, semua makan. Semua makanan dengan nasi. Dengan roti.
0: Dengan roti.
4: Di sini dengan nasi.
0: Wah, perlu adaptasi ya, apa ya? Adaptation.
5: Harus adaptasi.
0: Rice.
4: Ya, harus adaptasi, tapi saya suka nasi, jadi itu
0: no problem ya.
4: Tidak susah.
0: Tidak susah.
4: Untuk adaptasi.
0: Baik, kalau Kak Kuku sendiri ini seperti apa ini? Mungkin ada kesamaan di Myanmar?
3: Ya, itu musik gamelannya mirip.
0: Oh, ada ya, juga di gamelan?
3: Ya, ada juga gamelan. Tapi untuk makanannya mirip tapi berbeda. Karena di sini, orang di sini suka rasa manis dan pedas. Tapi di Myanmar, orang Myanmar suka asam dan pedas.
0: Oh, okay.
3: So, aku harus adapt ya di sini. Aku cari makanan itu asam seperti soto. Aku saya suka soto
0: ya
3: itu. Tapi makanan itu kari di sini ya manis dan pedas ya.
0: Oh beda ya kari in Indonesia with Myanmar ya.
3: Iya.
0: Very different ya. Baik. Kalau Kak Yemima sendiri seperti apa ya?
1: Kalau untuk di Timor Leste mungkin beda.
0: Hampir. Oh beda ya. Padahal sebenarnya hampir sama ya.
1: Iya hampir sama. Yeah, karena kalau di Timor pagi harus mungkin ada apa udah tercampur sama Portugal ya. Jadi makannya pagi juga makan apa roti,
0: oh, roti
1: sama kopi
0: juga,
1: teh atau ubi-ubian gitu. Iya.
0: Kalau
1: mungkin ada apa gamelannya ada musik yang itu kayak yang besar itu apa yang untuk itu
2: kendang
0: ya, oke
1: ada tapi babadok namanya kalau di Timur
0: babadok ya
1: beda sedikit juga.
0: Agak beda sedikit tapi lebih kalau misalnya kalau dari Timur Leste ya kita tahu dulu Portugal ya itu apakah banyak yang beda ini dari Indonesia sendiri.
1: Iya sih dari yang kemarin diajarkan beda, narinya juga beda. Kalau yang tari kemarin kami tari apa ya Pak Ramad yang pelan
0: seperti
1: itu
0: ya.
1: Sekali sih buat kami.
0: Kalau dari Portugal sendiri gimana ini tarinya itu? Apakah lebih patah-patah?
1: Iya lebih patah-patah, iya, lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya. Baik. Ketika mengikuti pelatihan apa? Anda dibantu oleh mahasiswa lain ya, tadi sudah disebutkan Pak Rohmat ya. Itu seperti apa ini? Membantunya itu seperti apa? Boleh Kak Yemima dulu.
1: Ya mahasiswanya itu sangat membantu, membantu dengan memperkenalkan bagaimana sih bicara bahasa Jawanya dengan tepat, aksennya gimana sih, walaupun saya tahu bicara kayak ngomong bahasa Jawa tapi aksennya kadang-kadang susah gitu.
0: Iya
1: ada kata-kata yang belum bisa diucapkan secara lancar. Dan juga waktu itu gimana kayak pas bikin batiknya, pas narinya juga diajarkan. Sangat membantu sekali, saya sangat berterima kasih kepada volunteer-volunteernya.
0: Kalau Kak Kuku sendiri seperti apa ini?
3: Iya, mahasiswa di sini, orang mahasiswa Indonesia dibantu sekali untuk bahasa, belajar bahasa, bahasa Jawa,
0: belajar bahasa
3: dan
0: Jawa.
3: Kelas dan kamelan juga. Iya, apa ya, mereka aktif dan seru sekali
0: ya.
3: Dan apa, di kosa kata bahasa Indonesia dan bahasa Jawa berbeda. Itu apa apa means what opo like
0: opo.
3: What the spelling itu berbeda ya. Ya mereka dibantu belajar bahasa Jawa
0: belajar
3: seperti
0: bahasa
3: ini.
0: baik Kak Arsy seperti apa ini?
4: Selama pelatihan banyak mahasiswa Indonesia membantu kami dengan bantuan mereka belajar bahasa Jawa menjadi lebih mudah. Mereka selalu sabar dan siap membantu kami ketika kami tidak mengerti. Karena itu seperti Kuku bilang bahasa Jawa dan bahasa Indonesia itu very
0: berbeda, ya?
4: Sangat berbeda ya.
0: Jadi bilingual ya.
4: Yeah.
0: Baik, kalau Kak Humay sendiri seperti apa ini peran dari mahasiswa UNS yang dari Solo sendiri ya, dari Jawa sendiri seperti apa?
5: Volunteer dia dibantu untuk kami setiap hari. For example, pertama volunteer saya namanya Mbak Mega. Dia dibantu saya untuk menulis huruf dan di
0: huruf hana cara kau ya?
5: Ya,
0: aksara Jawa ya. Oke.
5: Di batik dia duduk dengan saya. Kedua volunteer saya namanya Ruli, mm-hmm. dia dibantu saya untuk gamelan.
0: Oke, okay, yeah. Gamelan. Berarti satu kelas dengan Kak Kuku
5: yeah.
0: untuk gamelan yeah, atau yeah, semua yeah. ya? Yeah. Oh, semua ya. Oke. Okay. Semua baik. Baik. Ini pengalaman lucu ini atau yang menarik ya? Apa yeah. ini yang pernah Anda alami selama mengikuti program Javanologi UNS ini? Boleh Kak Humay terlebih dahulu? Seperti apa ini Kak?
5: Very lucu. Saya pikir itu di menari. Kami karena kami tidak tahu bagaimana tari.
0: Gerakan.
5: Ya, karena semua mahasiswa dari berbeda mm-hmm. negara. Karena itu it was so funny.
0: So funny. Yeah. Baik, kalau ke Arsi sendiri seperti apa ini? How about you?
4: Menurut okay. saya juga seperti Humay, pengalaman yang paling lucu adalah saat kami belajar tari Jawa. Kami because kami semua tertawa dari bersenang-senang bersama karena kami berasal dari negara dan budaya yang berbeda. Jadi saat mencoba menari Jawa, kami belum bisa menari dengan baik, terutama teman-teman laki-laki.
0: Pasti banyak yang suka yeah. ini ya.
4: Yeah. Jadi suasananya sangat lucu dan menyenangkan. Saya tidak akan melupakan momen itu.
0: Pengalaman
4: yeah. momen itu.
0: yeah. Baik, untuk Kak Kuku sendiri seperti apa ini? Pengalaman yeah. menarik atau mungkin lucu ya?
3: Iya, mm-hmm. untuk saya itu lucu, experience-nya lucu. Karena kalau saya bicara di bahasa Jawa, mereka yes. tertawa.
0: Karena logat.
3: Ya, saya sudah coba untuk bahasa Indonesia. Mm-hmm. So, itu bahasa Jawa lebih susah ya. Yeah. So, kalau saya bilang mm-hmm. something mm-hmm. Mereka tertawa tapi itu menarik juga karena kegiatan dan itu kami berfoto
0: oh,
3: ya okay. berfoto mm-hmm. bervideo dan itu untuk assignment ya itu

0: harus pakai topi sama itu, jadi itu pengalaman yang sangat menarik buat saya.
1: Baik, untuk Pak Romad, dari sisi akademik ini Pak, bagaimana PUI Javanologi ini ya mengukur keberhasilan program pembelajaran budaya dan mungkin bahasa Jawa ya, apakah keberhasilannya dilihat dari kemampuan berbahasa atau mungkin kemampuan mereka memahami nilai dan perilaku budaya Jawa, Bapak?
2: Ya, baik. Jadi untuk penilaian mereka ya sebenarnya kalau secara akademis untuk pembelajaran budaya dan bahasa Jawa ini kami ada tugas-tugas, tetapi tugas-tugas ini tidak saklek ya, artinya terus ini tidak bisa atau bagaimana. Tidak seperti itu, tetapi lebih ke bagaimana teman-teman ini memahami apa yang dipelajari begitu Mas. Jadi kami tidak menilai angka, tapi kami menilai kehadiran mereka, antusiasme mereka.
1: Iya,
2: jadi itu yang lebih penting karena sesungguhnya teman-teman ini kan belajar utama itu kan bahasa Indonesia ya, untuk akademis mereka kuliah S1, S2 begitu. Nah, untuk bahasa Jawa ini memang menjadi sebuah tambahan yang menarik pastinya ketika mereka pelajari, dan saya pikir pelajaran bahasa Jawa ini juga tidak membosankan karena itu dinantikan mereka setelah mereka belajar bahasa Indonesia, mereka kemudian langsung lari ke Javanologi. Mereka sudah mempunyai jadwal
1: ya.
2: Dan itu jalan lumayan jauh Mas, begitu. Jalan kaki dari Fakultas Ilmu Budaya kemudian ke PUI Javanologi. Jadi lebih ke antusiasme mereka sebenarnya. Jadi kami tidak saklek ini salah, ya justru kami bantu mereka ini yang benar begitu. Dan kami memberikan apresiasi mereka mengikuti berapa jam secara keseluruhan begitu sebagai bentuk asesmen ya, maksudnya tadi ya penilaian tadi, kami memberikan sertifikat yang mereka sudah belajar berapa jam begitu. Nah ternyata dari kegiatan ini memacu teman-teman ini untuk mengikuti program-program lagi.
1: Program-program lain ya?
2: Iya, jadi seperti Mbak Yemima kemarin, Pak saya mau ikut menari. Oh boleh begitu, karena kami akan membuka kelas tari, tetapi momennya setelah teman-teman ini belajar dulu, masuk dulu. Kan ini baru pertemuan ketiga atau keempat mereka pertama kuliah ya. Kalau S2 mungkin baru pertemuan satu, pertemuan dua. Jadi biar teman-teman ini fokus dulu kuliah. Nah nanti setelah berjalan agak ke tengah, nah kami akan membuka kelas menari. Mungkin nanti Mbak Yemi, Kuku, Umay, Arsi, Gul bisa ikut kelas menari. Jadi memang kami akan membuka kelas itu, tapi kami menunggu momen. Dan yang kami ajarkan kemarin itu sebenarnya begini Mas, itu sangat-sangat singkat. Itu betul-betul hanya kita 11 pertemuan ya, 10 atau 11 pertemuan sudah dengan penutup begitu. Ya mungkin kurang, tetapi ketika kegiatan ini selesai mereka masuk ke tahap berikutnya. Mereka harus ikut tes pipa yang kedua ya. Tes pipa yang kedua, kemudian mereka mempersiapkan sebagai mahasiswa baru. Jadi kami mencari celah ketika mereka sudah tidak terlalu sibuk begitu Mas.
1: Baik, oke. Untuk kedepannya ini Pak, apa ini yang dikembangkan, yang mungkin ingin dikembangkan ya dari PUI Javanologi agar pembelajaran bahasa atau mungkin budaya Jawa bagi mahasiswa penutur asing tidak berhenti hanya selama mereka menempuh pendidikan di UNS sendiri ini Pak?
2: Jadi sesungguhnya kami juga mengadakan kursus-kursus online Mas. Jadi ketika ada peminat yang jauh, misalnya seperti dari kemarin itu ada yang minat dari Singapura begitu ya, diaspora Singapura itu ingin belajar bahasa Jawa, itu ada dan kita memfasilitasi secara online. Kemudian PUI Javanologi di mungkin 2 bulan yang lalu ya, itu kami juga ke Malaysia. Jadi ada murid-murid Indonesia yang sekolah di sana begitu.

0: dan mereka itu ingin sekali belajar bahasa Jawa karena mereka keturunan Jawa. Nah, kendalanya ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka tidak bisa berbahasa Jawa. Jadi kami melakukan kunjungan juga kemarin ke Malaysia. Itu programnya Prof. Sahid, Kepala PUI Javanologi. Kemudian pernah juga dari Belanda itu datang ke Javanologi. Aku pengen sinau Mas, karena itu keturunan orang Jawa tapi
1: nggak bisa
0: ya, tapi tinggal di Belanda atau diaspora yang dulu keluarga-keluarga di Suriname, kemudian ada yang tinggal di Jawa. Mereka ingin sekali, rindu sekali dengan budaya Jawa. Gitu. Jadi ya seperti itu Mas.
1: Baik, sebagai penutup ini ya, saya ingin meminta masing-masing ya untuk sedikit saja ya berbicara dalam bahasa Jawa ini. Monggo, Kak Yemima terlebih dahulu ya. Monggo.
2: Mungkin ngomong bahasa Jawa pakai pesan dan kesan aja.
1: Oh, boleh, boleh, boleh.
2: Pesan dan kesan saya aku sinau bahasa Jawa dan budaya Jawa itu unik. Unik sekali, mergone apa bisa belajar budayanya yang sangat khas. Dan pesanku untuk orang-orang Jawa, wong-wong Jawa, jangan ditinggalkan ya budaya Jawanya. Jangan ditinggalkan karena harus diapresiasi banget, karena budaya Jawa itu sangat-sangat unik dan sangat-sangat bagus. Iya, untuk terlebih untuk kami yang orang asing itu bagus banget, dan kami sangat senang banget bisa di apa dikasih jalan, dikasih waktu untuk belajar bahasa Jawa. Ya, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Baik, Kak Kuku, boleh ini sepatah dua kata mungkin.
3: Kosakata saya tahu bahasa Jawa itu yang saya belum lupa itu Matur
1: nuwun.
3: Sami-sami. Upoyo, supoyo. Konco-konco.
1: Ya, konco-konco. Baik, Kak Arsi ya.
4: Aku juga
1: apa ini?
4: Aku belajar di Javanologi. Jenengku Arzikul. Dan aku suka Turkmenistan. Saiki aku kuliah yang Fakultas Teknik UNS, jurusan arsitektur. Aku wisi wolung wulan wongong ning Solo. Dan aku seneng sinau basa Jawa lan budaya Jawa. Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Sami-sami. Boleh Kak Humay selanjutnya.
5: Saya ada teman-teman dari kuliah saya dan kalau dia pertanyaan saya apakah kamu tahu bahasa Jawa? Saya
1: jawab.
5: Iya, saya tahu. Matur nuwun. Sami-sami. Konco-konco. Opo yo.
1: Opo yo iku. Baik, baik. Wah, luar biasa sekali ya. Untuk antusiasmenya belajar untuk bahasa Jawa dan juga budaya Jawa. Semoga selalu lestari ya, dan semakin banyak ini mahasiswa dari luar yang ingin belajar untuk bahasa Jawa dan juga budaya Jawa ya Pak Romat. Dan pendengar, tidak terasa ya 1 jam ya sudah ya kita lalui bersama dalam obrolan komunitas bersama Pro 1 RRI Surakarta. Terima kasih kepada Pak Dr. Rahmat SSMA ya. Terima kasih Pak. Dan juga rekan mahasiswa ini ya dari UNS ada Kak Arzigul Anayeva ya. Dan juga Humay Talimova. Dan juga Kak Nawah Kutu. Maaf ya juga. Baik, dan juga ada Kak Yemima Atalia Deborah Lisboa dari Timur Leste ya, yang semua sudah berbagi cerita dan juga pengalaman yang menarik ya. Dalam perbincangan malam hari ini ya, kita bisa melihat bahwa belajar bahasa dan mungkin bahasa dan juga budaya Jawa bagi mahasiswa penutur asing bukan sekedar mempelajari kosakata, tata bahasa dan juga tradisi ya. Lebih dari itu, proses menjadi ruang untuk saling mengenal dan memahami perbedaan ya, Pak Rohmat ya. Dan semoga apa yang dilakukan PUI Javanologi UNS dapat terus menjadi bagian dari upaya mengenalkan dan melestarikan budaya Jawa. Dan terima kasih pendengar sudah bersama kami di obrolan komunitas. Terima kasih juga kepada para narasumber yang telah hadir ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Mungkin nanti lain kali main lagi ya.
2: Bisa
1: ya. Baik, pendengar, terima kasih sudah bersama kami di obrolan komunitas malam hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama angkasawan RRI dengan judul Moderasi Beragama. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.
6: Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: maukah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saya beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, hey, tunggu dulu! Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu?
0: Musa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya itu, saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih, bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas, ayo kita gas.
0: Oke David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Henjo, Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Bagus dari Arif Media, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 RRI Surakarta. 81 tahun menjaga suara Indonesia. 81 tahun menemani masyarakat. 81 tahun merawat persatuan dan kebinekaan. Semoga RRI Surakarta semakin maju, semakin dekat dengan generasi muda, semakin kuat di ruang digital, dan terus menjadi media terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Jaya selalu untuk RRI.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurdin, Branch Manager BSI Klaten Delanggu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. 81 tahun Radio Republik Indonesia mengudara, menjadi garda terdepan penyiaran bangsa. Saya, Suprianto, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Melalui tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Radio Republik Indonesia terus berkomitmen menyebarkan informasi yang objektif, edukatif, serta menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita perkuat sinergi untuk mewujudkan penegakan hukum yang akuntabel, berintegritas, dan humanis melalui sajian informasi yang sehat dan terpercaya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Stiastanti, Kepala KPKN Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo Suryo, Kepala Mabankes Nasional Surakarta, mengucapkan selamat tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap
1: di udara. Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda ya? Semoga selalu baik-baik saja pendengar. Dan Ruang Rindu malam hari ini ditemani saya ya, Hanan Tutra, yang akan menemani Anda sampai pukul 23 nanti ya. Dan untuk lagu-lagunya, kita hari Kamis ada Indonesia 2010 sampai 2020 ya pendengar. Dan untuk tema hari ini, tema hari ini kalau misalnya nanti Anda atau sekarang ya, anak Anda punya anak cewek ya, minta izin untuk kerja kelompok sampai malam. Sebagai orang tua, Anda mengizinkan saja atau tetap memberikan batas jam malam ini pendengar. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 638055 atau di WhatsApp di 081 3900 15525. Sudah ada penelpon pertama ya, kita terima dulu. Halo, selamat malam.
3: Selamat ubur-ubur malam. Ubur-ubur ikan lele.
2: Ubur-ubur ikan
3: selamat
2: lele.
3: Selamat malam, Kak Hana.
2: Selamat malam juga, Kak Puja. Bagaimana ini kabarnya, Kak Puja?
3: Kabarnya sangat baik, puji Tuhan.
2: Sangat baik, puji
3: hari Tuhan. Senin, mau informasikan dulu. Hari Senin tuh hujan besar-besar sampai banjir.
2: Hujan besar-besar sampai banjir ya di sana ya? Di sini
3: iya,
2: panas terik malam sekali ini, Kak Puja.
3: Tapi dia turunnya malam.
2: Oh, malam.
3: Malam. Saya pas abis dengar RRI Surakarta, dengar RRI mana ya, Kupang.
2: Oh,
3: tapi
2: oh,
3: sementara kan RRI Surakarta kan masih lama, tapi dia jam 1.
2: Oke. Tapi aman ya, Kak Puja ya, hujannya ya?
3: Iya, Ma. Tapi yang bikin menakutkan, guntur kilat pitil sama masuk dah bawa kolom tanpa tidur.
2: Pasti Kak Puja ini sembunyi di trauma, bawah selimut ini ya.
3: Duh, jangan bilang lagi. Kira-kira begitu.
2: Kira-kira begitu, baik. Ini Kak Puja, Ruang Rindu malam hari ini ada tema ini. Kalau misalnya nanti Kak Puja punya
3: sudah
2: anak.
3: Sudah dengar, saya tadi sudah dengar.
2: Iya,
3: itu
2: boleh.
3: Kalau pergi harus pakai jam-jam. Karena anak perempuan beda dengan anak laki-laki.
2: Oke, okay. Maksimal jam berapa anak sih? Kak Puja.
3: Anak perempuan pergi ikut les itu 2 jam, 3 jam sepulang. Tidak boleh lama dan jangan coba-coba tipu.
2: Jangan
3: pergi
2: coba-coba.
3: Baru bilang, pergi bilang les. Nanti saya tidak bisa. Harus saya ikuti dari belakang dan saya harus pantau memang dia les atau tidak.
2: Waduh.
3: Kadang anak perempuan itu juga tukang berbohong.
2: Iya.
3: Jadi kita harus ikuti.
2: Okay.
3: Sampai berbohong pulang di rumah dapat pukulan pemeraya.
2: Oh, udah siap apa ini?
3: Ya, sampai bahan, di rumah. Minum bahan so ada, kayu juga so ada. Kalau ada bahan ada kayu.
2: Waduh.
3: Kalau ada kayu rotan pun jadi.
2: Seram sekali ya sepertinya.
3: Iya, itu harus kejam.
2: Tegas,
3: dunia
2: ya.
3: Nih kan semakin kejam, kita juga harus kejam.
2: Baik, baik. Kak Puja, untuk lagunya apa ini Kak Puja? Boleh.
3: Aduh, lagunya apa ya? Anak yang pilih sudah.
2: Apa?
3: Kalau lagunya Al-Ghazali ada tidak? Bisa tidak yang Amisia?
2: Kalau lagunya yang 2010 sampai 2020 itu Kak Puja?
3: Oh iya. Sudahlah, karena yang pilih kali hari ini saya biar serahkan sepenuhnya untuk anak saja yang pilih.
2: Siap.
3: Karena berhubung lagu ini saya mau ucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Semoga RRI semakin jaya di udara.
2: Terima
3: sekali
2: kasih.
3: Merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.
2: Tetap di udara.
3: Nah, RRI selalu di iya, karena RRI selalu di hati.
2: Wah,
3: tanpa
2: kasih.
3: RRI kami para pendengar setia tidak berarti apa. Begitu juga tanpa RRI, pendengar juga tidak bisa apa-apa.
2: Wah, terima kasih Kak Puja. Wah, pendengar setia.
3: Dan siaran-siarannya semua sangat baik dan mantap.
2: Terima kasih sekali. Salam-salamnya buat siapa apalagi, ini Kak Puja?
3: Kalau pagi-pagi dengar mutiara pagi, apalagi Pak Ustadz yang baru merdu sekali, sesenang.
2: Iya. Oke. Baik. Salam-salamnya buat siapa?
3: Salam buat Pak Kris, buat Pak Andi di Batam, buat yang di Bogor ada Tete Dinda, Ibu Wigati lagi mampir di Kupang itu. Mungkin sedikit lagi Ibu Wigati si merayap di Surakarta.
2: Mampir-mampir ya. Kita
3: keliling. Mampir-mampir. Terus salam juga buat Ibu Kinam, salam Manis, Bu Elisa, Ibu Yuni, Mbak Citra, Mbak Dewi, Ibu Modesta, Ibu Agustin, buat siapa lagi ya? Buat semuanya sudah deh.
2: Buat semuanya
3: nanti
2: saja.
3: Nanti dilanjutkan sama yang lain-lain sudah.
2: Oke, siap.
3: Untuk salam kompak, untuk semua-semuanya tempat terkecuali.
2: Oke.
3: Buat Kak Ana yang lagi bertugas. Ya. Terima kasih. Buru Cendrawasih.
2: Cakep.
3: Kejap pamit. Sampai ketemu besok malam. See you, dadah bye-bye.
2: See you, dadah bye-bye. Terima kasih Kak Puja untuk pantunnya ya. Dan juga selamat malam ya bagi pendengar yang sudah di jauh-jauh ya. Di Bintuni Papua loh ini. Pasti malam banget ya. Terima kasih Kak Puja ya sudah bergabung bersama kami. Dan kita terima penelpon selanjutnya ya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Pak Tri. Wah, ini Pak Tri nih. Ayo Pak Tri, tumben ini kok malam Pak Tri.
4: Siang game lebet, malam.
2: Oh, siang game lebet, malam game lebet nggih.
4: Anu nggih, napa niki mboten niki nganu istirahat teng Jawi Mas.
2: Oh, nembe santai. Nggih. Wah, terima kasih sudah bergabung nggih Pak Tri nggih.
4: Senajan mboten mlebet ning nganu ben dinten krungake Ruang Rindu dugi jam 12 Mas, telas terus.
2: Oke.
4: Kalau patahin ini, kita saya mungil ngasas nih.
2: Baik. Pak Tri, di Ruang Rindu malam hari ini ada tema ini Pak Tri. Kalau misalnya nanti, kalau misalnya Pak Tri punya anak ya, dan anaknya cewek, itu kalau minta izin kerja kelompok sampai malam ini boleh nggak Pak Tri? Atau mungkin ada batasan jam malam?
4: Oke. Nek kula nek saniki anakku pun nyambut damel ning riyen dek teseh SMA teseh kuliah ngoten nggih. Nggih nganu bebas ning enten batasan waktu tertentu.
2: Nggih. Baik, yang penting ada waktunya sendiri nggih Pak Tri nggih. Baik, Pak Tri.
4: Belum.
2: Oke. Pak Tri, lagunya Indonesia 2010 ini Pak Tri. Boleh request lagu apa ini?
4: Pernah muda. Pernah muda.
2: Iya Pak Tri.
4: Pernah muda.
2: Pernah muda. Oh, dari BCL ya. Salamnya buat siapa? Melebet Pak Tri.
4: Yang ring kurang rindu kalau wonten kakak bujang kan pintu pintu di Papua, selamat malam. Begitu mateng Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Batam, Kakak Siti Aisyah wonten Kalimantan. Sugeng dalu kagem Bapa Kris, Bapa Beni, Bapa Prapto, Bapa Pak Kusumo.
2: Iya.
4: Sugeng dalu kagem Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Pedan, Bunda Ginem. Oke, dumateng.
2: Nggih.
4: Bunda Endang Dasuti, Bunda Endang Yani, Bunda Sri Sukarjo, dumateng Bunda Elisa. Bunda Modesta, sugeng dalu kagem Bunda Hajah Sri, kang wonten Semati, sugeng dalu kagem Bapak Ki Asem Gedhe. Iya. Yeah. Teng sedaya mawon ingkang midhangken Ruang Rindu menika, sugeng dalu, sugeng midhangetaken salam sehat, salam sejahtera kagem masanan putra sekeluarga, kesehatan, kawilujengan, kesarasan, kelancaran anggenipun ngayai sedaya kewajibanipun saha mekepet rezeki kathah limpah saha kang barokah. Matur nuwun sakipun.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri sudah bergabung ya di Boyolali. Dan pendengar kita terima penelpon lagi dari telepon ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Wah, Ibu, bagaimana ini kabarnya Ibu? Suaranya kecil ini.
5: Oh, kecil.
2: Iya.
5: Baru
2: ngelilir. Wah, oh baru ngelilir. Oke, baik. Yeah. Gimana kabarnya Ibu?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat. Selalu baik.
5: Iya, yeah, bisa didengarkan ini.
2: Bisa, bisa. Oke. Okay. Oh, Ibu.
5: Juga sehat.
2: Saya juga sehat Ibu. Alhamdulillah selalu sehat yeah. Dan semangat ini Ibu.
5: Iya, semangat terus kalau Mas Anang.
2: Terima kasih Ibu. Ibu, Ruang Rindu malam hari ini ada tema ini. Kalau misalnya nanti anak cewek ya mungkin ya izin kerja ya. Kelompok sampai malam. Ini sebagai orang tua Anda mengizinkan saja atau mungkin memberi batas jam malam Ibu?
5: Ya keluarnya kemana dulu?
2: Kerja kelompok Ibu. Alasannya kerja kelompok.
5: Oh kerja kelompok.
2: Betul.
5: Kelompok. Kelompok itu ya nanti diatur sendiri sama Mas harus. Enggak pulang jam sekian yuk dibel.
2: Oh gitu berarti.
5: Kalau dulu anu Mas, kalau dulu belum ada bel.
2: Okay.
5: Ya kalau agak lama enggak pulang yuk dicari.
2: Oh.
5: Kalau dulu belum
2: dijemput,
5: ada
2: ya?
5: Bel, belum ada HP ya itu dicari. Kalau bukan cewek saja, laki-laki kalau saya yuk dulu itu kalau jamnya
2: pulang
5: pamitnya kerja sama itu kok belajar yo
2: yeah.
5: Anu boleh tapi nek main main sama siapa dan kemana itu dulu nek kalau saya
2: kalau sekarang
5: tapi tinggal kalau sekarang kan ada HP
2: iya tinggal di telepon ya.
5: Iya gitu. Kalau dulu tak cari Mas.
2: Oke okay, baik
5: cari ya terus nanti kalau tahu yang tahu mencari itu kalau dulannya di situ tuh sama siapa tapi enggak dimarahi kalau saya dulu anak enggak dimarahi ya diajak pulang nanti kalau sudah di rumah anu ditungguin kamu ini dulan yuk jangan
2: dinasihatin ya Bu ya
5: gitu. Kalau saya
2: berarti masih ada batas malam ya untuk
5: untuk ada bukan cewek saja laki-laki juga.
2: Oke baik baik Bu Ginem lagunya apa ini Ibu?
5: Lagunya
2: Indonesia 2010 sampai 2020 Ibu.
5: Wali Mas.
2: Iya Wali yang apa?
5: Cinta di ujung napas.
2: Cinta di ujung napas ada. Salam-salamnya Kanggem Sinten. Bisa, Masuk. Bisa Ibu.
5: Oh ya, Mas Hanan dulu selamat malam.
2: Iya, selamat malam juga.
5: Iya, Kak Puja, selamat malam. Mas Tri ya, Mas Tri di Boyolali.
2: Pak Tri di Boyolali.
5: Iya, Mas Tri itu, Boyolali itu gimana yo? Terus, itu... Boyolalinya mana gitu lu Mas.
2: Oh, Boyolalinya mana gitu ya.
5: Iya, itu. Terus Bu Tanti.
2: Iya.
5: Terus Bu Edisa, Bu Menti. Bu Medi, Bu Modesta.
2: Bu Modesta,
5: Terus Bu Rakil.
2: Iya.
5: Mas Kris.
2: Pak Kris,
5: Mas Kris. Kalau saya panggil Mas, kalau saya sudah tua, Mas Kris masih muda.
2: Iya, Ibu.
5: Terus Mas Bima, Mas Andi. Terus apa lagi ya?
2: Siapa lagi?
5: Dan, Mas Andi di Batam.
2: Mas Andi di Batam?
5: Iya, terus siapa ya, Bu Wigati.
2: Bu Wigati di Wonosobo. Ya.
5: Terus Bu Rere.
2: Di Wonogiri.
5: Untuk semuanya ya Mas.
2: Buat
5: nanti
2: semuanya saja.
5: Temannya yang lain.
2: Baik, terima kasih. Baik.
5: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ginem ya. Dan mendengar kita ke WhatsApp dulu ya. Kita baca-baca dulu yang sudah di WhatsApp. Ada dari Kak Puja ya di Bintuni Papua. Tadi sudah telepon juga. Ruang Rindu, Kak Anan tolong kirim salam spesial buat Pak Tri juga ya. Salam hormat. Terima kasih Kak Hanan Bay Puja di Bintuni. Oke, terima kasih. Dan juga ada dari Ibu Endang Sri Andayani.

Kris, Mbak Citra, Mua-Mua, Bu Ginem, dan untuk semuanya saja, selamat bertugas Mas Hanan, sehat selalu. Terima kasih dari Bu Endang di Cemani ya. Terima kasih ya, dan ada lagi dari Bu Endang di Sukarjo. Selamat malam Mas Hanan, tugas dari sore sampai malam ya. Semangat dan sehat selalu, terima kasih. Antri lagu dari Kris ya, Kala Cinta Menggoda. Kalau nggak bisa yang Anima Bintang, coba nanti ya saya lihat tahunnya dulu ya. Kirim untuk semuanya saja Mas. Kalau saya kasih batasan waktu dan kerja kelompok di mana dengan siapa. Kalau malam jam 9 harus sudah pulang. Berlaku untuk anak cewek dan cowok. Oke, terima kasih Bu Endang ya. Dan berlaku, sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya. Tidak tidak menentu anak yang cewek ya, untuk pembatasan waktunya ya. Jadi kita juga bisa mengontrol keadaan anak juga ya. Bukan masalah gimana ya, tapi mungkin khawatir ya, bentuk khawatir dari orang tua yang pengen tahu keadaan anaknya ya. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya, untuk menemani Anda di istirahat Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu.

Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Bertemu di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
4: Terima kasih pendengar masih di Ruang Rindu ya, dan di hari Kamis malam ini ya pendengar, dan kita langsung menerima telepon ya. Baik, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
5: Halo,
4: Ruang
5: Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Wah, bagaimana kabarnya ini? Wah, lama tidak berjumpa.
5: Iya tuh. Alhamdulillah kabar baik. Kabar macam gimana?
4: Alhamdulillah baik juga. Wah, ini temanya ini temanya ini kalau misalnya nanti ya punya anak cewek ya. Ini sebagai orang tua ya. Nantinya ya, mungkin apakah mengizinkan anaknya untuk kerja kelompok sampai malam atau mungkin tetap memberi batasan ini? Mbak Dewi ini.
5: Gimana ya?
4: Gimana nu?
5: Salahnya piye?
4: Wah, piye.
5: Boleh kerja kelompok, tapi kan tak waktu. Yo, jangan sampai larut malam.
4: Okay, berarti ya, sampai jam berapa ini?
5: Waktunya. Yo, nanti paling habis isa.
4: Oh, ya, habis isa. Baru berangkat tuh.
5: Maksudnya mulainya habis isa. Nanti yeah. Jam 9 dia pulang gitu.
4: Oh, jam 9 berarti ya untuk batas malamnya ya.
5: Gini mas, aku kan dulu anak kosan, iya toh.
4: Iya.
5: Itu kalau kerja kelompok itu sama ibu kos, jam 9 harus udah di rumah.
4: Oh. Nanti di kancing ya.
5: Pagar itu udah ditutup. Pagarnya pagar tinggi. Terus kalau lewat jam 9 itu udah gak dapet pintu.
4: Oh. Lah kalau gak dapet pintu, piye? Di terminal.
5: Nah, itu. Ya harus, apa ya, berhati-hati harus. Ada planningnya, maksudnya jangan sampai lewat jam 9.
4: Iya, baik. Berarti gitu. Setengah dan 9 cewek. Sudah ini ya.
5: Iya, kurang-kurang 5 menit gitu.
4: Iya, untuk kebaikan juga sebenarnya biar iya. Bisa
5: menjaga. Terus kerja kelompok juga benar-benar kerja kelompok, jangan cuma mainan doang.
4: Nah gitu. Itu, kalau misalnya kerja kelompok yang kerja 2, yang kelompokan 2.
5: Yang rumpi 2.
4: Yang
5: gitu.
4: Rumpi 2. Yang mainan 2. Yang makan-makan 2.
5: Jadi banyak deh.
4: Wah, jadi banyak. Baik. Ini lagunya 2010-an ini. Apa ini lagunya?
5: 2010 apa ya? Aku masih seperti yang kemarin wae deh.
4: Aku masih seperti yang kemarin?
5: Enggak, maksudnya lagunya.
4: Oh, lagunya, tak pikir lagunya itu. Lagunya
5: tak
4: siapa
5: malam
4: itu ya?
5: Kemarin.
4: Lagunya apa itu?
5: Wano emang Sendu ae. Sendu itu liris tahun berapa?
4: Sendu lagunya Sendunya dari The Bagindas ya. The Bagindas baru itu.
5: Baru. Masuk boleh. Enggak?
4: Masuk.
5: Iya itu ya.
4: Boleh. Salam-salamnya buat siapa ini?
5: Salamnya yang udah masuk udah banyak banget. Mbak Rere udah belum?
4: Siapa?
5: Mbak Rere.
4: Mbak Rere. Oh, belum Mbak Rere belum.
5: Oh ya, Mbak Rere. Selamat malam. Ada Mbak Kris. Yeah. Ada Mbak Bambang Murdo. Yang Tanti. Yeah. Ibu Madi. Terus ada Uti Yuni. Kakak Andi. Terus apa ya, Bunda Elisa, Bunda Bella. terus Bunda Modesta, Bunda Endang, Astri, terus siapa yang di Wonogiri sama Mas Faisal,
4: Mas Faisal.
5: Terus siapa di Yuni tadi udah ya?
4: Udah.
5: Pak Puja. Terus pokoknya buat semuanya aja.
4: Buat semuanya pecinta Ruang Rindu ya.
5: Terkecuali yang lagi stay sama Mas Hanan.
4: Oh, oke. Okay.
5: Terus spesialnya buat Mas Hanan aja.
4: Iya. Yeah.
5: Semangat selalu.
4: Siap.
5: Bahagia selalu.
4: Amin.
5: Terus yang di sana juga.
4: Oh, siapa
5: semoga
4: itu?
5: Bahagia selalu. Temen nih Mas Hanan.
4: Oke, semoga beliau semoga mendengarkan ya.
5: Bahagia selalu.
4: Amin.
5: Bahagia bersama siapa gitu.
4: Bersama siapa gitu ya,
5: baik. Orang yang dicintainya.
4: Oke,
5: baik. Makasih lagu nih, tak tunggu Mas Hanan ya.
4: Siap.
5: Assalamualaikum, bye-bye.
4: Waalaikumsalam, dadah, bye-bye. Terima kasih ya sudah bergabung ya Kak. Ada lagu siapa tadi ya? Sebentar. Oh, The Bagindas ya, Sendu ya. Sudah saya antrikan ya. Dan kita terima dulu yang sudah ditelepon di WhatsApp ya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
6: Selamat malam Mas Hanan.
4: Wigati, bagaimana kabarnya Ibu? Wah, lama tidak berjumpa di udara ini Ibu.
6: Langsung masuk ketendang-tendang, susah masuknya.
4: Maksudnya ketendang-tendang ya. Oke, gimana Ibu? Wonosobo gimana ini keadaannya? Masih dingin kah?
6: Kalau dingin selalu ya. Kemarin hujan.
4: Oh, kemarin hujan.
6: Berapa hari ya? 3 hari hujan.
4: 3 hari hujan terus?
6: Sore hujan, terus pagi gerimis, sore hujan. Ini tadi seharian mendung.
4: Oh, seharian mendung. Iya. Solo belum hujan ini, Ibu.
6: Nanti tunggu aja, nanti juga pada waktunya hujan turun.
4: Iya, padahal ini sudah ditunggu-tunggu ya.
6: Iya.
4: Tapi Ibu Wigati sehat ya?
6: Alhamdulillah Mas Hanan sehat.
4: Amin.
6: Sehat juga buat Mas Hanan ya.
4: Oke, terima kasih Ibu. Iya, selalu sehat ini Ibu. Ibu, Bu Wigati, ada tema ini, tema di malam hari ini. Kalau misalnya punya anak cewek ini, terus izin kerja kelompok sampai malam. Ini Bu Wigati ini yang memberi batasan waktu atau los saja ini Ibu?
6: Tergantung.
4: Gimana?
6: Harus tahu dulu ngerjakannya kelompok itu di mana, rumahnya siapa saja kelompoknya. Harus tahu itu.
4: Oke. Tapi kalau misalnya cewek terus, semua itu kelompoknya Ibu?
6: Iya, tetap. Baik teman cewek maupun teman cowok tetap harus tahu siapa.
4: Enggak, maksudnya
6: namanya siapa?
4: Jam-jamnya Ibu? Apa?
6: Oh, jamnya tetap mantau ya, sampai selesai mantau. tapi tetap dibatasi gitu. Kalau sudah selesai cepat pulang, biasanya dijemput.
4: Enggak
6: boleh pulang sendiri.
4: Oh, enggak boleh pulang sendiri demi keamanan juga ya sebenarnya Ibu ya.
6: Iya.
4: Biar lebih aman dan juga kita bisa memeriksa ya.
6: Iya, jadi enggak apa ya? Enggak terlalu khawatir ya? Khawatir juga di rumah.
4: Betul. Baik. Bu Wigati, lagunya apa ini Ibu? 2010-an?
6: Lagunya Afgan masuk enggak?
4: Afgan masuk Ibu. Lagunya
6: Mengertilah yang Kasih.
4: Mengertilah Kasih, boleh. Salam-salamnya buat siapa ini Ibu?
6: Oke, buat Mas Hanan selamat tugas ya. Sampai selesai pulangnya hati-hati. Sebelumnya saya mengucapkan Dirgahayu RRI.
4: Wah, terima kasih.
6: Ya, semoga tetap jaya di udara. Terus tambah sukses.
4: Amin.
6: Lebih maju, lebih keren.
4: Wah, terima kasih.
6: Ya. Terus untuk Mas Hanan dan beserta teman-teman semua kru, lebih sejahtera.
4: Terima kasih.
6: Iya, itu yang ditunggu dong.
4: yang penting sebenarnya yang penting kebersamaannya sih Bu ya.
6: Iya. Sejahtera kan tidak bukan hanya di materi ya.
4: Betul.
6: Kita bisa bersosialisasi dengan teman, iya, dengan mitra kerja dengan baik, itu sudah apa, nyaman, sejahtera, nyaman, ya? Kan kalau kita nyaman pasti sejahtera.
4: Betul.
6: Jadi tidak tergantung sejahtera itu tidak tergantung pada nilai materinya saja.
4: Iya, dan juga pendengarnya juga semakin guyup ya.
6: Oh iya, iya, pendengarnya juga proaktif kok.
4: Iya. Selalu memberi semangat pada penyiarnya ya.
6: Iya. Baik. Saling memberi ya. Saling memberi. Pendengar tanpa penyiar juga enggak bisa.
4: Iya, betul.
6: Penyiar tanpa pendengar juga enggak bisa toh.
4: Pasti ada yang gitu. Ini ya, saling tumbuh ya.
6: Baik. Saling membutuhkan, saling mengisi.
4: Mutualisme ya, Ibu ya.
6: betul. Oke, salamnya buat Mbak Dewi. Selamat Dewi, malam. Tadi, terus buat ubur-uburkan Lele sudah masuk.
4: Sudah tadi yang pertama kali ubur-uburkan Lele Kak Puja di pintu nih ya.
6: Iya, tak kejar sudah masuk saya yang tak bisa masuk. Terus buat Bunda Elisa.
4: Iya.
6: Buat Bu Tanti, Bu Menti, Bu Endang. Bu Nini Sardini, buat Pak Bu Yuni,
4: iya.
6: Terus Bu Ginem,
4: ya Bu Ginem ada. Iya, tadi sudah masuk Bu Ginem.
6: Oh ya, selamat malam terus buat Papi Rudi, buat Pak Bambang Murdo, Sugeng Dalu, buat Pak Tri, buat Pak Kris, buat Pak Hari di Kaliwingko.
4: Pak Hari di Kaliwingko.
6: Terus buat satunya Pak siapa ya?
4: Pak siapa ini?
6: Pak siapa ya? Aduh, kalau itu suka lupa.
4: Yang mana Pak, Ibu?
6: Pak Su. Aduh, satunya. Satunya Papi Rudi itu Pak siapa?
4: Pak Tri?
6: Pak Tri sudah.
4: Pak Prapto.
6: Pak Prapto, ya Sugeng Dalu. Terus saya apa lagi? Aduh, enggak pakai catatan jadi enggak hafal seingatnya. Oh, terus yang itu, yang di Simbakwe. Selamat malam, oh, Pak iya. Mas Andi.
4: Yang dari Simbakwe ya.
6: Yang dari Simbakwe. Terus buat Mbak yang di Kalimantan, Mbak Siti.
4: Kak Siti Aisyah.
6: Siti Aisyah, Mas Faiz, terus yang di Wonogiri. Terus Bu Modesta, Mbak Citra Muah, iya. Cik Lingling, Mbak Oma, selamat malam. Semuanya saja nggih, Mas Danang,
4: nggak
6: hafal saya ya.
4: Omnya. Iya, buat semua pendengar saja ya Bu ya.
6: Untuk semua pendengar setia RRI Surakarta, kita dukung RRI Surakarta.
4: Wah, terima kasih sekali Bu.
6: Iya. Oke, terima kasih Mas Hana. Selamat malam.
4: Selamat malam Bu Wigati ya di Wonosobo. Terima kasih. Selamat istirahat ya Bu Wigati juga ya. Dan kita terima dulu penelpon selanjutnya. WhatsApp-nya kenapa ini? Untuk WhatsApp-nya agak error. Sebentar, saya benerin dulu ya. Dan pendengar, mungkin kita ke lagu dulu ya untuk atau mungkin satu penelpon lagi ya. Kita terima dulu sebentar. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Wah, halo, selamat malam. Wah, terputus sepertinya. Sebentar. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam Mas Hadang.
4: Selamat malam Bu Elisa di Pajang ya.
7: Pasti yang baru turun Bu Wigati ya.
4: Bu Wigati, iya Ibu.
7: Oh, iya. Selamat malam.
4: Bu Elisa gimana kabarnya Ibu?
7: Baik, sehat.
4: Makanan
7: juga.
4: Baik selalu juga Ibu Elisa. Bu Elisa, malam hari ini Ruang Rindu ada tema ini. Temanya kalau misalnya Bu Elisa punya anak ini terus mau kerja kelompok sampai malam ini. Sebagai orang tua ini Bu Elisa los aja atau?
7: Jadi pagi saja.
4: Oke.
7: Orang tua harus mengawasi.
4: Betul.
7: Harus apa itu kalau bulan itu dijemput.
4: Jadi selalu sedia ya untuk standby untuk menjemput ya. Takut kenapa-kenapa ya. Dikhawatirkan seperti itu ya. Baik, Bu Elisa, lagunya apa ini Ibu? 2010 sampai 2020 Ibu?
7: Kalau Ruang Rindu, Leto, sudah keluar?
4: Belum.
7: Ya, itu aja.
4: Oke, salam-salamnya Kang Gemjinten ini Ibu.
7: Salam-salamnya tadi buat Bestiku malam.
4: Iya.
7: Terus buat Bu Yuni. Bu Yuni udah keluar.
4: Bu Yuni belum Ibu. Masih saya tunggu ini Bu Yuni.
7: Buat Jastri. Terus Mbak Oma.
4: Iya.
7: Terus Mbak Siti Aisyah. Mbak siapa? Ah, saya lupa.
4: Siapa lagi?
7: Pak Benny. Pak Kris, Pak Kris sudah keluar.
4: Pak Kris belum, Pak Kris belum ya.
7: Buat Pak Kris, lele, ubur-ubur, ayo keluar. Sudah muncul.
4: Ubur-ubur ikan lele sudah pertama kali, Bu. Kak Puja.
7: Oh iya.
4: Kak Puja sudah pertama
7: Makasih
4: kali tadi.
7: Makasih ya. Sapaannya. Terus aja. Itu di Kartasura.
4: Kak Bima di Kartasura.
7: Kak Bima. Cik Bingbing, Bu Bering, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Modesta, Bu Endang, tiga-tiganya. Terus Bu Tanti, terus Bu Gimen tadi. Wah, keras suaranya. Biasanya kecil sekali.
4: Biasanya kecil, Ibu.
7: Buat Pak Sardi.
4: Iya.
7: Terus Mas Andi, Pak Tri,
4: Pak
7: Kandeli ya Pak Tri. Ya pokoknya selebihnya
4: Gandul Pak Tri. Wah, wow, kabotan loh Pak Tri.
7: Buat Mas Hanang, makasih.
4: Okay.
7: Malam ini hari apa?
4: Hari malam Jumat Ibu.
7: Aku tanya ini hari apa?
4: Iya,
7: hari Kamis.
4: Hari Kamis, betul, malam Jumat ya. Tapi di sini rame Ibu.
7: Nanti pulang hati-hati ya.
4: Siap Ibu, sama teman-teman. Kebetulan ini lagi rame nih untuk
7: pada besok ulang tahun.
4: Iya betul sekali.
7: Apakah di sana ada upacara nanti?
4: Ada Ibu, besok ada upacara.
7: Iya.
4: Iya.
7: Nginep di hotel situ saja.
4: Nginep di sini aja ya. Bener juga ya Ibu ya.
7: Mana,
4: tapi ya, saya gak mandi nanti Ibu.
7: Malam.
4: Oke, selamat malam. Baik, terima kasih Bu Elisa ya di Pajang ya. Dan kita terima penelpon satu lagi mungkin ya. Ada siapa ini dari kok tidak bisa ya di WhatsApp ya. Kita terima penelpon satu lagi. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Anan yang paling ganteng.
4: Selamat malam. Wah, kaget saya.
8: Ini Mbak Martini rasa strawberry.
4: Mbak Martini rasa strawberry. Bagaimana nih kabarnya Mbak Martini?
8: Jangan kaget kau Mas Anan. Mbak Martini suara nekaso.
4: Iya, betul nih.
8: Iya. kalau yang khas itu Mbak Martini rasa strawberry.
4: Ya, enggak rasa coklat ya.
8: Iya. Sudah kelihatan ya.
4: Gimana
8: punya kabar Mas Anan?
4: Baik-baik saja ini Mbak
8: Selalu
4: Martini.
8: Selalu sehat dan ceria ya.
4: Selalu sehat dan ceria. Mbak Martini juga ikut ceria ya.
8: Iya Mbak Martini sudah sehat dan ceria.
4: Wah, alhamdulillah ya. Sekali. Mbak Martini, ini ada tema. Temanya ini kalau misalnya punya anak cewek ini wanita ya, terus mau kerja kelompok sama teman-temannya, ini mengizinkan sampai malam atau mungkin ada batas waktunya ini? Kalau Mbak
8: Martini. Ada batas waktunya lah ya.
4: Gimana itu?
8: Ya. Harus kalau belajar itu cepat pulang, cepat selesai gitu. Jangan lama-lama.
4: Betul.
8: Nanti kalau lama-lama kurang baik.
4: Iya. Demi keamanan juga ya.
8: Kadang-kadang itu ada godaan.
4: Ada godaan.
8: Iya, ya Mas ya.
4: Iya, semoga ini ya aman-aman saja ya.
8: Iya.
4: Baik.
8: Bahwa yang penting itu aman-aman saja.
4: Betul.
8: Aku lagunya di sambil loh.
4: Lagunya 2010-an nih.
8: 2010?
4: Iya, 2010 sampai 2020.
8: Aku lagunya ingin kesepian masuk.
4: Kesepian dari?
8: Vera.
4: Dari Vera?
8: Iya. Okay. Di mana kamu di mana?
4: Iya, betul.
8: Di sini. Bukan itu loh.
4: Wah iya ibu, sudah saya
8: antarkan. Mbak Martini seneng itu lagunya ingat tahun 2010 itu.
4: Iya 2010-an ya itu.
8: Aku dulu punya lagunya itu.
4: Oh punya satu album ibu.
8: Iya. Mbak Martini dulu kan punya kaset lagunya Vera itu.
4: Oh lengkap ya. Wah,
8: sekarang itu kaset Pupita sudah hanyut, sudah kena lumpur karena kebanjiran. Kan dulu aku di kampung saya pernah banjir.
4: Iya.
8: Baik. Jadi kaset-kasetku juga rusak.
4: Wah eman-eman ya ibu ya sebenarnya.
8: Iya Mbak Martini itu lagunya kenangan semua loh. Lagu-lagunya banyak banget terus kena lumpur terus jadi nggak bunyi.
4: Wah malah rusak semua ya padahal penuh kenangan ya.
8: Dirosok ini itu masih beli 4.000 tok. Satu kresek 4.000.
4: Oh satu kresek 4.000 ya.
8: Iya kan itu murah banget.
4: Murah banget. Pada tahun
8: salam-salam itu. Dulu ya Mas Anan.
4: Boleh buat siapa ini?
8: Salamnya ada Pak Kres. Yang ada Jolo Madu sama Malam.
4: Iya.
8: Terus ada Bunda Mustista. Selamat malam Bunda Mustista. Terus juga ada. Tadi ada Bunda Lisa.
4: Bunda Lisa ya? Iya betul.
8: Bunda Lisa selamat malam. Terus juga ada Bunda Siti yang disuka aja ya.
4: Iya betul.
8: Terus juga ada Menti selamat malam. Ada Bunda Wahyuni yang ada di Semarang. Bu Yuni belum masuk.
4: Bu Yuni belum ibu.
8: Iya. Terus juga ada Kakak Puja ya.
4: Kak Puja ya di Bintuni.
8: Ya selamat malam. Ada Mas Faiz.
4: Ahmad Faiz.
8: Mas Faiz itu di Wonogiri.
4: Di Wonogiri betul ibu.
8: Ya selamat malam. Pokoknya salamnya buat semuanya aja ya.
4: Oke.
8: Buat Mas Anan. Selamat bertugas, semoga sukses, usahanya lancar, diberi kesehatan, rezekinya melimpa, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
4: Amin.
8: Bunda tiba belum masuk.
4: Belum ibu.
8: Yang ada di Kampung Sewu.
4: Oke.
8: Dulu Mbak Martini ya rumahnya Kampung Sewu loh.
4: Oh gitu. Iya. Tetanggaan ya berarti ya.
8: Iya Bu Anan. Aja Pantun.
4: Oke apa itu?
8: Ikan yuk makan ke tomat.
4: Cakep.
8: Alebi sampai kiamat.
4: Wah terima kasih Mbak Martini ya.
8: Iya. Buah mengkudu dimakan ikan ya.
4: Cakep.
8: Senyummu takkan kulupakan lu ya.
4: Wah, lu ya. Wah.
8: Makasih Mas Anan.
4: Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Martini ya. Wah, semangatnya menggelegar sekali ya pendengar ya. Terima kasih Mbak Martini ya sudah bergabung bersama kami. Dan kita baca-baca dulu yang ada di WhatsApp ya. Ada dari siapa ini ya? Kak Visa ya mungkin ya. Ini Kak mau kirim salam buat temanku rantau yang pulang ke rumah sehat-sehat bahagia ya. Oke, terima kasih. Semoga selalu sehat ya temannya Kak Visa ya sepertinya ini ya. Tidak ada namanya ya. Dan ada lagi dari siapa ini? Bunda Tifa ya. Ruang Rindu Mas Anan. Anakku cuma satu cewek, udah kerja, sekarang gak usah ngawal. Wah. Jadi sudah terbebas ya dari kekhawatiran ya, benar ya. Lagunya Separuh Jiwaku Pergi. Salamnya buat Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Siti di Sukoharjo, Bu Mentik, Bu Yuni, Bu Elisa, Bu Endang, tiga-tiganya, Pak Tri, Pak Kris, Mbak Penny, Pak Papi Rudi, Mbak Riri, Mbak Cindy, Mbak Dewi, dan pendengar semua tanpa terkecuali. Buat Mas Anan, selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu. Terima kasih Bunda Tifa ya. Terus ada lagi dari Bu Menti ya di Kepatihan. Ya ampun, telepon sampai keempat ketendang-tendang terus. Maaf ya Bu Menti ya, semoga nanti juga bisa bergabung lagi ya. Selamat malam Mas Ganteng. Wah, terima kasih. Semoga selalu sehat. Salam-salamnya buat Kak Puja, Bu Elisa, Mbak Dewi, Mbak Martini, Bu Ginem, Mbak Nini, Mbak Tanti, Cik Lingling, Mbak Citra Muamua, Pak Kris, dan semua monitor Ruang Rindu. Temanya dibolehkan tapi dibatasi waktunya. Baik. Biar tidak khawatir ya pendengar ya, dan juga selalu aman. Bukan masalah gimana ya, tapi biar kekhawatiran untuk tidak kenapa-kenapanya ya, biar bisa menjaga untuk kesehatannya juga. Kalau pulang malam juga nanti kesehatannya juga terganggu ya. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya, sudah ada banyak yang antri. Tetap bersama kami pendengar, karena kami masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal, selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal, bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.

0: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Terima kasih pendengar masih di Ruang Rindu ya, bersama saya Hanan, dan kita baca WhatsApp dulu yang belum terbaca ya. Ada dari Bu Yuni di Semarang. Mas Hanan, aduh, ndak komanan ditelpon. Mohon maaf Bu Yuni, mungkin besok ya bisa bergabung lagi di Ruang Rindu di besok malam. Pokoknya Uti nyimak always lu. Wah, terima kasih. Salamnya buat semuanya untuk Mas Hanan. Sekali di udara, tetap di udara. Wah, sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih Mas Hanan. Lagunya tak dengar semua. Nanti, sampai nanti di Jazz Musik. Terima kasih Bu Yuni ya, sudah bergabung. Mohon maaf jika belum bisa bergabung ya. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 22.48 ya. Mohon maaf jika tidak semua penelpon bisa diterima ya pendengar. Dan juga untuk lagu-lagunya nanti kalau misalnya kelebihan ya, nanti saya putarkan di Jazz Musik ya pendengar.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas,

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan dikayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita Presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Research Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat. Kerusakan hutan hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 dan 96,8 MHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 11 September 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM dan 96,8 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Kembali Surakarta Pagi Ini hadir menemani aktivitas pagi hari Anda di hari Jumat 11 September 2026, bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mudah-mudahan RRI semakin jaya di udara dan semangat RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk terus mengawal informasi yang terpercaya, mencerdaskan bangsa, serta menjadi perekat persatuan Indonesia di tengah perkembangan zaman. Surakarta Pagi Ini bersama saya Renani Surya, pendengar, dan untuk mengawalinya akan kami hadirkan Religi Pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Hud ayat 50 sampai dengan 68 oleh Mishari Rasid, diteruskan dengan siraman rohani agama Islam dengan judul pagi hari ini Dua Nikmat Allah Yang Sering Dilupakan, yang akan disampaikan Ustadz Muhammad Zainal Abidin dari Kemenag Kota Surakarta. Tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta di Surakarta Pagi Ini bersama saya Rianani Surya.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

0: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَغْفِرُ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh, engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

0: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bin'amil tu'addu wa la tuhsa. Alhamdulillahilladzi asbagha 'alaiha ni'matan zahiran wa batinan. وَجَعَلَ الْحَيَاةَ لَنَا مَيْدَانًا لِلطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله Salatan wa salaman da'imani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Rosatu RRI Surakarta yang dirahmati oleh Allah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk membuka mata. Kita masih bisa menghirup udara. Jantung masih berdetak. Tangan bisa bergerak. Kaki masih bisa melangkah. Mata masih bisa melihat. Telinga masih bisa mendengar. Dan yang tidak kalah penting, di pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar siraman rohani. Semua itu nikmat Allah. Kadang-kadang kita baru menyadari sebuah nikmat ketika nikmat itu berkurang atau bahkan hilang. Ketika sehat, kita jarang mengatakan alhamdulillah betapa mahalnya kesehatan. Tetapi ketika sakit kita baru berkata, ya Allah, berikanlah aku kesembuhan. Ketika mempunyai waktu, kita sering mengatakan nanti saja. Tetapi ketika waktu telah berlalu, kita berkata, seandainya waktu itu bisa kembali. Nah, pagi hari ini mari kita merenungkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat pendek, tetapi kandungannya luar biasa dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mahbuna fihima kasirun minan nas, as-sihah wal farah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu atau merugi dalam memanfaatkannya, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Coba kita renungkan pelan-pelan. Rasulullah tidak mengatakan bahwa manusia kekurangan nikmat. Justru manusia mempunyai begitu banyak nikmat. Tetapi ada dua nikmat yang sering membuat manusia terlena. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, waktu luang. Dua nikmat ini begitu dekat dengan kehidupan kita sehingga seringkali justru tidak kita rasakan sebagai nikmat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita lihat tubuh kita. Kita mempunyai mata. Setiap pagi kita membuka mata dan dapat melihat dunia. Kita dapat melihat wajah anak-anak kita, melihat wajah suami atau istri, melihat rumah, melihat jalan, melihat langit, melihat orang-orang yang kita cintai. Tetapi apa? Pernahkah kita menghitung berapa harga nikmat melihat? Kita mungkin tidak pernah, sebab mata yang sehat terasa biasa. Kita baru benar-benar menghargai mata ketika penglihatan terganggu. Begitu pula dengan telinga. Kita bisa mendengar suara azan, mendengar suara anak, mendengar suara orang tua, mendengar ceramah, mendengar lantunan Al-Quran. Namun, karena telinga itu bekerja setiap hari, kita menganggapnya biasa. Begitu juga tangan, kaki, jantung, paru-paru, ginjal, otak, dan seluruh anggota tubuh kita. Semuanya bekerja atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, Surah An-Nahl 18, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa nikmat Allah tidak mungkin kita hitung. Bahkan mungkin nikmat yang paling banyak kita terima justru nikmat yang tidak pernah kita sadari. Kita tidak membayar udara yang kita hirup. Kita tidak membayar setiap detak jantung. Kita tidak membeli kemampuan untuk menggerakkan tangan. Kita tidak pernah membuat sendiri sistem tubuh kita. Semua diberikan Allah. Maka sungguh benar apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib. Manusia tidak akan mampu menghitung seluruh macam nikmat Allah. Bahkan jika salah satu bagian tubuh mengalami gangguan, kehidupan seseorang dapat menjadi sangat berat sehingga ia rela mengeluarkan hartanya demi menghilangkan gangguan tersebut. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang berbahagia, ada orang yang memiliki harta banyak, tetapi ketika sakit harta itu terasa tidak berarti. Ada orang mempunyai rumah bagus, tetapi ketika sakit berat, ia lebih membutuhkan tempat tidur yang nyaman. Ada orang mempunyai kendaraan mahal, tetapi ketika tubuh tidak sehat, kendaraan itu tidak bisa dinikmati. Maka kesehatan adalah kekayaan yang sering tidak kita masukkan dalam daftar kekayaan kita. Padahal kesehatan adalah modal untuk melakukan banyak kebaikan. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang dimuliakan Allah, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita. Untuk apa kesehatan itu digunakan? Apakah hanya untuk mencari uang? Apakah hanya untuk mengejar kesenangan? Apakah hanya untuk bekerja dari pagi sampai malam? Tentu tidak. Kesehatan diberikan agar kita mampu menjalankan amanah kehidupan. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa sholat, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membantu orang lain, kita bisa bekerja mencari nafkah yang halal, kita bisa mendidik anak, kita bisa mengunjungi orang tua, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa hadir dalam majelis ilmu, kita bisa melakukan berbagai amal kebaikan. Karena itu, menjaga kesehatan juga bagian dari ikhtiar menjaga amanah Allah. Jangan sampai ketika sehat kita gunakan untuk maksiat, kemudian ketika sakit kita baru menangis meminta pertolongan Allah. Jangan sampai ketika tubuh kuat kita malas beribadah, lalu ketika tubuh sudah lemah kita menyesali karena terlalu banyak kesempatan yang kita sia-siakan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada nikmat kedua, waktu luang. Ini menarik, sebab manusia sering merasa bahwa dirinya tidak mempunyai waktu. Tidak sempat kek, tidak ada waktu kek, besok saja, nanti kalau sudah longgar, dan lain sebagainya. Banyak alasan yang diucapkan. Tetapi kalau kita mau jujur kepada diri sendiri, sebenarnya waktu kita ada. Hanya saja kemana waktu itu pergi? Allah memberikan kepada kita 24 jam setiap hari. Kepada orang kaya 24 jam. Kepada orang miskin juga 24 jam. Kepada pejabat 24 jam. Kepada rakyat biasa 24 jam. Kepada ulama 24 jam. Kepada pedagang 24 jam. Kepada petani 24 jam. Tidak ada seorang pun yang mendapat 25 jam. Waktu adalah nikmat yang sangat adil. Tetapi yang membedakan manusia adalah bagaimana ia menggunakan waktu tersebut. Ada orang yang satu hari menghasilkan banyak kebaikan, ada orang yang satu hari berlalu begitu saja, bangun, makan, bekerja, pulang, tidur, besok diulang lagi, hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun berganti. Tiba-tiba usia sudah bertambah. Lalu kita bertanya, sudah berapa banyak amal yang saya lakukan? Sudah berapa banyak ilmu yang saya pelajari? Yang sudah saya dapat? Sudah berapa banyak orang yang saya bantu? Sudah berapa banyak? Sudah berapa banyak waktu yang saya gunakan untuk mendekatkan kepada Allah? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu kita hadirkan dalam kehidupan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu yang sangat unik dari waktu. Uang yang hilang masih mungkin dicari. Barang yang rusak mungkin masih bisa diperbaiki. Kesehatan yang menurun kadang masih bisa diusahakan dengan pengobatan. Tetapi waktu yang telah berlalu tidak pernah bisa kembali. Jam 7 pagi yang sudah lewat tidak akan kembali menjadi jam 7 pagi. Hari kemarin tidak akan kembali menjadi hari ini. Masa muda yang telah berlalu tidak akan kembali. Karena itu, jangan menunggu kehilangan baru menghargai. Jangan menunggu tua baru rajin beribadah. Jangan menunggu sakit baru menyadari pentingnya kesehatan. Jangan menunggu sibuk baru ia membaca Al-Quran. Jangan menunggu kehilangan orang tua baru ia berbakti. Jangan menunggu seorang meninggal baru kita mengatakan bahwa kita mencintai. Gunakan waktu ketika waktu masih ada. Gunakan kesehatan ketika kesehatan masih diberikan. Itulah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta rahimakumullah, ada hadis tadi Rasulullah menggunakan kata mahyunun, mahbun. Artinya kurang lebih adalah seorang yang mengalami kerugian karena salah memanfaatkan sesuatu. Bayangkan seorang pedagang mempunyai barang yang sangat berharga, tetapi karena tidak mengetahui nilainya, ia menjualnya dengan harga yang sangat murah. Setelah barang itu hilang, barulah ia menyadari betapa mahal barang yang tadi saya miliki. Begitulah kesehatan, begitulah waktu. Ketika masih ada, kita sering tidak menghargainya. Ketika sudah berkurang, baru kita menyadari nilainya. Jamaah yang dijadikan oleh Allah, kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi memberikan banyak kemudahan. Dengan telepon genggam, kita dapat membaca Al-Quran, mendengarkan kajian, belajar ilmu.
1: silaturahmi dengan keluarga, mencari informasi, berdagang, bisnis, bekerja, bahkan mendengarkan RRI Pro 1 Surakarta dari tempat yang jauh. Teknologi sebenarnya bisa menjadi sarana kebaikan. Tetapi teknologi juga bisa menjadi pencuri waktu. Kita membuka telepon genggam hanya ingin melihat satu pesan, lalu melihat satu video, kemudian video berikutnya, lalu melihat komentar, kemudian berpindah ke aplikasi lain. Tidak terasa 10 menit, tidak terasa 30 menit, tidak terasa 1 jam. Dan setelah selesai kita bertanya, tadi saya melakukan apa? Tidak ada pekerjaan yang selesai. Tidak ada ilmu yang benar-benar bertambah. Tidak ada amal yang dilakukan. Waktu sudah berlalu. Inilah salah satu bentuk modern dari menyia-nyiakan waktu. Karena itu mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah teknologi membantu kita menggunakan waktu? Atau justru menghabiskan waktu kita? Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Lisan mengucapkan alhamdulillah itu baik. Tetapi syukur yang sempurna harus diwujudkan dalam perbuatan. Mata yang sehat disyukuri dengan melihat sesuatu yang baik. Telinga sehat disyukuri dengan mendengarkan kebaikan. Lisan yang sehat disyukuri dengan berkata jujur, berzikir, dan memberikan nasihat yang baik. Tangan yang sehat digunakan untuk membantu. Kaki yang sehat digunakan untuk melangkah menuju kebaikan. Tubuh yang sehat digunakan untuk beribadah. Inilah syukur yang nyata. Hujjatul Islam Baru'atul Anam Abu Hamid Muhammad At-Tusi Al-Ghazali Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Mau'idatul Mukminin, beliau mengatakan afdhalus syukur, keutamaan orang bersyukur, menambah kebaikan, menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan kesehatan kepada kita, jangan hanya digunakan untuk mengejar dunia, gunakan untuk mengejar akhirat. Yang kedua, bagaimana mensyukuri waktu? Pertama, biasakan mempunyai tujuan dalam setiap hari. Jangan biarkan hari berlalu tanpa target kebaikan. Misal, hari ini saya akan baca Al-Quran. Hari ini saya akan bersedekah. Hari ini saya akan menghubungi orang tua. Hari ini saya akan membantu tetangga. Hari ini saya akan membaca beberapa halaman buku. Hari ini saya akan memperbaiki satu kesalahan. Kebaikan tidak harus selalu besar. Yang penting dilakukan. Kedua, jangan menunda kebaikan. Kalau hari ini bisa bersedekah, jangan selalu berkata besok. Kalau hari ini bisa meminta maaf, jangan menunggu. Kalau hari ini bisa bersilaturahmi, lakukan. Kalau hari ini bisa sholat berjamaah, mari kita usahakan. Sebab kita tidak pernah tahu apakah kita masih mempunyai kesempatan esok hari. Jamaah kaum muslimin, pendengar dimanapun berada. Setiap hari usia kita sebenarnya berkurang. Ketika kita mengatakan umur saya bertambah, dari sisi tertentu memang bertambah. Tapi dari sisi kesempatan hidup di dunia, sebenarnya umur kita berkurang. Satu hari berlalu berarti satu bagian dari umur kita telah pergi. Satu tahun berlalu berarti satu tahun perjalanan kita menuju akhir kehidupan telah dilewati. Karena itu orang yang cerdas bukanlah orang yang hanya menghitung berapa banyak umur yang telah dilalui. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang bertanya, apakah yang telah saya lakukan selama umur itu? Apa yang sudah saya persembahkan kepada Allah? Apa yang sudah saya berikan kepada keluarga? Apa yang sudah saya berikan kepada masyarakat? Siapa yang sudah saya bantu? Ilmu apa yang sudah saya ajarkan, saya amalkan? Kebaikan apa yang sudah saya tinggalkan? Pendengar 1 RRI Surakarta rahimakumullah. Kadang kita menunggu kondisi sempurna untuk berbuat baik. Nanti kalau sudah kaya saya akan bersedekah. Nanti kalau sudah pensiun saya akan rajin mengaji. Nanti kalau anak-anak sudah besar saya akan memperbanyak ibadah. Nanti kalau pekerjaan sudah selesai saya akan membaca Al-Quran. Padahal manusia tidak pernah tahu kapan hidupnya selesai. Maka jangan menunggu sempurna untuk menjadi baik. Mulailah dari yang bisa kita lakukan sekarang. Tidak harus banyak, tidak harus hebat. Tetapi konsisten, satu halaman Al-Quran, satu sedekah, satu doa, satu silaturahmi, satu kebaikan, satu senyuman, satu pertolongan, satu nasihat yang baik. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap kecil justru besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, sekarang mari kita berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan. Sadari bahwa pagi ini kita masih hidup. Kita masih diberi kesempatan. Kita masih memperbaiki kesalahan. Kita masih bisa meminta maaf. Kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa bersedekah. Kita masih bisa membahagiakan keluarga. Kita masih bisa menjadi manusia yang lebih baik. Maka jangan sia-siakan pagi ini. Pagi yang mulia, hari yang mulia. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kebaikan. Sebab mungkin bagi kita hari ini hanyalah satu hari biasa. Tetapi bagi orang yang sedang terbaring sakit, satu hari sehat adalah impian. Bagi orang yang telah meninggal, satu hari kehidupan adalah sesuatu yang tidak mungkin dibeli kembali. Karena itu, ketika Allah masih memberikan kita kesehatan dan waktu, mari kita bersyukur bukan hanya dengan ucapan tetapi dengan amal. Pendengar RRI Merosatu Surakarta yang dimuliakan oleh Allah, mari kita simpulkan renungan kita pagi ini. Ada dua nikmat besar yang sering dilupakan manusia. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sehat adalah kesempatan untuk beramal. Waktu adalah kesempatan untuk berkarya dan beribadah. Jangan sampai keduanya baru kita hargai setelah hilang. Mari kita gunakan tubuh kita untuk kebaikan. Mari kita gunakan waktu kita untuk kemanfaatan. Mari kita isi kehidupan dengan ibadah, ilmu, amal, silaturahmi, membantu sesama, dan segala sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Semoga Allah memberikan kesempatan yang penuh keberkahan. Semoga Allah memberikan umur yang panjang dalam ketaatan. Semoga waktu kita menjadi waktu yang penuh manfaat. Dan semoga setiap detik kehidupan kita dicatat sebagai amal kebaikan. Mari kita tutup siraman rohani pagi ini dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma an'im 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihah wal afiyah wa barik lana fi a'marina wa awqatina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ja'al awqatana fi ta'atik wa a'maruna fi mardatik wa a'malana fi khidmati dinika wa khalqik. Allahumma shfi mardona wa afi mubtalana warham mautana wahfad ahlana wa auladana wa barik fi rizqina wa hayatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengar Pro 1 RRI Surakarta yang dirahmati oleh Allah. Demikian siraman rohani Islam pagi ini. Semoga bermanfaat, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan adalah nikmat dan waktu adalah amanah. Mari kita jaga kesehatan, mari kita manfaatkan waktu, dan mari kita perbanyak mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri qawli hadza wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila wa mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak sampai seseorang hamba ke peringkat golongan orang bertakwa, hingga ia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang dan senantiasa berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang menimbulkan keraguan atau perkara subhat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Dari awal punya HB kebiasaan kayak nonton reels pendek-pendek gitu ya. Jadi kalau kayak di radio kan kayak panjang, kita harus mantengin secara langsung.
2: PPBP2 dan PPHTP atau peralihan hak apabila ada keluarga yang ingin mewakafkan atau mengalihkan hak untuk tempat ibadah akan kita gratiskan atau 0 rupiah.
0: Warta Pagi RRI Surakarta Jumat 11 September 2026 selengkapnya bersama saya Rianani Surya. Pemerintah Kota Surakarta menggratiskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB bagi rumah ibadah. Kebijakan berlaku untuk aset yang dialihkan atau diwakafkan untuk kepentingan keagamaan dan sosial.
3: Jika itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dalam hal keagamaan, ini kami bebaskan.
4: Namun pemerintah Kota Surakarta menggratiskan PBBP2 dan BPHTB bagi rumah ibadah. Kebijakan tersebut berlaku bagi aset yang dialihkan atau diwakafkan untuk kepentingan keagamaan dan sosial. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh rumah ibadah di Kota Surakarta. Kebijakan itu disampaikan saat menyerahkan surat bebas pajak PBB kepada perwakilan rumah ibadah di Gereja Betani Solo.
2: Jadi PBBP2 dan PBHTP atau peralihan hak apabila ada keluarga yang ingin mewakafkan atau mengalihkan hak untuk gereja, masjid, pura, vihara, dan sebagainya, tempat ibadah akan kita gratiskan atau 0 rupiah untuk peralihan hak dan pajak PBBP2.
4: Respati menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Surakarta untuk mendukung kehidupan keagamaan serta menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Pembebasan pajak mencakup gereja, masjid, pura, vihara, dan rumah ibadah lainnya. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda Kota Surakarta, Widyastuti Pratiwiningsih mengatakan, pembebasan pajak diberikan apabila aset benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan, sosial, dan kebudayaan nasional. Bagi aset yang digunakan untuk kegiatan komersial tetap dikenakan pajak. Widyastuti menambahkan, kegiatan komersial seperti penggunaan bangunan untuk gedung serbaguna atau lahan parkir yang disewakan tetap menjadi objek pajak.
3: Jika itu betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dalam hal keagamaan, ini kami bebaskan. Namun demikian, biasanya konsepnya kan terpadu, jadi ada bangunan di situ. Bangunan itu biasanya difungsikan juga untuk gedung serbaguna. Nah, biasanya digunakan untuk pernikahan, mungkin juga untuk disewakan. Nah, inilah yang menimbulkan fungsi komersialnya. Nah, komersialnya ini tentu akan kami kenakan.
4: Perubahan fungsi bangunan dari rumah biasa menjadi rumah ibadah juga perlu diikuti pembaruan ketetapan fungsi dan kegunaan. Pemerintah berharap kebijakan pembebasan pajak tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan rumah ibadah di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pimpinan DPRD Kota Surakarta membuka peluang mengembalikan anggaran belanja tidak terduga atau BTT menjadi 7,5 miliar rupiah. Hal ini menyusul kebakaran di TPA Putri Cempo dan kebutuhan penanganan dampaknya terhadap masyarakat.
5: Dari 7,5 kemudian dikurangi jadi 4 atau 4,5.
6: Pimpinan DPRD Kota Surakarta melakukan monitoring ke TPA Putri Cempo, Mojosongo. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan penanganan pasca kebakaran yang terjadi sejak Rabu 2 September 2026. Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo mengatakan, kondisi di Blok C relatif sudah terkendali, namun Blok B masih menyisakan sejumlah titik api yang berada di dalam tumpukan sampah dan sulit dijangkau petugas. Budi mengatakan, pemerintah Kota Surakarta masih mengupayakan sejumlah metode untuk mempercepat penanganan termasuk koordinasi dengan BNPB, serta penggunaan teknologi dan metode injeksi.
5: Kalau yang di Blok C, informasinya sudah bisa dikendalikan, tetapi tetap dalam pantauan. Kemudian yang tadi kita lihat kan di Blok B. Jadi Blok B itu memang, kalau siang memang nggak kelihatan, tetapi dari kepulan asap setelah disemprot air itu kan kelihatan.
6: Sementara dari sisi anggaran, Budi menjelaskan alokasi BTT sebelumnya telah dikurangi dari sekitar 7,5 miliar rupiah menjadi 4,5 miliar rupiah dalam pembahasan Kupa PPAS 2026. DPRD kini membuka peluang mengembalikan alokasi tersebut menjadi 7,5 miliar rupiah untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan bencana hingga akhir tahun.
5: Kemarin memang pada saat Kupa untuk BTT kan kita kurangi dari 7,5 kemudian dikurangi jadi 4 atau 4,5 itu. Nah ini nanti mungkin wacana yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda akan dikembalikan lagi ke 7,5 untuk BTT-nya. Jadi kita untuk antisipasi di sisa tahun anggaran perubahan ini, ya mudah-mudahan tidak ada bencana lagi. Tetapi apapun kan ini perlu kita siapkan.
6: Budi menyebut kebutuhan penanganan dampak kebakaran TPA Putri Cempo diperkirakan sekitar 2,3 miliar rupiah. DPRD masih akan melihat kebutuhan di lapangan dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Selain penanganan kebakaran, DPRD juga meminta pendataan warga yang terdampak, termasuk masyarakat di luar wilayah Kota Surakarta. Dampak asap dinilai berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, sehingga penanganannya perlu dikoordinasikan lintas daerah. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, proyek renovasi lapangan Stadion Gelora Merdeka Jombor Sukoharjo mulai dikerjakan dan diharapkan selesai pada 21 Desember 2026 mendatang. Pengerjaan fisik renovasi lapangan Stadion Gelora Merdeka Sukoharjo diawali dengan doa bersama yang dihadiri PLT Bupati Sukoharjo, Eko Saptopurnomo, Sekda Abdul Haris Widodo, PLT Kepala Disporapar, serta kontraktor pelaksana proyek CV Sinta.
7: Hari ini tadi kami bersama-sama dengan para OPD terkait, kemudian juga dari pelaksana pemenang.
8: Saudara, proyek renovasi lapangan Stadion Gelora Merdeka Jombor Sukoharjo bakal dikerjakan selama 110 hari dan selesai pada 21 Desember mendatang. Pekerjaan fisik renovasi diawali dengan doa bersama yang dihadiri PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo, Sekda Abdul Haris Widodo, PLT Kepala Disporapar Suyatman, dan kontraktor pelaksana proyek CV Sinta. PLT Bupati Sukoharjo Eko Saptopurnomo mengatakan pekerjaan fisik renovasi lapangan Stadion Gelora Merdeka Jombor fokus pada pembongkaran rumput lapangan serta perbaikan sistem drainase sehingga diharapkan tidak ada genangan air saat turun hujan. Menurutnya, renovasi lapangan dilakukan agar memiliki standar internasional dengan sistem drainase yang memadai sehingga saat turun hujan tidak ada air yang menggenang di lapangan.
7: Pekerjaannya adalah nanti ada pengerukan, kemudian nanti pemasangan drainase keliling Yudit, kemudian resapan air semuanya begitu. Sehingga harapannya lapangan ini nanti kan bisa berstandar internasional lapangannya dulu ya, yang untuk di tahun ini. Kemudian nanti penanaman rumputnya juga butuh waktu, masih tahun depan begitu penanaman rumputnya. Nanti tadi kami tanya kepada pelaksana maupun dari OPD yang mengampu, harapannya dengan standar ini nanti ketika hujan, katakanlah ya, kemudian hujan reda maksimal 30 menit itu sudah lapangan sudah kering, sudah bisa digunakan secara prima lagi begitu.
8: Proyek fisik renovasi lapangan Stadion Gelora Merdeka Jombor dikerjakan secara berkelanjutan. Pekerjaan fisik pembongkaran rumput dan perbaikan drainase ditarget rampung pada akhir Desember 2026. Nantinya, pekerjaan renovasi berlanjut dengan penggantian rumput lapangan pada tahun 2027. Perbaikan sarana dan prasarana olahraga tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan fasilitas olahraga di Kabupaten Sukoharjo. Pimpinan proyek CV Sinta Sidarta berharap proyek tersebut selesai tepat waktu sehingga pengerjaan fasilitas lainnya dapat dilanjutkan.
9: Kami dari CV Sinta mohon dukungan, mohon doa restu juga supaya pekerjaan ini bisa semuanya bisa berjalan lancar sesuai waktu, tepat waktu dan segera bermanfaat. Untuk terkait teknis kita sudah mulai, alat berat kita sudah didatangkan juga, kemudian untuk urukan-urukan juga kita sudah mulai tata di sekitar stadion.
8: Sementara itu PLT Kepala Disporapar Pemkab Sukoharjo Suyatman mengatakan anggaran proyek renovasi Stadion Gelora Merdeka Jombor senilai 2,6 miliar. Suyatman berharap renovasi lapangan stadion dapat menunjang pembinaan olahraga sekaligus meningkatkan prestasi tim Persiarjo Sukoharjo yang saat ini berlaga di Liga 4 Sepak Bola Regional Jawa Tengah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, memperingati Hari Radio Nasional, puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri Kadipiro Surakarta menggelar aksi unik mendengarkan siaran radio bersama di halaman sekolah. Kegiatan edukatif ini sengaja dirancang guna mengenalkan kembali sejarah dan peran media penyiaran publik kepada generasi muda di tengah kepungan era digitalisasi.
10: Anak-anak dalam rangka memperingati Hari RRI tanggal 11 September, anak-anak diajak untuk mendengarkan siaran radio RRI, memperkenalkan mereka bahwa di era digital itu tidak hanya gadget yang modern, tapi zaman dulu itu sudah ada sebetulnya, yaitu radio RRI.
11: Di tengah masifnya paparan gawai dan media sosial seperti YouTube hingga TikTok, sebanyak 45 siswa kelas 4 dan 5 SD Negeri Kadipiro diajak untuk bernostalgia mengudara bersama Radio Republik Indonesia atau RRI. Kegiatan dengar siaran bersama ini digelar sebagai wujud peringatan Hari Radio Nasional yang jatuh setiap tanggal 11 September. Kepala SD Negeri Kadipiro Surakarta, Dwi Mariani, memaparkan inisiatif ini bertujuan memperluas wawasan literasi anak-anak. Pihaknya ingin menunjukkan radio bukan sekedar barang antik, melainkan sumber informasi yang syarat akan edukasi sejarah, budaya, dan dialog interaktif.
10: Jadi untuk mengedukasi anak-anak sangat berguna sekali kalau anak-anak zaman sekarang itu jarang ya kenal dengan RRI. Makanya kita kenalkan karena RRI itu lengkap dari berita, budaya, dialog. Jadi tidak hanya untuk yang zaman now, tapi anak-anak juga bisa kenal zaman-zaman dahulu juga lewat RRI.
11: Antusiasme tinggi tampak dari siswa yang dengan seksama menyimak alunan suara dari perangkat radio yang disediakan di halaman sekolah. Salah satu siswi kelas 4, Novalin Lupna Anindra Putri, mengaku sangat tertarik dengan pengalaman dengar siar bersama tersebut.
12: Tertarik banget, soalnya nanti pas anak dengerin gitu, kayak berita apa, lagu gitu lah.
11: Melalui pengenalan literasi media ini, pihak sekolah berharap para siswa dapat menyadari siaran radio kini sangat adaptif dan mudah diakses melalui smartphone. Keberadaan radio diharapkan mampu menjadi alternatif sarana pendamping belajar anak yang positif dan terpercaya. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Radio Republik Indonesia RRI Surakarta tadi malam menggelar acara tirakatan dan doa bersama untuk menyongsong HUT ke-81. Kepala RRI Surakarta Iwan Martono berharap kegiatan ini sebagai momentum refleksi diri sekaligus mengenang jasa para pendiri lembaga RRI.
13: Melaksanakan kegiatan tirakatan atau doa bersama dalam rangka
14: Radio Republik Indonesia RRI Surakarta menggelar acara tirakatan dan doa bersama dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-81 RRI. Acara yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ini dihadiri oleh jajaran angkasawan-angkasawati serta anggota Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Surakarta. Selain doa bersama, juga diwarnai dengan penyampaian geguritan atau puisi Jawa oleh perwakilan angkasawan-angkasawati. Lantas dilanjutkan potong tumpeng oleh Kepala Stasiun RRI Surakarta untuk pegawai tertua dan termuda. Kepala RRI Surakarta Iwan Martono menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran penyelenggaraan malam persiapan tersebut. Sebelum mencapai puncak peringatan, RRI Surakarta telah sukses menggelar serangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang dimulai sejak 26 Agustus lalu. Rangkaian acara tersebut mencakup pagelaran ketoprak, pemilihan bintang radio, hingga pertunjukan wayang orang yang berkolaborasi dengan ISI Surakarta dan tim kesenian Sriwedari.
13: Kegiatan RRI Fest 2026 yang kita mulai di tanggal 26 Agustus 2026 yang lalu dengan kegiatan pagelaran ketoprak dapat berjalan lancar dan sukses. Dan alhamdulillah rangkaian kegiatan dari tanggal 26 Agustus sampai kemarin kita kegiatan bintang radio dan terakhir kemarin juga pagelaran wayang orang kolaborasi dengan ISI dan juga tim kesenian dari Sudari dapat berjalan lancar dan sukses.
14: Lebih lanjut, Iwan memaparkan bahwa kegiatan tirakatan ini jangan hanya dipandang sebagai agenda rutinitas perayaan tahunan kerohanian bagi keluarga besar RRI Surakarta. Ia menekankan bahwa momen doa bersama ini merupakan waktu yang krusial untuk melakukan refleksi diri serta mengenang jasa para pendahulu.
13: Terkait dengan kegiatan tirakatan hari ini bukan sekedar tradisi Bapak Ibu, tetapi ini menjadi momentum kita untuk bersyukur mengenang perjalanan panjang RRI, mengenang jasa-jasa para pendiri RRI, dan juga sekaligus kita melaksanakan introspeksi diri apa yang telah kita lakukan untuk RRI.
14: Menginjak usia yang ke-81, RRI Surakarta diharapkan dapat terus beradaptasi dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah Solo Raya. RRI juga dituntut untuk terus mengawal pelestarian kebudayaan di tengah dinamika zaman. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
15: Fokus hari ini.
0: Radio Republik Indonesia RRI pada usia ke-81 dihadapkan dengan tantangan nyata, yakni gempuran platform digital seperti Spotify, YouTube, dan TikTok. Generasi muda menilai RRI harus lebih cepat merespon tren media sosial, serta menyesuaikan estetika visual dan gaya penyampaian agar selaras dengan karakter Gen Z. Berikut laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Ahmad Najib.
16: Itu kalau ada siaran ulang kan jadi mereka itu bisa mendengar siaran yang telah direkam itu kan.
17: Mungkin Radio itu... Republik Indonesia pada usianya yang ke-81 dihadapkan pada tantangan adaptasi gaya hidup generasi muda. Di tengah gempuran platform digital seperti Spotify, YouTube, dan TikTok, mahasiswa digital natif mendorong RRI untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Pergeseran pola konsumsi informasi ini dirasakan langsung oleh generasi muda di Surakarta. Mahasiswa Prodi Sastra Inggris UIN Raden Mas Said Surakarta, Khadijah Gadis, mengakui bahwa fleksibilitas dan durasi konten menjadi alasan utama anak muda lebih condong ke platform digital modern.
1: Teman dari awal punya HP kebiasaan kayak nonton reels pendek-pendek gitu ya. Jadi kalau kayak di radio kan kayak panjang, kita harus mantengin secara langsung. Nah, mungkin itu sih yang bikin menarik kita kalau konten pendek-pendek daripada di radio.
17: Senada dengan Gadis, Fafian Juwani yang juga mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta menyoroti pentingnya kontrol informasi on demand. Menurutnya, platform streaming menawarkan kemudahan memilih konten sesuai kebutuhan akademik maupun personal.
16: Biasanya kalau di Spotify atau kayak YouTube gitu, platform YouTube udah kayak di kategorin gitu. Kayak kita tinggal milih channel gitu. Kita lihat kalau radio konvensional kan random ya. Lebih mudah aksesnya, lebih kita bisa atur ya. Gampang milihnya.
17: Meski demikian, ketertarikan anak muda terhadap RRI tidak sepenuhnya terputus. Interaksi generasi muda dengan RRI umumnya terbangun melalui kebiasaan keluarga di rumah, seperti mendengarkan siaran Pro 1 maupun Pro 4. Namun, agar RRI Pro 2 sebagai saluran anak muda dapat menjangkau audiens secara optimal, diperlukan strategi kemasan konten yang lebih agresif. Gadis menilai, RRI perlu meningkatkan kecepatan dalam respon tren media sosial, serta menyesuaikan estetika visual maupun gaya penyampaian agar selaras dengan karakter Gen Z.
1: Bisa ngikutin tren sekarang gitu. Kayak aku sebenarnya udah lumayan mantengin kan itu akun-akunnya. Udah kayak kurang gercep aja gitu loh. Kalau semisal buat konten dan bentukannya kontennya itu masih yang kurang menarik. Kayak bisa dibuat lebih menarik lagi, dicocokin sama yang biasanya keluar-keluar di TikTok sesuai dengan Gen Z juga. Biar lebih banyak diminati anak-anak muda mungkin.
17: Sementara itu, dari segi fitur teknis digital, Fafian mengharapkan adanya penguatan pada sistem dokumentasi dan siaran ulang di aplikasi digital RRI. Hal ini penting agar pendengar yang memiliki mobilitas tinggi tidak ketinggalan momen atau informasi berharga.
16: Menurut saya sih inovasi yang bisa ditingkatkan di RRI itu mungkin fitur pengulangan siaran mungkin ya. Karena biasanya itu orang suka banget ketinggalan dengan siaran-siaran yang menarik gitu. Misalnya kayak ada kedatangan tamu atau apa gitu.
17: Memasuki usia ke-81 tahun, masukan dari kalangan mahasiswa ini menjadi penanda penting bagi keberlanjutan RRI. Fleksibilitas platform, kecepatan mengikuti tren, serta penyediaan konten audio on demand menjadi kunci utama RRI untuk terus mengudara di hati generasi muda Indonesia.
0: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mendapatkan informasi dan hiburan. Di tengah arus modernisasi tersebut, ada satu persoalan yang menjadi perhatian, bagaimana budaya lokal tetap dikenal dan diminati masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut dalam ulasan komentar pagi ini bersama Lydia Sinaga.
15: Selamat pagi pendengar. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mendapatkan informasi dan hiburan. Jika dahulu radio, televisi, dan media cetak menjadi sumber utama informasi, kini masyarakat dapat mengakses berbagai konten hanya melalui telepon genggam, media sosial, platform video, podcast, dan layanan streaming, membuat informasi bergerak semakin cepat dan menjangkau masyarakat tanpa batas ruang dan waktu. Fakta ini menunjukkan bahwa media sedang mengalami perubahan besar. Namun di tengah derasnya arus modernisasi tersebut, ada satu persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama. Bagaimana budaya lokal tetap dikenal dan diminati masyarakat, khususnya generasi muda. Konten budaya seringkali kalah bersaing dengan konten hiburan populer yang dikemas singkat, visual, interaktif, dan mengikuti tren. Budaya tradisional memang masih ada, tetapi cara penyampaiannya terkadang belum mengikuti kebiasaan audiens masa kini. Akibatnya, budaya berisiko hanya dikenal sebagai sesuatu yang ada dalam acara seremonial, museum, atau dokumentasi sejarah. Padahal, budaya bukan sekedar warisan masa lalu. Budaya adalah identitas yang harus terus hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pendengar, disinilah RRI memiliki ruang dan tanggung jawab yang besar. Sebagai media publik, RRI tidak cukup hanya menjaga keberadaan konten budaya melalui siaran konvensional. RRI perlu menghadirkan budaya dengan kemasan yang menarik, kreatif, dan sesuai dengan karakter media modern. Konten tentang wayang, musik tradisional, bahasa daerah, cerita rakyat, kuliner, sejarah, maupun tradisi masyarakat dapat dikemas menjadi cerita yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Tidak hanya dalam bentuk siaran radio, tetapi juga dikembangkan menjadi podcast, video, artikel digital, dokumenter, hingga konten media sosial. Pendengar, RRI dapat menjadi jembatan antara pelaku budaya dengan generasi muda, pelaku seni dan budayawan. Tidak hanya menjadi narasumber, tetapi juga dapat dilibatkan untuk bercerita tentang makna di balik sebuah tradisi. Sementara generasi muda dapat diberi ruang untuk menginterpretasikan dan mengembangkan budaya melalui kreativitas mereka. Langkah ini penting agar budaya tidak sekedar menjadi objek pemberitaan, tetapi menjadi konten yang hidup, menarik, dan relevan. RRI juga memperkuat kolaborasi dengan komunitas seni, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta kreator konten lokal. Kolaborasi tersebut dapat melahirkan konten budaya yang tidak hanya informatif, tetapi juga memiliki daya tarik di tengah persaingan media digital. Demikian komentar.
0: RRI Surakarta di usianya yang ke-81 tahun tetap melekat di hati pendengar. Salah satunya RRI membersamai publik melalui program siaran yang disajikan kreatif dan edukatif. Selengkapnya dalam spektrum HUT RRI ke-81 disampaikan Fatimah Setiawan.
18: Eksistensi RRI yang sudah berusia 81 tahun cukup membersamai dan menemani publik dapat dipertahankan di era modern sekarang ini.
0: Memasuki usianya yang ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI Surakarta dinilai masih memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Surakarta terpilih, Sri Hartanto menyampaikan program-program yang digagas RRI Surakarta dinilai masih memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan informasi mengenai berbagai perkembangan yang terjadi saat ini. Menurutnya, selama 81 tahun, RRI telah membersamai publik sehingga eksistensinya perlu terus dipertahankan di era modern. Hartanto menilai RRI memiliki keunggulan sebagai lembaga pemberitaan karena mampu mengikuti perkembangan teknologi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan kemampuan tersebut, RRI dinilai masih memiliki ruang yang luas untuk menjadi media informasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat.
18: RRI sebagai aktor berita masih memiliki keunggulan yang nyata dengan cara mengikuti perkembangan teknologi dan terus beradaptasi sesuai perkembangan zaman. sehingga RRI masih memiliki ruang yang luas sebagai media informasi.
15: Ia berharap RRI terus menghadirkan inovasi dalam pemberitaan yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Konten yang disajikan, kata Sri Hartanto, perlu dikemas secara kreatif, edukatif, dan berkualitas agar mampu menjangkau publik yang semakin beragam.
18: Harapan dan masukan untuk RRI, yakni bagaimana cara memberikan informasi yang bisa mengembalikan kepercayaan publik sehingga eksistensi RRI yang sudah berusia 81 tahun akan terus dicintai masyarakat. Adapun cara mempertahankannya, termasuk dalam membuat konten kreatif, edukatif, serta berkualitas dalam menyajikan informasi di masyarakat.
15: Dengan demikian, di usianya ke-81 tahun, RRI diharapkan tetap menjadi media yang dipercaya dan dicintai masyarakat serta mampu terus memberikan warna dalam perkembangan informasi Indonesia. Hartanto juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 RRI Surakarta.
0: Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini Jumat 11 September 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. RRI pada usianya ke-81 dihadapkan dengan tantangan nyata, yakni gempuran platform digital. Pemerintah Kota Surakarta menggratiskan PBB P2 serta PBHTB bagi rumah ibadah. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Budianto, Kepala KPPN Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat ulang tahun untuk RRI ku tercinta, 81 tahun suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Surakarta pagi ini bertepatan dengan tanggal 11 September 2026 dan kami hari ini sedang berbahagia. Seluruh angkasawan-angkasawati RRI seluruh Indonesia hari ini merayakan kebahagiaannya karena bertambahnya usia RRI ke 81 tahun. Usia yang sudah cukup matang ya, atau lebih dari matang gitu. Mudah-mudahan kami senantiasa memberikan yang terbaik untuk Anda pendengar dari hari ke hari, pelayanan, informasi, hiburan untuk Anda semuanya. Dan kami tidak ada artinya tanpa Anda juga para pendengar kami yang sudah setia sejauh ini bersama RRI. Dan Anda bisa bergabung sepanjang Surakarta pagi ini pendengar di WhatsApp kami di 081 3900 155 25. Nanti juga ikuti bincang kami di Surakarta pagi ini seperti biasa. Anda bisa menyampaikan komentar Anda atau opini Anda atau pertanyaan Anda mengenai RRI. Boleh saran dan kesannya terhadap kami RRI, khususnya RRI Surakarta. Dan hari ini pokoknya kita bahagia-bahagia selalu ya, sepanjang hari sih sebenarnya dan setiap hari. Tapi khusus untuk hari ini kita lebih apa ya, lebih happy kayaknya ya. Harus gitu. Dan teman-teman juga sudah siap pagi hari ini untuk upacara. Kemudian hari ini ada beberapa event gitu ya. Dan nanti penyulutan obor. Ini setiap tahun, setiap hari ulang tahun RRI kita selalu mengadakan acara tersebut. Dan kami memberikan yang terbaik untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, saya sudah tersambung dengan Ibu Mariani dari Pasar Legi Solo yang mau mengupdate harga bahan pokok untuk pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Mariani.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mariani, selamat beraktivitas pagi ini dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat begitu ya. Kabarnya Bu Mariani begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk hari ini khususnya di Pasar Legi Solo, Bu Mariani?
1: Oh iya, ini untuk harga telur naik sekarang 25.000.
0: Oke.
1: Okay. Untuk harga minyak masih stabil, yang curah itu 21.000, yang kemasan Sanko 23, Hemat Fortune itu 22. Untuk harga pasir masih stabil 18.000.
0: Ya.
1: Untuk harga beras kecil 200 per kilonya.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang medium itu 13.000, yang premium mulai dari 14.000, 15.000, 16.000 sampai 18.000. Untuk harga daging ayam masih stabil juga, 40.000, daging sapi 130 sampai 135. Untuk cabai ini relatif mahal.
0: Berapa cabai,
1: yang
0: Bu?
1: Yang satu itu 65. Mm-hmm. Yang gede 40, yeah. Yang tampat juga 40.
0: Oke.
1: Okay. 25. Tinggal 50. Ini mah.
0: Iya.
1: 25. Sudah komplit,
0: Bu. Sudah komplit ya, Bu ya? Minyak sudah. Tadi sudah juga ya, telur naik, cabai juga masih harganya masih tinggi ya Bu ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, baik. Ini sudah diupdate semua oleh Ibu Mariani. Matur nuwun Ibu Mariani, waktunya pagi hari ini. Baik. Baik, terima kasih Ibu Mariani. Ya, baik. Bu Mariani sepertinya sedang sibuk juga ya sambil melayani pembeli. Tapi ya itu tadi yang sudah disampaikan Ibu Mariani, ada beberapa harga bahan pokok untuk pagi hari ini yang mengalami kenaikan, ada yang masih tetap atau stabil gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Namanya juga ya dinamika kehidupan gitu ya. Dinamika kehidupan dan dinamika harga gitu kan. Ya. Dari Pasar Legi, Solo, kita mau jalan-jalan ke selatan. Ke selatan itu kemana? Wonogiri? Tidak, kejauhan. Sampai Sukoharjo saja ya. Bagaimana di sana, di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo, harga bahan pokok apakah juga ada kenaikan juga? Dan nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami bagaimana fokus kita atau topik kita pagi hari ini di Surakarta Pagi, peran RRI sebagai pelestari budaya di tengah modernisasi media. Ada Ki Ngabehi, Edi Sulistiono, SSN MHUM, dan ada Bapak Adhika Prasetya Kusharsanto, Esos MM, dari akademisi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Beliau dosen ya, dan dosen saya ternyata. Baik, Mbak Wiji, oh sudah tersambung rupanya. Mbak Wiji, apa kabar? Selamat pagi.
2: Baik.
0: Wah, semangat sekali Mbak Wiji pagi hari ini. Langsung saja deh semangat, iya, juga mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo.
2: Ya, di sini dari harga telur. Di sini telur sudah naik nih. Hmm. Saya jual sudah 25 ini, Mbak.
0: Waduh, oke.
2: Okay. Nah, yang imut-imut kecil ini aku.
0: Waduh,
2: 25.
0: Imut-imut ya. Oke, okay, baik.
2: Nah, Terus untuk gula pasir di sini saya sudah ecer 18.000.
0: Iya.
2: Naik juga ini. Nah, terus untuk minyak di sini untuk minyak curah 22. Terus untuk minyak kemasannya masih sama, untuk Sankonya itu 23. Untuk Sophia Fortune-nya aku 22. Hematnya 21. Terus untuk bawang, di sini untuk bawang cutting, bawang cutting saya masih 36.
0: Yeah.
2: Nah, untuk brambang, bawang merah ini, bawang merah tergantung besar kecilnya. Untuk super saya jual 28 aja.
0: Yeah.
2: Nah, untuk tepung terigu ini mulai naik. Mm-hmm. Untuk yang ngeprokan saya sudah 8,5.
0: Oke, okay, biasanya berapa?
2: Tapi untuk yang kemasan biasanya 8.000.
0: Oh, oke.
2: Okay. Uh-uh. Terus untuk yang kemasan saya masih sama untuk 10, 11 dan 12 untuk kemasan. Mm-hmm. Nah, terus untuk cabai. Cabai di sini ada kenaikan untuk cabai shredi mencapai 70 atau 65 gitu loh.
0: Yeah.
2: Ini ya. Terus untuk tamparnya juga sampai sekitar 40-an ini.
0: Iya.
2: Untuk tampar. Nah, untuk riwit juga 40. Terus untuk ayam. Nah, ayam di sini masih 38-40 ini.
0: Oke.
2: Okay. Untuk daging sapinya masih 145 itu untuk uciran. Mm-hmm. 140 juga ada, 145 juga ada nih. Heeh. Terus untuk apa?
0: Minyak sudah,
2: gula
0: sudah, telur sudah,
2: komplit ini,
0: komplit ya,
2: iya.
0: Beras sudah,
2: iya.
0: Cabe sudah, gitu ya.
2: Nah, oke. Okay. Nah untuk beras ini.
0: Nah, beras belum.
2: Beras sih, beras. Nah untuk beras ini naik terus ini.
0: Waduh, berapa tuh mbak?
2: Beras sih sampai 15 ini.
0: Yang biasanya cuma.
2: Kemarin kan 14. Aku untuk 14,5. Lah okay. Ini 15 ini.
0: Oke. Okay. Baik. Ya. Siap. Ya. Sudah okay. Aman ya semuanya ya.
2: Ya,
0: okay.
2: Barang baik. Ada,
0: stok barang ada, stok ada, mudah-mudahan
2: ada.
0: Uangnya juga ada untuk membeli ya.
2: Ada.
0: Amin.
2: Iya.
0: Baik. Iya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya, Mbak Wiji ya. Salam sehat selalu. Ya. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sudah terupdate harga bahan pokok untuk pagi hari ini dari Pasar Legi Solo dan Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo.

Cuaca berawan, suhu bervariasi antara 21 sampai dengan 35 derajat Celcius. Update terkini dari BMKG sudah saya sampaikan untuk perakiraan cuaca pagi hari ini pendengar. Dan sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

Saya Sri Hartanto, Ketua PWI Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Tak nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: Karena PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga, perihal meminta bantuan dampak dari